0: kesepakatan bisnis yang nilainya mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat.
1: Saya hadir dengan kurang lebih 30 perusahaan dari Tiongkok bergerak di bidang teknologi masa depan, innovation teknologi, dan yang kedua di bidang renewable energy, jadi transformasi energi, dan ada beberapa juga di bidang kesehatan. Itu yang apa yang telah kami kerjasamakan saat ini, dan mereka telah hadir, dan tadi kami juga telah melaksanakan forum bisnis di mana telah menghasilkan beberapa kerjasama dan kesepakatan kurang lebih nilainya sekitar 2 miliar US dollar.
0: Indonesia belum lama ini juga menandatangani pembentukan organisasi kerjasama kecerdasan buatan dunia di Shanghai bersama 29 negara lainnya. Untuk menindaklanjuti penandatanganan itu, Indonesia membuka peluang kerjasama dan investasi di bidang teknologi digital, utamanya kecerdasan buatan dengan negara Tiongkok. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mahkamah Konstitusi MK mengabulkan sebagian permohonan gugatan kuota internet hangus yang diajukan para pemohon. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Konstitusi yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
3: Pengguna jasa telekomunikasi yang membayar kuota internet, namun kuota tersebut belum dimanfaatkan seluruhnya, padahal masih memiliki sisa kuota, harus dilindungi.
4: Mahkamah Konstitusi melakukan sidang pembacaan putusan terkait pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Undang-Undang Ciptaker yang belum mengatur jaminan terhadap hak milik pengguna jasa telekomunikasi atas kuota internet yang belum habis. Dalam amar putusannya, Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengabulkan sebagian permohonan AKUO.
5: Amar putusan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian, 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dan pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan.
4: Sebelumnya dalam pertimbangan mahkamah, Hakim Konstitusi Adis Kadir menyatakan sisa kuota internet bisa dipakai melalui opsi layanan oleh operator atas formula yang ditetapkan pemerintah pusat.
3: A. Akumulasi atau rollover kuota. B. Perpanjangan masa aktif. C. Pengalihan manfaat. D. Kompensasi. E. Refund atau F. Bentuk perlindungan lain.
4: Dalam permohonan Undang-Undang Ciptaker ini diajukan oleh pengemudi ojek online Ojol bernama Supandi dan pedagang kuliner daring Wahyu Triana Sari yang merasa hak konstitusionalnya diabaikan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ikatan Dokter Anak Indonesia IDAI mengingatkan kesehatan mental anak dan remaja merupakan investasi penting untuk mewujudkan generasi Indonesia yang sehat, tangguh, dan produktif di masa depan. Namun, kondisi kesehatan mental anak saat ini masih menjadi persoalan serius yang belum mendapat perhatian memadai. Laporan Luki Setiawan, RRI Semarang.
6: Beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan gangguan mental pada anak adalah perilaku parenting dari orang tua sendiri, di samping juga mungkin nanti ada.
7: Ketua Umum Pengurus Pusat IDAI, Dr. Piprim Basarah Yanwarso, mengungkapkan hasil Indonesia Nation Adolescent Mental Health Survey 2022 menunjukkan 1 dari 3 remaja usia 10 hingga 17 tahun atau sekitar 15,5 juta anak mengalami sedikitnya satu masalah kesehatan mental dalam 12 bulan terakhir. Sementara itu, 1 dari 20 remaja telah memenuhi kriteria gangguan mental seperti kecemasan, depresi, dan gangguan perilaku. Menurutnya, pola asuh yang kurang tepat menjadi salah satu penyebab utama munculnya gangguan mental pada anak. Tekanan berlebihan dari orang tua, terutama terkait tuntutan prestasi akademik yang tidak sesuai dengan kemampuan anak, dapat memicu stres dan berdampak pada kesehatan psikologis mereka. IDAI mengajak orang tua kembali menerapkan prinsip asuh, asih, dan asah dalam mendampingi tumbuh kembang anak. Rumah, dikatakan Dr. Piprim, diharapkan menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbuka sehingga anak merasa didengar ketika menghadapi persoalannya.
6: Orang tua yang punya target-target tertentu yang senantiasa menekan anaknya sehingga dalam suasana under pressure, ya. Nah, disinilah pentingnya kemudian parenting yang betul, ya. Bagaimana kita bisa mendidik, menumbuh kembangkan anak-anak kita di rumah itu dalam suasana yang hangat, ya, penuh kasih sayang.
7: Menambahkan anggota unit kerja koordinasi tumbuh kembang dan pediatri sosial IDAI, Dr. Angga Wirahmadi menyebutkan tekanan dari teman sebaya, perundungan cyber, serta paparan konten negatif di internet turut memperburuk kondisi kesehatan mental anak remaja. Ia mengingatkan agar orang tua tidak menganggap perubahan perilaku remaja sebagai hal yang wajar semata. Kehilangan minat terhadap aktivitas yang disukai, nafsu makan menurun, merasa tidak berharga, cemas berlebihan, hingga muncul keluhan fisik tanpa penyebab yang jelas dapat menjadi tanda awal gangguan mental. IDAI juga menghimbau orang tua membangun komunikasi yang hangat tanpa menghakimi, mendorong anak aktif berolahraga, mengembangkan hobi, mengikuti kegiatan positif, serta membatasi penggunaan media sosial.
8: Kalau kita dari awal udah keluarganya hangat, akrab, ya kita jangan lupa tanya setiap hari, apa hari ini yang bikin kamu senang di sekolah? Dan kalau orang tua mendengar adanya perilaku-perilaku ke arah bullying, ya, nah orang tua bisa nih mengajarkan kepada anak hal-hal tadi.
7: Menurut IDAI, perhatian terhadap kesehatan mental anak tidak hanya bertujuan mencegah gangguan psikologis sejak dini, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam mencetak sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berkualitas. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome, PIK POTATS, Kalimantan Selatan, memanfaatkan momentum Hari Anak Nasional untuk mengajak masyarakat menerima, memahami, dan mendukung anak-anak berkebutuhan khusus atau Down Syndrome secara lebih inklusif. Laporan disampaikan Rizky Wahyudi, RRI Banjarmasin.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang...
10: Hari Anak Nasional yang diperingati setiap 23 Juli menjadi momentum untuk mengingatkan pentingnya pemenuhan hak seluruh anak di Indonesia, termasuk anak berkebutuhan khusus. Melalui peringatan ini, seluruh elemen masyarakat diajak menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan mengembangkan potensinya. Bagi anak dengan Down Syndrome, Hari Anak Nasional tidak hanya dimaknai sebagai perayaan, tetapi juga sebagai pengingat bahwa mereka memiliki hak yang sama untuk diterima dan dihargai. Ketua Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan, Sigit Bayu Adi, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional memiliki makna yang lebih mendalam bagi komunitas anak Down Syndrome. Menurutnya, perjuangan terbesar yang masih dihadapi adalah membangun penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus.
9: Tentunya bagi kami komunitas anak-anak spesial, khususnya Down Syndrome, suatu perjuangan yang dan lebih berat untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk bisa menerima kami. Untuk itu, di Hari Anak Nasional ini, kami mengajak semuanya, marilah menerima, mengerti, mendukung anak-anak kami, karena anak-anak kami adalah anak-anak bangsa yang patut dibanggakan.
10: Menurutnya, tantangan yang masih dihadapi PIK POTATS Kalimantan Selatan adalah mewujudkan penerimaan tanpa batas dari seluruh lapisan masyarakat. Dalam hal ini, PHK terus berupaya menunjukkan berbagai kemampuan dan bakat yang dimiliki anak-anak Down Syndrome agar mereka semakin dikenal, dipahami, serta memperoleh dukungan yang layak. Berbagai kegiatan pelatihan, seni, budaya, keterampilan, hingga partisipasi dalam kegiatan publik terus dilakukan sebagai wadah bagi anak-anak untuk mengembangkan dan menampilkan potensi yang dimiliki. Pada kesempatan yang sama, salah seorang anak Down Syndrome, Jaidan, mengaku senang dapat mengikuti berbagai kegiatan yang melibatkannya karena bisa belajar dan bermain bersama teman-temannya.
11: Biasanya untuk kegiatan sehari-harinya ada belajar atau bermain nih?
12: Main.
11: Senang gak bermain sama teman-teman?
12: Iya.
13: Senang.
12: Senang ya, ya.
11: Teman-teman yang lain senang gak?
12: Senang.
10: Pikpotats Kalimantan Selatan berharap peringatan Hari Anak Nasional menjadi titik awal untuk memperkuat kepedulian masyarakat terhadap anak berkebutuhan khusus. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen meluncurkan program layanan sekolah nasional terintegrasi atau SNT sebagai langkah peningkatan dan pemerataan pendidikan nasional. Laporan selengkapnya dalam laporan khusus Pro 3 RRI disampaikan reporter Joshua Sihombing.
14: Laporan khusus.
15: Pada tahun 2026, pemerintah menyiapkan pembangunan SNT di 37 lokasi, sebanyak 17 lokasi.
16: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti menyatakan program layanan sekolah nasional terintegrasi SNT yang diluncurkan ke Mendikdasman pada Senin lalu merupakan tindak lanjut instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2026 tentang percepatan peningkatan mutu pendidikan. Hal ini dijelaskan Abdul Muti menjadi langkah strategis dalam menangani rapor pendidikan Indonesia di tahun 2025 yang menunjukkan data sekitar 4% sekolah menengah pertama SMP dan sekolah menengah atas SMA memiliki nilai capaian baik atau berakreditasi A. Data tersebut ditekankan Mendikdasman menjadi pengingat akan belum terpenuhinya pendidikan yang bermutu secara merata di seluruh daerah di Indonesia. Atas hal ini Mendikdasman Abdul Muti menegaskan kehadiran SNT ini ditujukan untuk memudahkan layanan pendidikan bermutu di berbagai daerah, mengembangkan potensi dan talenta yang dimiliki peserta didik dan menjadi pusat pertumbuhan mutu bagi sekolah-sekolah di wilayah sekitarnya.
15: SNT mengintegrasikan layanan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan yang berkelanjutan, yang diintegrasikan bukan hanya jenjang dan bangunannya, tapi juga pembelajaran, pengembangan guru, pembinaan karakter, pengembangan talenta, pemanfaatan fasilitas, dan penjaminan mutu. Dengan demikian, perkembangan murid dapat didampingi secara lebih utuh dan berkelanjutan. Karena itu, keberhasilan SNT tidak hanya diukur dari capaian murid yang belajar di dalamnya. Keberhasilannya juga harus terlihat dari semakin berkembangnya guru.
16: Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non-Formal dan Informal, Gogot Suharwoto, mengatakan Kemendikdasman telah menyusun kurikulum khusus untuk program layanan sekolah nasional terintegrasi. Selain meningkatkan nasionalisme, namun kurikulum SNT juga disusun dengan penguatan keterampilan digital para peserta didik.
17: Terkait dengan kurikulum, ada tiga lapisan kurikulum yang akan kita kembangkan dari kurikulum nasional sebagai fondasi, kurikulum khas penguat dan kurikulum berbasis konteks lokal di kabupaten kota masing-masing. Nanti SNT akan memiliki kekhasan, ada SNT yang punya fasilitas pertanian, ada fasilitas perikanan, ada fasilitas kodin dan EA, fasilitas-fasilitas tertentu yang memang menjadi ikon dari SNT. Pendekatannya STEAM, Science, Technology, Engineering, Art, Math, and Sport, dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang didukung oleh digitalisasi pembelajaran dan pengayaan tingkat global.
16: Sementara itu di sisi lain, pengamat pendidikan Indra Karyesmiaji menilai peluncuran program layanan sekolah nasional terintegrasi tidak relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Ia menilai sekolah nasional terintegrasi hanya akan membentuk pengelompokan anak dalam mengakses pendidikan. Sebab pengamat pendidikan Indra mengatakan pemenuhan akses pendidikan yang merata untuk keluarga miskin telah terakomodir dengan kehadiran sekolah rakyat dan sekolah Garuda. Bahkan selain itu, dapat pula sekolah-sekolah lainnya yang juga memberikan akses pendidikan bagi peserta didik generasi penerus bangsa.
13: intinya kan menyeleksi hanya anak yang pintar aja kan yang boleh masuk. Mirip seperti sekolah Garuda kan, ini juga seleksi sama kayak sekolah rakyat, anak miskin yang masuk sekolah rakyat kan. Jadi tapi tadi kalau kita dari sisi akademik, sisi teknokratis, dari berbagai macam negara di dunia menunjukkan dampaknya buruk, kualitas pendidikan turun. Sekolah yang dipikir kasta, ini kan ada sekolah kasta miskin, sekolah rakyat, ada kasta yang biasa, SD, SMP, SMA, SMK, ada kasta pinter atau orang kaya, sekolah unggul Garuda sama sekolah nasional integrasi, kan? Jadi membuat kastanisasi pendidikan.
16: Akan tetapi lebih lanjut diungkapkan pengamat pendidikan Indra Karismiaji, hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam sektor pendidikan saat ini, yakni dengan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan hingga ke berbagai daerah di Indonesia. Merujuk Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 2, Indra Karismiaji menekankan bahwa selain pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan, namun segala biaya terkait dengan sekolah dan pendidikan harus dapat dijamin secara gratis oleh negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Dimanapun mereka bersekolah, nggak ada biaya-biaya tambahan lagi. Semua dibayar oleh negara.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program layanan sekolah nasional terintegrasi ini? Apakah program layanan tersebut mampu meningkatkan mutu pendidikan dan memeratakan aksesnya hingga ke seluruh daerah di Indonesia? Berikut tanggapan masyarakat.
14: Menurut saya, kebijakan sekolah nasional terintegrasi ini kebijakan yang baik tapi tidak urgent, tidak mendesak diimplementasikan saat untuk sekarang gitu. Mengingat sebenarnya masih banyak persoalan mendasar yang belum diatasi oleh pemerintah. Tidak perlu jauh-jauh, kemarin kalau tidak salah sempat ada berita viral soal SD di Kebayoran yang sudah 2 tahun rusak tapi masih belum diperbaiki. Kemudian ramai juga soal anak-anak dari SD negeri Jawa Tengah yang tampak sedang menikmati menu MBG-nya di depan kelas yang rusak parah. Belum lagi persoalan guru, banyak guru-guru non ASN atau honorer yang masih dipekerjakan di sekolah-sekolah negeri, tapi nasibnya masih belum jelas. Baiknya pemerintah fokus itu dulu daripada membuat kebijakan baru lagi yang membuat akhirnya fokus terpecah dan lain sebagainya, akhirnya tidak tuntas.
18: Menurut saya sangat disayangkan kalau yang namanya SNT ini adalah untuk membangun fisik sekolah. Percuma kalau sekolah banyak tapi siswanya nggak ada. Jadi mending SNT ini lebih kepada memperbaiki kualitas sekolah, memperbaiki sarana-prasarana sekolah, memperbaiki sistemnya, kan namanya terintegrasi. Ya, integrasikanlah seluruh data peserta didik dan sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Untuk anak didik yang memang kurang dan atau tidak mampu, tetap ditempatkan di sekolah dengan fasilitasnya yang lebih maju dan semua biayanya juga tetap tidak dibebankan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menguatkan pendidikan di daerah lewat sekolah nasional terintegrasi. Naskah disusun Bobby O. Sapulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah pemerintah dalam memajukan sektor pendidikan merupakan kebijakan yang tepat. Selain bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, upaya tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan dan mewajibkan negara menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Namun, hingga kini kualitas pendidikan di berbagai daerah masih ditemukan belum memadai. Keterbatasan sarana dan prasarana, kekurangan guru, serta akses yang sulit masih menjadi persoalan yang menghambat pemerataan pendidikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah meluncurkan Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT yang menjadi salah satu program pendidikan baru yang mulai dijalankan pemerintah pada tahun 2026 ini. Melalui konsep tersebut, pemerintah ingin menghadirkan layanan pendidikan bermutu yang lebih dekat dengan peserta didik di berbagai daerah, sekaligus menjadikan sekolah sebagai pusat peningkatan kualitas pendidikan di wilayah sekitar. Seperti namanya, SNT akan mengintegrasikan jenjang pendidikan SMP dan SMA dalam satu ekosistem pendidikan. Menteri Pendidikan Dasar Menengah Abdul Muti menyebut SNT bukan satu-satunya jawaban atas seluruh persoalan pendidikan. Untuk itu, SNT berjalan beriringan dengan program Kemendikdasman dan kementerian lainnya. Gagasan pemerintah ini mesti diapresiasi karena SNT salah satunya dirancang agar anak-anak di berbagai daerah dapat memperoleh akses pendidikan berkualitas tanpa harus berpindah ke kota-kota besar. Sekolah ini juga ditujukan untuk mengembangkan potensi, minat, bakat, karakter, dan kemampuan peserta didik secara maksimal melalui sistem pendidikan yang terintegrasi. Kita berharap Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT ini mampu menjadi solusi untuk pemerataan pendidikan berkualitas di seluruh Indonesia. Kehadiran SNT diharapkan dapat mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antara daerah perkotaan dan wilayah terpencil. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Komisi Eropa pada Kamis mengatakan telah mendenda perusahaan teknologi Amerika Serikat, Google, sebesar 890 juta euro atau sekitar 18,2 triliun rupiah karena melanggar Undang-Undang Pasar Digital atau DMA Uni Eropa. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Komisi Eropa menuduh perusahaan itu mempromosikan layanan sendiri dalam hasil pencarian dan membatasi pengembang aplikasi di Google Play. Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Komisi Eropa mengambil dua keputusan yang menemukan ketidakpatuhan Google terhadap Undang-Undang Pasar Digital karena memprioritaskan layanannya sendiri di Google Search. Alasan lainnya adalah karena memberlakukan pembatasan kepada bisnis untuk mengarahkan konsumen ke saluran pembelian alternatif yang seringkali lebih murah di aplikasi Google Play. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani, mewaspadai permainan bola atas tunggal Jepang, Tomoka Miyazaki, dalam perempat final China Open 2026 yang akan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium, Changzhou, Jumat hari ini. Putri KW mengunci tiket ke perempat final setelah mengakhiri perlawanan tunggal Thailand, Busanan Ong Bam Rumpat, dua game langsung 21-17 dan 21-14. Putri mengevaluasi permainannya masih belum bisa cukup solid karena tidak bisa menjaga keunggulan.

Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

0: birokras dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak. Lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Pulau Pancasila kembali,
1: bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

Ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17 Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat pagi juga teman-teman. Pukul 7.33 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026 kita bergabung dalam program Kabar Aceh bersama teman-teman dari RRI Sokorwil 17 Aceh. Nah, pendengar, kami akan menyapa teman-teman untuk menanyakan informasi terkini dan juga informasi perakiraan cuaca dari perakirawan BMKG Aceh Besar bersama Bang Dedi Ardana. Sudah terhubung Bang Dimas? Belum kedengaran suaranya Bang Dimas? Sudah. Oke, belum kedengaran ya suaranya ya. Sudah tergabung bersama teman-teman kita dari Banda Aceh ada Bang Dimas, kemudian dari Melabo ada Bang Karno, kemudian dari Takengon juga ada Bang Ari, dan dari Lok Sumawe ada Kak Yuna, serta dari Singkil ada Kak Ningsih yang sudah bergabung di Kabar Aceh untuk pagi hari ini. Anda bisa mendengarkan melalui streaming kami dan juga melalui kanal YouTube RRI Banda Aceh pendengar. Kita akan mendengarkan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Aceh dan juga sekitarnya untuk hari ini. Dan juga sebagai informasi untuk di Sabang hari ini tampak cukup cerah ya mataharinya ya di awal pagi hari ini. Semoga demikian juga untuk teman-teman di wilayah Aceh secara keseluruhan ya, semoga dengan kondisi yang baik dan juga cuaca yang juga cukup baik juga untuk melaksanakan aktivitas di hari Jumat ini. Gimana Bang Dimas, sudah oke? Oke, ngangguk-ngangguk ya. Oke, saya belum bisa dengar nih suara Bang Dimas, saya coba sapa dulu Kak Yuna. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Yuna. Sengaja nih sama Kak Yuna dulu. Belum kedengaran ya? Oke, ya. Halo Kak Yuna.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, apa kabar Kak Yuna?
1: Baik, sehat alhamdulillah.
0: Gimana cuacanya?
1: Semangat Jumat.
0: Iya, semangat Jumat hari ini. Gimana cuaca di Lok Sumawe hari ini Kak Yuna?
1: Oh, hari ini sangat cerah bercahaya sekali, menyala.
0: Kayaknya dalam beberapa hari terakhir ini cerah terus ya.
1: Iya, cerah, panas, dan kebakaran. Sudah beberapa kali ada beberapa lahan juga yang terbakar. Sigap dari pemadam kebakaran tidak sampai meluas kebakaran lahannya.
0: Karena pengaruh cuaca yang panas jadi menyebabkan beberapa titik api lah gitu ya Kak Yuna ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, kita harapkan ya, kadang sebab salah juga ya kalau cuaca ekstrim. Kita takut bencana hidrometeorologi ya. Kalau cuaca panas kita takutnya terjadi karhutlah. Oke, baik, terima kasih. Sebelum kita lanjutkan informasi lainnya Kak Yuna, saya mau sapa yang lainnya dulu. Kita ke yang udah buka dulu nih, ada Bang Ari. Assalamualaikum. Gimana Bang? Bang Dimas sudah oke?
2: BMKG-nya sudah ready.
0: Oke, sudah ready Bang Dimas. Terima kasih Bang Ari, sebentar ya. Kita tunda sejenak. Kita sapa dulu Bang Dedi Ardana. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Dedi.
3: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar Bang Dedi?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Bang Dedi, kami menantikan informasi nih Bang Dedi, perakiraan cuaca untuk wilayah Aceh dan sekitarnya untuk hari ini. Silakan Bang Dedi.
3: Ya, untuk perakiraan cuaca di wilayah Aceh pada hari ini, hari Jumat 24 Juli 2026, secara umum di wilayah Aceh di pagi hari hingga siang hari terpantau cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari terpantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah tengah Aceh, kemudian di wilayah Aceh Tenggara dan Aceh Selatan dan sekitarnya. Selebihnya terpantau cerah berawan. Kemudian untuk malam hari kembali terpantau cerah berawan untuk wilayah Aceh. Dan untuk arah angin sendiri secara umum bergerak dari arah selatan dan tenggara dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas atau hotspot terpantau kemarin hingga pukul 23 WIB terdapat 70 titik panas yang tersebar di seluruh wilayah Aceh. Namun terkonsentrasi di wilayah pesisir barat, terutama di wilayah Nagan Raya, kemudian Aceh Selatan dan Aceh Singkil. Selebihnya dengan tingkat kepercayaan tinggi terdapat di wilayah Nagan Raya. Mm-hmm. Kemudian untuk gelombang laut, perkiraan gelombang laut terutama untuk pelabuhan penyeberangan Banda Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Kemudian untuk penyeberangan Kepulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,75 hingga 1 meter. Sedangkan untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Untuk ketinggian gelombang di barat, perairan barat Aceh, dapat mencapai 1,25 hingga 1,5 meter. Demikian, Mbak.
0: Oke, baik. Untuk informasi prediksi cuaca untuk dua hari mendatang, Bang Deddy, apakah ada potensi terus berkelanjutan panas atau ada potensi hujan, Bang Deddy?
3: Ya, untuk dua hari ke depan juga masih ada potensi hujan ringan hingga sedang, terutama di wilayah Aceh Selatan, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Gayo Lues, Subulus Salam, dan Aceh Timur.
0: Oke, baik. Ya, dengan potensi adanya hujan mungkin bisa sedikit mengurangi atau meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dan lahan ya. Demikian ya, Bang Deddy.
3: Ya, benar.
0: Oke, baik. Terima kasih Bang Deddy untuk informasinya. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, kita sudah mendengarkan informasi lengkap ya dari Bang Deddy Ardana, Prakirawan BMKG Aceh Besar. Tadi kita sudah sapa-sapa juga ada Kak Yuna dari Laut Sumawe. Kemudian tadi sempat terpending sejenak waktu saya mau nyapa Bang Ari nih di Takengon. Selamat pagi Bang Ari.
4: Selamat pagi Kak.
0: gimana cuaca, gimana Kak kondisi dan juga cuaca di Takengon hari ini?
4: Ya alhamdulillah nih Kak, cuacanya cukup cerah ini Kak. Sesuai prediksi dari BMKG juga sih ya. Untuk pagi mungkin cerah, mungkin kemungkinan nanti sore kita diguyur hujan itu.
0: Oke, gitu, tapi dalam beberapa hari ini memang cerah ya di Takengon ya?
4: Dari pagi ke sampai ke jam 3 ya, masih cerah. Dari jam 3 ke bawah kita kemarin sempat hujan deras.
0: Oh, sempat hujan deras. Oke, baik. Berarti berbeda siang dengan malam ya.
4: Berbeda itu Kak.
0: Oke, baik. Kita mau dengar dulu informasi dari Bang Ari. Ada mau bagikan informasi apa nih?
4: Boleh nih Kak, ada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengusulkan perpanjangan masa transisi darurat tahap kedua selama 3 bulan ke depan. Usulan tersebut disepakati dalam rapat evaluasi bersama Forkopimda dan seluruh SKPK setelah mempertimbangkan kondisi di lapangan yang dinilai belum siap memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Wakil Bupati Gayo Lues Maliki mengatakan proses pemulihan sektor pertanian, infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masih berlangsung sehingga memerlukan dukungan lanjutan. Menurutnya jika status berubah ke tahap rehab-rekon saat ini, sejumlah program bantuan seperti jaminan hidup atau JADUP, DTH, dan bantuan transisi lainnya berpotensi terhenti. Wakil Ketua DPRK Gayo Lues Fahmi Sahab meminta pemerintah tetap memprioritaskan penanganan di wilayah yang mengalami kerusakan paling parah, terutama kawasan pemukiman tertumpun yang dinilai masih membutuhkan perhatian khusus pasca bencana. Ya itu Kak, informasi dari Gayo Lues ya Kak ya.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Ari. Semoga para korban pasca bencana kemarin ya, semoga segera dapat bantuan ya, dan juga bisa kembali dengan kegiatan dan juga aktivitasnya seperti biasa sebelum bencana ya.
4: Amin, amin.
0: Oke, baik, terima kasih Bang Ari untuk informasinya. Kita kembali ke Kak Yuna ya. Ada informasi apa dari Laut Sumawe Kak Yuna, silakan.
1: Ya, dari Laut Sumawe ada dua informasi Kak Lisa. Yang pertama, untuk Senin besok pemerintah Kabupaten Aceh Utara itu akan menyerahkan sepeda motor kepada Imum Gampung. Bukan satu orang, tapi 852 unit sepeda motor operasional yang akan dibagikan kepada Imum Gampung di seluruh wilayah Aceh Utara. Itu nanti kegiatannya 27 Juli di halaman kantor Bupati Aceh Utara. Karena Bapak Bupati menilai bahwa kendaraan operasional ini bentuk komitmen pemerintah daerah untuk mendukung tugas para Imum Gampung sebagai pembina kehidupan keagamaan, sosial, dan juga moral masyarakat tingkat desa. Untuk informasi yang kedua, Kak Lisa dan teman-teman serta pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa Wali Kota Loksemawe, Dr. Sayuti Abu Bakar, SHMH, mengikuti sesi bincang inspiratif bersama Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, dalam rangka kursus pemantapan pimpinan daerah. Jadi di Jakarta ya, mengikuti Lemhanas RI angkatan ketiga, dan kegiatan ini untuk pembekalan bagi 25 kepala daerah peserta KPPD. Ya, semoga saja kegiatan ini bisa memberikan kepemimpinan, wawasan kebangsaan, serta pentingnya menjaga persatuan di tengah dinamika global saat ini. Itu dia informasi dari Loksemawe Aceh Utara.
0: Oke, baik. Informasi yang pertama tadi menarik. Itu kayaknya yang pertama pemberian kegiatan apa kendaraan operasional ini baru pertama kali ya, Kak Yuna?
1: Setahu Yuna seperti itu ya. Ini karena juga cukup banyak yang dibagikan, 852 ya. Unit.
0: Oke, baik, menarik ya. Kayaknya pemerintah sangat mendukung dengan kegiatan dari perangkat Gampung sendiri, khususnya apa tadi, Imum Gampung ya.
1: Imum Gampung ini salah satu program prioritas pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga untuk tahun anggaran 2026. Jadi ini bentuk dukungan biar apa ya, peningkatan pelayanan juga ya, Kak ya.
0: Iya, betul.
1: Untuk masyarakat.
0: Kalau kami di Sabang itu sudah ada juga untuk Imum apa, Imum Masjid, Imum Manasah ada juga seperti itu.
1: Itu baru pertama kali juga untuk tahun ini.
0: Kita sudah lama sih kayaknya kendaraannya, sampai juga sudah sudah 5 tahunan mungkin ada ya.
1: Tiap tahun dibagikan.
0: Enggak, itu ya. Sekali dibagikan dan terus berganti setiap ada pergantian Imum Masjid atau Imum Manasah gitu. Oke, menarik informasinya. Terima kasih Kak Yuna. Kita kebetulan Melabuh belum bisa monitor ya karena ada kendala teknis. Baik, kita ke Banda Aceh dulu. Bang Dimas, ada informasi apa? Gimana? Kayaknya betul-betul cerah nih ya.
5: Bersama Banda Aceh ya. Platform RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru.
0: Kayaknya dari Melabuh nih suaranya.
5: Platform dengan fasilitas
2: unggulan. Monitor ini. Aduh, ini dari mana suaranya?
0: Dari Melabuh kayaknya suaranya ya.
2: Bung Karno ya.
0: Oke, terima kasih Bung Karno. Silakan Bung Mas.
2: Dari Banda Aceh terkait informasi cuaca terlebih dahulu, luar biasa cerah pagi hari ini. Dan untuk kabar lain disampaikan dari Banda Aceh ada dua informasi. Bung Karno tolong dong.
0: Informasi dan inspirasi. Kayaknya suaranya udah bisa didengar nih Bung Karno.
2: Kita iklannya juga dengar nih R Digital ya.
6: Terima kasih Anda masih bersama Pro 1.
0: Oke, baik.
2: Oke, saya sampaikan yang pertama terkait Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Besar mengimbau petani khususnya di kawasan sawah tada hujan ini untuk mengantisipasi ancaman kemarau panjang. Petani diminta tidak memaksakan menanam padi jika ketersediaan air terbatas. Bila tetap menanam padi, ini gunakan varietas berumur pendek dan tahan kekeringan. Sebagai alternatif, petani disarankan menanam jagung, kedelai, kacang hijau, ubi kayu atau ubi jalar yang membutuhkan lebih sedikit air. Dan Dinas Pertanian juga mengingatkan petani agar mematuhi jadwal tanam serta mengikuti informasi dari BMKG. Ini guna mengurangi risiko gagal panen. Kalau informasi lainnya terkait Gubernur Aceh, menyatakan pemerintah Aceh saat ini tengah memprioritaskan penanganan 6 persoalan utama, yakni pertambangan ilegal, kebakaran hutan dan lahan, pelaksanaan sholat berjamaah LGBT, juga penanganan bencana serta pembalakan liar. Dalam merapat Forkopimda Aceh, Mualim meminta seluruh pihak ini memberikan masukan untuk menyusun langkah penanganan bersama, dan pemerintah juga mendorong penertiban tambang ilegal dan juga peningkatan kesiapsiagaan menghadapi karhutla, penguatan pelaksanaan salat berjamaah, revisi regulasi terkait pencegahan pornografi serta penanganan pembalakan liar yang dinilai menjadi salah satu penyebab banjir di Aceh. Mungkin itu saja kalau saya informasi dari Banda Aceh.
0: Oke.
2: Saya kembali ke Sabang.
0: Oke, baik. Terima kasih dua informasi dari Banda Aceh. Kemudian kita ke Aceh Singkil. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Ningsi. Masih belum bisa kedengaran ya suara.

0: satu informasi ini terkait persoalan tumpang tindih lahan seluas 49,92 hektar di Desa Beluku Makmur, Kecamatan Runding, Babak Baru, di mana pemerintah Kota Subuh Salam bersama Badan Pertanahan Nasional atau BPN mengkaji ulang seluruh legalitas dokumen kepemilikan yang dipegang oleh warga maupun pihak CV Perkebunan Laisaga Group pada Kamis 23 Juli 2026 kemarin. Nah, dalam rapat mediasi yang berlangsung di ruang rapat Sekdakop Subuh Salam, perwakilan BPN mengkonfirmasi adanya tumpang tindih lahan antara area yang digarap masyarakat sejak 2004 dengan SHM perusahaan yang terbit di tahun 2013. Nah, BPN sendiri memberikan catatan kritis terkait status badan hukum perusahaan yang dinilai kurang tepat menggunakan SHM. Nah, pihak BPN menyoroti bahwa badan hukum berstatus CV seharusnya mengantongi izin hak guna usaha atau HGU atau hak pengelola dalam penguasaan lahan perkebunan dan bukan menggunakan instrumen sertifikat hak milik atau SHM. Ini menjadi salah satu dasar evaluasi administrasi pertanahan di wilayah tersebut. Menanggapi hal tersebut, manajer perkebunan Laisaga Group Maulana menjelaskan bahwa dokumen lahan yang dimiliki perusahaan saat ini merupakan pelimpahan dari pemilik sebelumnya. Pihaknya mengaku pernah mengupayakan mediasi ganti rugi dengan warga, namun tidak membuahkan hasil karena belum sepakat soal nominal. Nah, untuk menghindari potensi pelanggaran hukum atau masalah pidana di kemudian hari, asisten Ekbang Sekdakop Subul Salam, Joni Arizal, yang meminta kedua pihak untuk korporatif menyerahkan seluruh bukti kepemilikan paling lambat 7 hari kerja secara terbuka agar bisa dianalisis secara objektif. Nah, proses verifikasi berkas oleh BPN ini nantinya akan dipadukan dengan hasil pengukuran ulang di lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan keabsahan hukum atas tanah serta menentukan status kepemilikan yang sah secara legalitas negara. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Ningsih. Kak Yuna, kok ada iklan ya di belakang ya Kak Yuna?
2: Pengganggu sekaligus penyemangat.
1: Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbagi informasi. Kita coba panggil kembali Bang Rano. Bang Rano, apa sudah bisa bergabung pagi hari ini? Mungkin masih dalam perbaikan ya. Oke, baik, terima kasih. Nanti kita coba juga yang terakhir. Kita dengarkan dulu satu informasi dari Sabang. Salah satu stan ataupun stan Aceh Singkil di arena Sabang Fair terbakar kemarin sore, pendengar, yang menyebabkan seluruh isi bangunan ludes terbakar dan bangunan sudah tidak lagi layak dihuni di yang selama ini difungsikan di kawasan arena Sabang Fair, Gampung Kota Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Nah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sabang, Syahrial, mengatakan bahwa laporan kebakaran diterima petugas piket pemadam kebakaran sekitar pukul 16.15. Nah, saat laporan diterima, api sudah membesar hingga regu piket segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan upaya pemadaman dan pendinginan agar api tidak merambat ke bangunan yang lain. Nah, dalam penanganan akibat kejadian tersebut, petugas mengerahkan 2 unit armada pemadam kebakaran didukung 2 unit armada tangki, dan proses pemadaman melibatkan unsur TNI Polri, kemudian Satuan Polisi Pamung Praja, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang membantu di lokasi kejadian. Oke, kayaknya Bang Rano sudah bisa bergabung ya. Oke, sedikit lagi ya Bang Rano ya. Kemudian petugas berhasil mengendalikan dan memadamkan api dengan baik sehingga kebakaran tidak meluas di bangunan sekitarnya dan diperkirakan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Dan hingga saat ini pihak berwajib masih mendalami penyebab kebakaran yang terjadi di anjungan atau stan Aceh Singkil Arena Sabang Fair tersebut. Baik, satu informasi dari Sabang. Dan sebelum kita akhiri kabar Aceh untuk pagi hari ini, kita kembali sapa Bang Karno dari RRI Melabo. Gimana nih Bang Karno, apa bisa bergabung pagi hari ini? Oke, baik ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, untuk Bang Dimas dari Banda Aceh, kemudian Takengon ada Bang Ari, ada Bang Rano juga.

0: ataupun belum bisa bergabung dan berbagi informasi pagi hari ini. Kak Yuna dari Lo Sumawe dan juga tim kreatif pagi hari ini yang sudah yang sudah iklan tadi sebentar ya, akan iklan lagi. Oke, dan juga dari Aceh Singkil ada Kak Ningsi dan juga teman-teman yang sudah yang sedang beraktivitas pagi hari ini di Aceh Singkil. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua, semoga sehat, lancar aktivitasnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Sabang,

0: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
1: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
0: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi.
2: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: ketemu kembali untuk program acara hari ini dan di pagi.
1: Iya, dan di pagi hari ini saya bersama rekan Iwan yang kembali hadir di Halo RRI untuk pagi hari ini, tentu menemani kita hingga nanti tuntas ya. Dan mungkin di awal kebersamaan kita, saya coba sampaikan dulu hal yang atau persoalan yang paling banyak dibicarakan oleh netizen ya di wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar dalam dua hari terakhir, didominasi oleh isu moralitas digital atau kasus seleb TikTok katanya. Pernyataan gubernur terkait masalah krusial daerah serta keluhan seputar infrastruktur kota dan juga cuaca ekstrim. Nah, yang pertama ada pelanggar syariat ini oleh yang disebut oleh seleb TikTok Aceh Besar nih ya, yang sempat viral juga. Dan persoalan ini menjadi perbincangan paling viral berpusat pada penangkapan seorang seleb TikTok Aceh Besar oleh Satpol PP dan WH atau Wilayah Tulsiba karena diduga memamerkan bagian sensitif saat melakukan siaran langsung atau live di aplikasi TikTok. Dan juga ini yang menjadi sorotan dari netizen juga, meskipun pelaku kini sudah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan dan juga pembinaan. Dan netizen di platform Instagram dan juga TikTok ramai mendebatkan masalah moralitas digital. Warga netizen juga mendesak pengawasan syariat Islam yang lebih ketat terhadap konten-konten live di media sosial. Yang kedua ada isu krusial juga terkait pemerintah Aceh, regulasi LGBT dan juga tambang ini. Dan rapat forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkopimda yang dipimpin oleh Gubernur Aceh memetakan 5 masalah krusial. Salah satunya adalah rencana penyusunan regulasi daerah untuk memberantas LGBT. Nah, yang menjadi sorotan netizen adalah isu pemberantasan LGBT dan penertiban tambang ilegal. Ini memicu gelombang komentar yang masif dari netizen. Sebagian besar netizen mendukung penuh langkah tegas pemerintah daerah tersebut demi menjaga norma moralitas dan juga kelestarian lingkungan Serambi Mekah. Oke, yang selanjutnya pendengar, terkait masalah infrastruktur kota ya, jalan yang rusak dan juga drainase yang buruk ya. Persoalannya adalah di ranah lokal Banda Aceh. Netizen gencar membagikan video keluhan mengenai genangan air di badan jalan perkotaan yang tak kunjung surut meski cuaca sedang cerah ya. Dan juga persoalan jalan berlubang di kawasan Pasar Penayung yang membahayakan pengendara juga kembali mencuat nih. Dan juga warga melayangkan kritik keras di media sosial dengan menandai akun dinas terkait seperti Dinas PUPR. Dan mereka mengeluhkan buruknya sistem drainase tersumbat dan juga tumpukan sampah yang mengganggu estetika kota serta mendesak evaluasi total kinerja kedinasan. Oke, begitu ya. Mungkin yang sedang ramai dibicarakan oleh netizen nih, rekan Iwan.
2: Terdengar suara saya, Dimas?
1: Oke, sudah. Ya, sudah terdengar suara saya, Dimas ya.
2: Benar.
1: Baik. Memang benar apa yang disampaikan oleh Dimas tadi, dari redaksi kita juga sudah menghimpun, itulah tadi informasi-informasi yang sepertinya banyak sekali dibicarakan oleh netizen, atau di beredar di media sosial ya, belakangan ini. Tapi ada juga yang tidak kalah banyak ini, soal penertiban 110 bangunan liar PKL di kawasan Darussalam ya. Kawasan Darussalam, kawasan kampus Universitas Syekh Kuala dan UIN Araniri, beberapa waktu lalu sempat dilakukan penertiban, dan kali ini dilakukan penertiban lagi. Ada 110 bangunan liar PKL, pedagang kaki lima di kawasan Darussalam yang ditertibkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Banyak perdebatan ya, perdebatannya itu soal nasib ekonomi para pedagang kecil. Namun sebagian besar masyarakat mendukung langkah pemerintah kota ini yang
3: mana pedagang kaki lima berada di sekitar trotoar ini kerap memicu kemacetan parah ya. Ya, kerap memicu kemacetan parah di wilayah Darussalam. Mungkin Dimas pernah lewat di sana pada saat pagi, siang atau jam pulang kantor, itu kemacetannya luar biasa. Jadi mudah-mudahan dengan PKL ini ditertibkan, wilayah tersebut jadi lebih asri begitu ya, lebih bersih, kemudian lebih tertata saja.
1: Karena ini juga sempat dibersihkan kemarin ya, sudah sempat tertata kembali begitu ya.
3: Itu pada satu titik lain. Ini ada titik lain lagi di pas. Jadi banyak sekali ya. Jadi mungkin kok boleh dibilang ada ratusan pedagang kaki lima yang bukan buka lapak, ada yang semi permanen sudah ya, sudah berdiri bangunannya. Jadi ada yang tinggal di situ, kemudian sudah berlama-lama di situlah ya. Jadi sudah sangat meresahkan juga bagi ketertiban kota, dan itu mungkin jadi alasan juga kenapa pedagang-pedagang kaki lima ini harus ditertibkan.
1: Dan ini menjadi perbincangan juga ya, dari para netizen begitu ya.
3: Terbelah lah begitu ya. Ada yang ini gimana ini nasibnya ke depan begitu ya.
1: Kalau tapi dipindahkan bagaimana begitu ya. Kalau nggak dipindahkan juga bagaimana begitu ya.
3: Betul. Kalau misalnya kita melihat kawasan ini kan kawasan yang paling banyak boleh dibilang dikunjungi oleh masyarakat. Misalnya ada momen wisuda, satu orang wisudawan membawa mungkin sekitar 10 anggota keluarganya ya, yang baru datang ke Banda Aceh. Kemudian salah satu wajah yang dilihat adalah wajah Darussalam ya. Jadi kalau wajah Darussalam itu semrawut, mungkin juga mereka mendapatkan kesan yang wah ternyata semrawut juga kawasan Darussalam ya.
1: Banda Aceh gitu ya.
3: Banda Aceh gitu ya. Jadi mudah-mudahan penertiban ini, tapi kita serahkan ke pendengar ya, bagaimana tanggapan Anda pendengar, atau mungkin pendengar punya titik atau kawasan yang menurut Anda juga sudah banyak nih PKL-PKL-nya dan harus ditertibkan. Menurut Anda kawasan mana ini yang mungkin perlu penataan atau perlu perapian lagi ya, oleh pemerintah kota. Silakan bergabung bersama kami.
1: Di layanan telepon bisa Anda bergabung di 0852-8285-4445. Silakan Anda sampaikan melalui WhatsApp, juga bisa langsung telepon juga nih, karena untuk jaringan telepon kita sedang ada gangguan sepertinya. Jadi hanya bisa digunakan di satu kontak ini saja.
3: Baik, di WhatsApp berarti ya?
1: Di WhatsApp.
3: 0852-8285-4445, begitu. Dimas, seperti yang saya sampaikan tadi, bukan hanya Banda Aceh, Dimas.
1: Bukan hanya Banda Aceh, Aceh Besar juga.
3: Aceh Besar juga, jadi kalau misalnya Anda pendengar yang ingin menyampaikan layanan publik di Aceh Besar, kemudian juga tata kota di Aceh Besar, silakan sampaikan ke redaksi kami. Tapi Halo RRI bukan hanya soal layanan publik. Hal apa saja yang Anda ingin sampaikan bisa ya. Ada berita kehilangan,
1: berita
3: mungkin
1: kehilangan juga,
3: atau laporan kondisi jalan begitu ya. Kemudian juga air, listrik, kemudian semuanya apalagi lah ya. Semuanya boleh,
1: semuanya ya.
3: Palu gada ya. Palu gada, jadi semua bisa.
1: Tentu kami akan nanti kita sama-sama untuk kita usahakan untuk mendapatkan informasi atau jawaban yang tepat begitu ya.
3: Baik.
1: Dari pihak terkait persoalan yang Anda laporkan.
3: Dimas, sebelum kita jeda, mungkin Anda juga mengikuti soal ini, dan mungkin pendengar di rumah juga mengikuti soal ini. Dan belakangan viral aksi seorang anak pejabat daerah flexing di media sosial. Ini banyak sekali diperbincangkan di Indonesia bahkan ya.
1: Di Indonesia bahkan.
3: Karena pejabat ini berasal dari salah satu kabupaten kota di Aceh, tepatnya Kabupaten Gayudues. Perbincangan netizen mewarnai kegaduhan akibat aksi pamer gaya hidup mewah atau flexing yang dilakukan oleh anak seorang mantan pejabat daerah. Kenapa dibilang mantan? Karena
1: sudah mengundurkan diri. Informasinya sudah
3: kemarin begitu ya. Yang juga sudah melakukan permohonan maaf terbuka kepada publik, dan netizen mengecam konten pamer tersebut karena dinilai tidak berempati terhadap kondisi ekonomi masyarakat bawah yang masih kesulitan, termasuk juga kesulitan dampak dari bencana banjir beberapa waktu lalu yang tadi kalau Dimas sampaikan masuk juga dalam perbincangan netizen ya. Masih banyak jalan yang berlubang, akses ke bahan bakar masih susah, dan lain sebagainya itu masih susah sekali begitu ya, tapi ada aksi flexing yeah. yang dilakukan oleh anak pejabat. Anak ini pejabat. Juga bisa Anda sampaikan begitu ya, mungkin di Halo RRI Anda mendapati hal-hal serupa juga, mendapati flexing-flexing juga. Bagaimana
1: Anda kumpulkan gitu ya.
3: Mengumpulkan ya. Mas Satgas pengumpul flexing ya.
1: Iya. Baik. Baik, tapi itulah informasi terakhir kita dapat mm-hmm. bahwasanya Bapak dari anak pejabat ini
3: yeah.
1: Sudah langsung mengundurkan diri dikarenakan terkait hal kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya begitu ya.
3: Baik. Kita jeda dulu Dimas ya. Sembari kita nantikan. Saya ingatkan juga ya tadi line telepon kita hanya tersisa satu ini ya.
1: Iya, benar sekali. Baik, kita jeda dulu ya. Nanti kita kembali.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Pak, saya mau tanya sedikit. Listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
3: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
2: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
3: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
2: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
3: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
2: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
3: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik, menanam pohon tanpa memperhatikan jarak, atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
2: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
3: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
2: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
3: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
2: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
3: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Halo RRI.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada. Aduh, setelah tadi ada berdua rekan Iwan, akhirnya saya ditinggal lagi nih, tinggal sendiri. Oke, enggak apa-apa. Tadi pendengar ada juga pendengar kita yang bergabung menyampaikan terkait hal penertiban jalan atau pedagang kaki lima ya. Yang mengatakan sedih nih dikarenakan ya tidak ada lagi tempat beli jajanan seperti ya, mungkin siomay atau jajanan khas pinggir jalan begitu ya. Ia menyampaikan kesedihannya begitu ya, dan dia juga menyampaikan tapi saat ini jalanan lebih terasa lega dan bebas dari kemacetan begitu ya, dan juga dia menyampaikan bahwa lebih tertib jalanan sekarang. Cuman minusnya tadi menyampaikan sedih dikarenakan tidak lagi dekat untuk membeli atau mendapatkan jajanan pinggir jalan begitu ya. Oke, Anda juga boleh menyampaikan juga pendengar bagaimana mungkin pandangan Anda atau tanggapan Anda terkait penertiban ini dilakukan. Apakah Anda mendukung kegiatan ini atau Anda justru enggan mendukung juga terkait penertiban ini ya. Dan kira-kira apa yang sedang atau yang sedang ramai diperbincangkan selain hal tadi yang disampaikan oleh rekan Iwan terkait flexing anak pejabat. Mungkin ada hal lain yang menurut Anda sedang ramai dibicarakan atau menjadi hashtag ya di media sosial gitu ya. Anda bisa berbagi atau menyampaikan bersama kami di WhatsApp 0852-8285-4445. Bisa juga Anda langsung menelpon ya di nomor tersebut dikarenakan kita hanya memiliki satu layanan saja pagi hari ini dikarenakan ada ya mungkin gangguan atau ada kendala apa di telepon kami 0651443336 itu ya. Oke, mudah-mudahan nanti bisa kembali bisa dihubungi ya. Oke, saya coba sampaikan kembali kalau hal lain terkait cuaca panas ekstrim dan juga ancaman kekeringan ini. Nah, persoalannya adalah BMKG Stasiun Klimatologi Aceh merilis peringatan bahwa hari tanpa hujan atau HTH akibat musim kemarau diprediksi akan berlanjut nih hingga akhir Juli 2026. Waduh, masih lama ya. Panas sekali begitu ya. Dan yang menjadi sorotan dari para netizen adalah ini netizen ramai menyebarkan seruan untuk mulai menghemat air bersih. Nah, kabar mengenai beberapa kejadian kebakaran lahan kecil di wilayah Aceh Besar seperti di Gampung Ruyung dan Kaju. Ini juga membuat warga atau netizen meningkatkan kewaspadaannya terhadap ancaman kebakaran begitu ya. Ya, ini benar sekali nih, harus pandai menghemat air bersih ya, apalagi cuaca panas ekstrim seperti ini ya, mudah terjadi kebakaran. Dan juga Anda mungkin atau kita semua harus sadar tidak membuang puntung rokok sembarangan bagi Anda yang merokok begitu ya. Atau tidak membakar sampah sembarangan karena nanti dari hal kecil ini bisa menimbulkan kebakaran yang besar dikarenakan cuaca panas seperti ini begitu ya. Oke, selanjutnya terkait lonjakan harga emas di pasar Aceh nih. Nah, pergerakan harga emas lokal di Banda Aceh ini kembali menjadi buah bibir juga ya setelah mencatat kenaikan hingga tembus 7,55 juta per mayam. Ini belum termasuk ongkos pembuatan lagi ya akibat fluktuasi pasar global. Ya, menjadi sorotan adalah isu ekonomi ini selalu mendapat perhatian besar tentu ya dari para netizen Aceh, karena emas merupakan indikator daya beli masyarakat sekaligus mahar pernikahan adat lokal yang paling krusial ya. Aduh, ketika mendengarkan harga emas semakin naik, bagaimana nih perasaan Anda atau perasaan teman-teman yang mungkin sedang memperjuangkan pernikahan gitu ya. Ya pokoknya tetap semangat lah ya. Oke, baik. Dan pendengar, untuk wilayah Aceh Besar, mungkin untuk tingkat Kabupaten Aceh Besar ya, dan juga Provinsi Aceh, saat ini juga fokus perbincangan netizen adalah dalam 2 hari terakhir ini bergeser ke arah isu kebijakan strategis pemerintahan baru nih, sengketa aset bersejarah hingga pemulihan pasca bencana. Nah, hasil dari pemantauan digital mengenai persoalan yang paling ramai didebatkan dan juga dibagikan oleh para netizen ini mencakup ada beberapa hal begitu ya. Yang pertama adalah tingkat provinsi ya, ada 5 isu krusial gubernur baru atau mualim. Yang persoalannya, rapat resmi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Aceh yang dipimpin oleh Gubernur Muzakir Manaf atau Mualim ini mengumumkan 5 hingga 6 masalah darurat yang menjadi prioritas utama provinsi ya. Isu tersebut meliputi maraknya pertambangan ilegal, penertiban LGBT, pembalakan liar atau illegal logging ya, penanganan karhutla, serta penguatan syariat sholat berjamaah. Nah, terkait hal ini, bagaimana menurut Anda penanganan, juga bisa menyampaikan pendapat atau pandangan Anda ya, terkait 5 hingga 6 isu ya yang menjadi prioritas utama untuk Provinsi Aceh atau pemerintahan baru Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Bagaimana menurut Anda terkait pertambangan ilegal, tadi juga disebutkan penertiban LGBT, pembalakan liar, dan juga seperti penguatan syariat sholat berjamaah. Anda bisa sampaikan bersama kami, saya tunggu ya pendapat Anda atau komentar Anda, seperti Anda komentar di media sosial ya. Jadi setelah Anda komen, kita bacakan, jadi komentarnya bersuara begitu ya. Oke, dan ini terkait 5 hingga 6 isu prioritas pemerintah Provinsi Aceh menjadi sorotan netizen adalah, atau di platform berita lokal ya, yang proaktif menuntut aksi nyata, bukan sekedar wacana begitu ya. Kebijakan penyusunan regulasi pemeriksaan aktivitas LGBT di media sosial dan juga ruang publik ini memicu perdebatan paling sengit antara kubu penegak syariat ketat dan juga aktivis kemanusiaan ya. Ya, oke. Menurut Anda, bagaimana pendengar? Apakah mengecam juga begitu ya terkait penertiban LGBT atau bagaimana? Bisa Anda sampaikan juga bersama kami. Silakan tinggalkan komentar Anda juga di kolom komentar Instagram ya, Rere Banda Aceh. Dan berikutnya adalah pendengar, baik. Untuk masih di tingkat provinsi dan juga Banda Aceh nih ya, terkait sengketa Wakaf Lapangan Blam Padang. Persoalannya, perwakilan pemerintah Aceh bersama para ulama karismatik termasuk Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi terbang ke Jakarta untuk menemui Badan Wakaf Indonesia atau BWI Pusat. Misi ini bertujuan memperjelas status kepemilikan lapangan Blam Padang sebagai tanah wakaf milik Masjid Raya yang selama ini kerap tumpang tindih dengan klaim pertanahan begitu ya. Yang menjadi sorotan adalah isu ini sangat sensitif bagi netizen Aceh. Banyak yang menyuarakan dukungan di media sosial agar ruang publik historis tersebut dikembalikan sepenuhnya ke otoritas pengelola masjid. Ini demi kemaslahatan umat. Sekaligus ada juga yang mengkritik lambatnya sertifikasi aset daerah. Oke, kalau kita tadi terkait isu atau hal apa yang sedang ramai diperbincangkan di untuk provinsi, kita geser ke tingkat Aceh Besar adalah terkait krisis air bersih nih, dan juga ancaman karhutla musim kemarau ya, tadi juga mungkin sudah kita singgung. Nah, terkait persoalannya adalah musim kemarau ekstrim memicu penurunan drastis debit air di Kerung Aceh, pendengar. Akibatnya PDAM Tirta Montala mengeluarkan himbauan untuk menghemat air ya. Di saat yang sama juga kebakaran hutan dan juga lahan mulai dilaporkan melanda beberapa area perbukitan di Aceh Besar gitu ya. Dan netizen ramai menyorot terkait atau netizen lokal ya untuk Aceh Besar ini di sana saling berbagi info mengenai jadwal pemadaman distribusi air bersih ke rumah-rumah warga. Keluhan tentang cuaca yang menyengat serta kekhawatiran para petani juga ya terhadap ancaman gagal panen akibat kekeringan yang terus mendominasi grup-grup komunitas lokal. Memang ini yang sedang dibicarakan juga ya terkait kemarau panjang ini. Bahkan masyarakat mungkin sampai harus memakai mesin pompa air ya, mungkin yang melakukan penanam padi di area perbukitan gitu ya, seperti di daerah Indrapuri yang saya tahu, atau Samahani begitu ya, atau di sepanjang jalan sebelah gunung gitu ya. Dan ya, kita kembali ke tingkat provinsi, pendengar, masih ada desakan kebut proyek pemulihan bencana atau dana TKD nih. Nah, persoalannya pemerintah provinsi Aceh saat ini tengah menjadi sorotan ya karena mengebut 766 paket proyek fisik senilai 824,90 miliar. Ini yang bersumber dari tambahan transfer ke daerah atau ke TKD. Nah, dana besar ini dialokasi untuk rehabilitasi infrastruktur yang rusak akibat bencana hidrometeorologi atau banjir besar akhir tahun lalu begitu ya. Dan ya, ini menarik ya sorotan dari netizen, mengingat baru sekitar 45% proyek yang masuk tahap pengerjaan fisik. Netizen mengkritik lambatnya birokrasi. Warga di daerah pelosok Aceh yang terdampak banjir mendesak agar perbaikan jembatan dan juga tanggul sungai segera diselesaikan sebelum musim penghujan berikutnya tiba. Nah, benar sekali ya. Jangan sampai nanti musim penghujan tiba, air malah ya kembali banjir. Kita berharap banjir atau bencana hidrometeorologi tahun lalu itu yang menjadi yang terparah begitu ya. Mudah-mudahan ke depan sudah ada tanggul-tanggul yang sudah tertata bagus, aliran air terukur begitu ya, sehingga bisa ya mengurangi sedikit debit air masuk ke pemukiman. Silakan Anda sampaikan juga pendengar terkait hal ini. Ya. Desakan-desakan dari netizen ya bisa Anda sampaikan juga ke sini, atau Anda juga yang berada di, untuk provinsi tentunya informasi ini, Anda yang berada di wilayah terkena bencana hidrometeorologi, Anda juga bisa sampaikan, Anda bicara di sini, silakan Anda sampaikan bagaimana penanganan atau akses di sana saat ini, atau bahkan di tempat-tempat yang menjadi titik terparah begitu ya. Apakah saat ini Anda sudah bisa sudah pulih kembali, atau paling tidak sudah bisa mengakses jalan tersebut dan jembatan-jembatannya bagaimana? Bisa Anda sampaikan di sini, kita dengarkan bersama. Dan oke, baik. Memang sudah banyak yang kita rangkum pagi hari ini, pendengar, mulai tadi terkait persoalan yang viral di media sosial ya. Ya, yang salah seorang atau seleb disapanya gitu ya, yang memamerkan bagian sensitifnya di aktivitas secara langsung atau live di platform TikTok ya. Terus kita juga tadi sudah menyampaikan terkait krusial pemerintah Aceh, ini terkait hal regulasi LGBT dan juga tambang, masalah infrastruktur juga terkait jalan yang rusak begitu ya, genangan air ini masih gencar diperbincangkan oleh netizen Aceh ya. Apalagi cuaca panas juga ini menjadi ketakutan sendiri ya, apalagi para petani. Dan ya, Anda juga bisa menyampaikan terkait hal-hal yang sama ya, bagaimana di tempat Anda atau di daerah Anda sendiri, apakah ini menjadi perbincangan yang sama atau keresahan yang sama juga di daerah Anda. Anda bisa sampaikan di layanan telepon atau di WhatsApp juga 0852-8285-4445. Kita jeda dan sampai bertemu lagi nanti ya, pokoknya di Halo RRI. Dan ya, masih bersama saya sendiri karena informasinya rekan saya atau Amar sedang dalam kondisi tidak fit ya. Ya, tentu kita doakan mudah-mudahan cepat diberi kesembuhan agar bisa berdinas seperti sedia kala gitu ya.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Angko.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat. Ada di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Selamat pagi rekan dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih di RR Banda Aceh 97,7 FM. Pendengar, untuk Anda yang masih setia bersama Persatu, tentunya pagi hari ini senang sekali kami dapat kembali menemani Anda melalui siaran RR Banda Aceh dalam program wawancara khusus. Pendengar RRI, Aceh dikenal sebagai daerah yang kaya akan adat dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang masih terus dijaga hingga kini adalah kenduri laut. Nah, sebuah tradisi masyarakat pesisir sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT atas rezeki dari laut, sekaligus menjadi momentum mempererat silaturahmi, menjaga kebersamaan, serta melestarikan nilai-nilai adat yang hidup di kalangan nelayan Aceh. Nah, pendengar, untuk mengetahui lebih jauh makna, filosofi, serta peran kenduri laut dalam menjaga kearifan lokal masyarakat Aceh di tengah perkembangan zaman, saat ini telah terhubung melalui sambungan telepon, yaitu Sekretaris Jenderal atau Sekjen Panglima Laut Aceh, saat ini dijabat oleh Tengku Azwir Nazar SHI MSC. Kita sudah tersambung, kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini Pak Azwir?
1: Alhamdulillah, kabar baik Pak.
0: Kabar baik ya. Bisa didengar dengan jelas ya suara saya. Baik. Kita bersama sebentar nih Pak Azwir ya terkait kenduri laut ya. Oke. Baik, mungkin di awal kebersamaan kita boleh langsung disampaikan sebagai pembuka Pak. Ini mungkin dapat dijelaskan apa makna dan juga filosofi kenduri laut bagi masyarakat nelayan Aceh, serta mengapa tradisi ini tetap penting untuk terus dilestarikan hingga saat ini Pak?
1: Ya, baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa Panglima Laut ini adalah salah satu lembaga yang mungkin yang tertua yang ada di Aceh. Jadi ini adalah persekutuan adat nelayan ya. Dulu pada masa peperangan, Panglima Laut itu mobilisasi orang untuk perang ya, untuk melawan Portugis. Kemudian pada saat kita di bawah Kesultanan masa Iskandar Muda, Panglima Laut itu menjadi pemungut cukai ya, penjaga lautan kita di Selat Malaka. Nah, kemudian ketika kita bergabung dengan Indonesia masa kemerdekaan, maka fungsi-fungsi Panglima Laut itu terus mengalami aktualisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Sekarang ini kita itu punya tiga fungsi utama. Yang pertama adalah jaga keamanan laut, memastikan setiap nelayan kita itu aman pergi melaut, baik dari internal maupun secara eksternal. Bila ada masalah, secara adat ya.
0: Baik.
1: Yang kedua adalah menjaga laut, nah, memastikan bahwa terumbu karang kita tidak boleh menangkap ikan dengan bom dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah menjaga adat istiadat laut. Nah, salah satu adat istiadat laut itu adalah kenduri laut. Nah, maka perlu.
0: Halo Pak.
1: Di provinsi.
0: Pak Azwir ini agak terputus-putus ini suara Bapak. Mungkin Bapak boleh. Oke, bagaimana?
1: Jadi kenduri laut ini adalah salah satu bagian tradisi dari Panglima Laut untuk menjaga kearifan yang ada di Aceh.
0: Baik.
1: Nah, sekarang ada spot turu Aceh yang tiap tahun tuh melakukan tradisi kenduri laut.
0: Tiap tahun ya dilakukan. Itu, ya.
1: Tiap tahun di setiap luk ya.
0: Ya. Tentu kenduri laut ini bukan sekedar tradisi seremonial ya, tetapi juga bagian dari sistem adat yang telah mengakar di masyarakat pesisir. Nah, bagaimana Bapak melihat peran kenduri laut sendiri dalam memperkuat kelembagaan adat laut dan juga menjaga hubungan harmonis antara nelayan dengan lingkungan laut, Pak?
1: Ya, yang pertama kan poin dari kenduri laut itu adalah ungkapan syukur ya. Ini adalah bentuk syukur rakyat nelayan bahwa hasil rezeki yang di laut ini yang selama setahun diperoleh itu, ungkapan syukur itu adalah dengan kita tahu bahwa orang Aceh itu senang kanduri. Kanduri itu bagian dari syukur ya. Kemudian yang kedua tentu di sana ada nilai-nilai. Biasa ditautkan dengan ada santunan anak yatim ya. Juga mempererat silaturahmi tidak saja dengan antar nelayan, masyarakat pesisir, tapi dengan pemerintah setempat ya. Diundang misalnya kecinya, camatnya, dan damilnya, semua stakeholder yang berhubungan dengan laut itu diundang. Jadi nilainya pertama ada syukur, selanjutnya yang ketiga ya, kita juga menjaga lingkungan. Tadi karena ada salah satu fungsi dari panglima laut menjaga ekosistem laut. Maka kita pastikan bahwa tidak membuang sampah sembarangan. Kan ada adat-adat di laut tertentu, seperti misalnya penyu ya di kampung Jawa, kalau di Banda Aceh. Itu kalau ditemukan penyu tidak boleh semuanya diambil, ada beberapa bagian yang dilepaskan. Nah, tradisi kearifan-kearifan ada di masyarakat pesisir kita, Pak.
0: Baik. Oke. Nah, dalam setiap pelaksanaan kenduri laut ini biasanya terdapat sejumlah pantangan atau aturan adat yang harus dipatuhi. Mungkin boleh di Bapak jelaskan apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam aturan tersebut, Pak. Mungkin bagaimana masyarakat nelayan menyikapinya?
1: Ya, yang pertama memang di kita kan ada di 18 kabupaten kota di seluruh Aceh. Kemudian kan ada 200 lok ya. Nah, di lok-lok ini masing-masingnya berbeda ya. Kearifan-kearifan yang ada itu sesuai dengan karakter masyarakat itu berbeda. Tapi secara umum, kalau ada kenduri laut, nah itu biasa nelayannya itu merepe. Ada tradisi itu saling mengumpulkan uang, nanti dibantu oleh ada yang pihak yang ketiga. Kemudian ada pantangannya, tidak boleh melaut ya. Tidak boleh melaut selama kenduri laut, supaya bergotong royong, bekerja sama, menyiapkan makanan, ya, doa bersama ya. Misalnya juga ada juga yang mengadakan itu pada saat peringatan misalnya 26 Desember hari tsunami. Setelah itu ada ya berdoa, mengunjungi, berziarah di makam dan sebagainya. Tradisi itu sangat tergantung pada lok masing-masing. Kemarin misalnya ada di Aceh Selatan di Bakungan ya. Tradisi misalnya kerbau belitnya semua, bukan kerbaunya tetapi kremeh-kremehnya itu dijahit kembali, dilempar ke laut untuk makanan ikan. Masing-masing lu itu bisa tertentu di daerah masing-masing.
0: Baik. Nah, sebagai atau selain sebagai wujud rasa syukur tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Azwir, sejauh mana ini kenduri laut ini menjadi media untuk mempererat persatuan antara nelayan, tokoh adat juga, pemerintah hingga masyarakat pesisir secara umum nih Pak Azwir?
1: Sejauh ini memang itu momen yang ditunggu Pak ya, karena misalnya masa penceklik ya, nggak ada ikan atau ada nanti satu-satu dulu itu yang kadang-kadang ada yang tidak melakukan itu karena memang lagi kurang rezekinya, lagi susah ekonominya. Tapi secara umum ini sama mungkin kayak tradisi maulid di Aceh. Jadi kenduri laut itu bagi masyarakat nelayan sama seperti kenduri laut bagi masyarakat Aceh. Pada umumnya kenduri maulid ini yang orang begitu antusias, malah menyiapkan itu mungkin sampai setahun. Nah, jadi kalau ada kenduri diumumkan di menasa-menasa, di balai-balai nelayan, nelayan ini merepe, menyiapkan, libur tidak melaut. Dan ini momentum yang sangat bersejarah, momentum juga refleksi dalam setahun itu banyak yang terjadi. Mungkin ada perselisihan di sana, mungkin terjadi ya konflik. Nah, melebur pada saat kenduri laut itu bahwa kita itu semua masyarakat nelayan mencari rezeki yang sama, mengarungi lautan yang begitu luas, banyak tantangannya. Nah, maka kita harus kompak, harus bersatu, apapun yang terjadi itu kita akan menghadapi bersama. Dan pada hakikatnya kita adalah satu keluarga besar yang saling menguatkan. Itu sebenarnya intisari yang didapatkan dari tradisi kenduri laut, selain juga berbagi rezeki yang dapat di laut seperti itu.
0: Iya, baik. Jadi selain rasa syukur ada terkandung makna lain begitu ya Pak Zuhir ya. Nah, di tengah tantangan seperti penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan ini, Pak Azwir. Perubahan iklim juga, dan juga berkurangnya minat generasi muda menjadi nelayan. Ini bagaimana Panglima Laut memaknai kenduri laut sebagai momentum untuk mengedukasi juga bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian laut?
1: Ya, yang pertama kita ketahui bahwa secara umum nelayan kita yang ada di Aceh ini adalah nelayan tradisional. Jadi melautnya masih menggunakan perahu tradisional yang mungkin dengan alat-alat yang sangat sederhana. Jadi pertama betul bahwa kita juga mengalami kalau musim angin kencang, musim gelombang tinggi, ini banyak nelayan kita yang tidak bisa melaut. Atau misalnya kalau lagi banyak ikan nih, musim ikan, mungkin cold storage kita juga tidak cukup sehingga banyak ikan yang terbuang. Ini perlu juga momentum ini kita sampaikan kepada pemerintah, berulang-ulang kita sampaikan bahwa nelayan kita ini perlu kita edukasi, tapi juga mereka perlu kita dampingi, bukan saja saat mereka di laut yang sekarang ini kita berkoordinasi dengan SAR, dengan stakeholder yang ada di laut. Kalau ada pelanggaran dari seperti merusak lingkungan atau PSDKP yang melakukan tindakan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana juga nelayan sejahtera. Kalau misalnya dia tidak bisa melaut karena cuacanya buruk, karena perubahan iklim, tapi ada solusi di darat ya. Misalnya ya, keluarga nelayan ini, dia misalnya ada pabrik ikan misalnya, atau tepung ikan, atau kegiatan ekonomi yang bisa membantu mengurangi beban kepala keluarga nelayan. Kalau kita lihat ya secara tipografinya, kalau nelayan kita ada di mungkin timur sana ke utara, itu biasanya memang tidak ada pilihan lain selain dia nelayan. Tetapi kalau mungkin daerah barat selatan, sebagian selain dia pergi melaut, dia juga punya kebun. Jadi kalau musimnya lagi penceklik, ya, mungkin bisa pergi berkebun. Jadi momentum apakan dari laut ini juga, kalau kita di Banda Aceh seperti kemarin di Uleli itu, juga ada bazarnya, ada UMKM-nya, ya. Ada banyak tentu untuk menunjang dan membangun kolaborasi kita dengan pemerintah setempat.
0: Ya, benar sekali. Nah, selanjutnya Pak Zuhir, pemerintah daerah juga kerap memberikan dukungan ya terhadap penyelenggaraan kenduri laut. Menurut Bapak, seperti apa sinergi yang telah terbangun antara lembaga adat Panglima Laut dengan pemerintah dalam menjaga keberlanjutan tradisi ini, Pak Zuhir?
1: Ya, sejauh ini kita Panglima Laut ini adalah mitra pemerintah. Tentu kita bekerjasama, pemerintah juga sering mengundang kita untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan nelayan. Nah, jadi insya Allah sejauh ini berhubungan baik. Ya insya Allah semoga hubungan yang terbangun baik ini bisa terus berjalan dengan baik, Pak.
0: Baik. Nah, Aceh memiliki banyak wilayah pesisir dengan pelaksanaan kenduri laut yang beragam juga nih. Apakah terdapat perbedaan tata cara pelaksanaannya di setiap daerah, atau ada nilai-nilai utama yang tetap sama di seluruh Aceh nih ketika kenduri laut, Pak Azwir? Pak Azwir? Baik, sepertinya kita terputus ya bersama Pak Azwir, dan kita coba sambungkan kembali. Mungkin jaringannya, ya sepertinya ini jaringannya yang kurang bagus ya, sehingga tidak dapat lagi tergabung. Oke, baik. Mungkin demikian saja pendengar ya untuk perbincangan kita, pembahasan kita di pagi hari ini terkait kenduri laut tadi ya. Kita bersama Pak Tengku Azwir Nazar SHIMSC. Beliau sudah menyampaikan banyak hal tentang rasa syukur ada di sana, dan juga kebersamaan juga, dan bahkan juga mengedukasi untuk saling menjaga lingkungan laut. Dan pendengar, terima kasih. Tentu saya ucapkan untuk Anda dan juga untuk Pak Zuhir tadi sudah memberikan penjelasan yang sangat informatif tentunya. Semoga tradisi kenduri laut terus lestari ya sebagai warisan budaya Aceh yang tidak hanya memperkuat nilai-nilai adat dan juga kebersamaan masyarakat pesisir, tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kelestarian laut demi kesejahteraan generasi sekarang dan juga mendatang. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Bersama dalam wawancara khusus tentunya di Remada Aceh pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda pendengar dan juga salam hormat untuk seluruh keluarga besar Panglima Laut Aceh.

pernah melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Terima kasih pada kalian masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh dan mendengarkan Pro 1 di 97,7 FM. Tentu masih dengan suara saya Dimas. Dan ini saya sampaikan juga nanti setelah saya adarkan Putra bersama Anda hingga sore nanti ya, pukul 15. Dan juga Anda dapat mengikuti dialog Banda Aceh siang nanti dengan tema kajian Islami ya, program acara kajian Islami dengan tema bekal muslimah akhir zaman. Nanti hadir selaku bendahara 2 DPW Wazin Aceh atau organisasi perempuan alumni Al Azhar Mesir, yaitu Ibu Kanita Fitriah LCMAG. Nanti Anda dipandu oleh rekan Putra untuk kajian Islami untuk edisi hari ini Jumat 24 Juli 2026. Tetap bersama Pro 1 RRI Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi.

0: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih.
1: Awas-awas.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: udah dibalas chatku, Kak. Ya ampun.
1: Habis dapat undian ya. Kok kamu kelihatannya senang sekali?
0: Ini loh, Kak. Ada yang ajak aku ketemuan. Cowok ganteng.
1: Tuh. Tuh dia balas lagi. Ya ampun. Emang kamu udah kenal dia itu siapa? Tinggal di mana? Kerjaannya apa?
0: Udah dong, Kak. Ini ada fotonya. Nih, coba lihat. Keren kan? Ya ampun, keren banget.
1: Cuma modal foto aja. Lagian, itu bener asli.
0: Asli dong, original gitu.
1: Yakin.
2: Hati-hati loh, karena kini marak penipuan dengan modus perkenalan, termasuk melalui media sosial. Bijaklah menggunakan internet.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar program Satu RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Putra bisa bersama Anda untuk hari ini mendengar edisi hari Jumat tanggal 24 Juli 2026. Baru saja rekan saya dibahas menemani Anda dari pagi tadi sampai dengan ke pukul 10. Dan untuk kebersamaan kita hari ini sampai ke pukul 15 sore waktu Indonesia bagian Barat. Ya, tetap bersama kami di program Satu RRI Banda Aceh, jalur frekuensi 97,7 FM. Dan pendengar, saat lagi juga kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dialog kajian Islami untuk hari ini, dan tetap bersama kami dari studio. Kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: 101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar program 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan kita juga di RRI Digital untuk siang hari ini, dan juga pemirsa yang sedang menonton kita di channel YouTube RRI Banda Aceh. Untuk siang hari ini, pendengar, senang sekali dapat kembali menyapa Anda dalam dialog kajian islami. Semoga kebersamaan kita nih pada kesempatan untuk siang hari ini menjadi majelis membawa keberkahan, menambah keimanan, serta menguatkan langkah kita dalam menjalani kehidupan. Nah, pendengar, pada edisi kali ini, pendengar, kita akan mengangkat tema yaitu bekal muslimah akhir zaman. Di tengah derasnya arus informasi, perkembangan teknologi, dan juga berbagai tantangan moral yang semakin kompleks, seorang muslimah dituntut memiliki bekal yang kokoh agar tetap teguh di atas nilai-nilai Islam. Nah, semoga melalui dialog ini pendengar kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajaran yang bermanfaat, sehingga menjadi motivasi bagi setiap muslimah untuk terus memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan dunia maupun akhirat. Baik, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 1 dari Banda Aceh untuk siang hari ini dalam dialog kajian islami. Ada Ustazah Kanita Fitriah LCMAG. Assalamualaikum, selamat siang Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa kabarnya nih Ustazah siang hari ini?
2: Alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah sehat. Ya. Iya, pastinya Ustazah Kanita Fitriah ini merupakan bendahara 2 DPW Wazin Aceh. Betul ya Ustazah ya?
2: Benar.
1: Kemudian
2: benar,
1: juga beliau adalah penyuluh agama ahli pertama Kementerian Agama Kota Banda Aceh, dan juga anggota IKAR Aceh. Nah, untuk hari ini, edisi hari Jumat tanggal 24 Juli 2026, satu jam ke depan, kita akan mengupas dengan judul dan topik kita yang bahas, yaitu bekal muslimah akhir zaman. Nah, Ustazah, mungkin langsung saja, nanti juga kita ketahui juga ya, pendengar, nanti kita akan buka di sesi telepon nanti di 0651-44336 dan juga di 0651-44337 jika ada permasalahan di 4436 ya. Dan juga bisa juga WhatsApp kita Anda gunakan nanti di 0852-8285-4445. Ya, mungkin langsung saja Ustazah, ini kita membahas tema bekal muslimah akhir zaman ya. Nah, apa yang dimaksud dengan istilah muslimah akhir zaman ini, dan tantangan apa yang paling menonjol bagi muslimah saat ini Ustazah?
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya Bang Putra. Izinkan saya mengawali dengan salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bang Putra. Izinkan saya mengawali dialog kali ini dengan dua buah kabar. Di sini saya akan membawakan kabar buruk yang pertama. Pertama kabar gembira dulu deh, kabar gembira, kemudian yang kedua kabar buruk. Kabar gembiranya apa, para pemirsa yang dirahmati Allah? Kabar gembiranya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan bahwa semua manusia di dunia ini yang berstatus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka akan masuk surga. Nah, pasti kita senang mendengar hal ini kan? Di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Demikian narasi hadisnya, bahwa semua umat Nabi Muhammad, semua umat yang mengaku umatnya Nabi Muhammad, mereka pasti dimasukkan ke dalam surga. Namun ada kecualinya nih di ujung hadis, illa man aba. Kecuali mereka orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surga, kata Nabi Muhammad. Kemudian para sahabat di sini penasaran, emang ada orang-orang yang enggak mau masuk surga? Maka dari itu para sahabat bertanya, qilah wa man ya'ba ya Rasulullah? Sahabat bertanya, siapa orang-orang yang tidak mau masuk surga tersebut ya Rasulullah? Atau siapa orang yang enggan masuk surga tersebut ya Rasulullah? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Demikian redaksi hadis, yang artinya bahwa Siapapun dari umatku yang melaksanakan perintahku, man ato'ani ato'a yuti'u, yaitu artinya taat. Siapapun dari umatku yang taat kepadaku, menjalankan perintahku, menghidupkan sunnah-sunnahku, senantiasa bersalawat kepadaku, dakhalal jannah, maka mereka akan masuk syurga. Dan sebaliknya, waman asani faqad aba. Demikian juga dari para umatku ini yang mereka membangkang, mereka enggan menghidupkan sunnahku, mereka tidak menjalankan perintah Allah. Otomatis ketika mereka tidak menjalankan Allah, menjalankan perintah Allah, mereka juga tidak menjalankan perintah Rasulullah. Maka merekalah orang-orang yang tidak akan masuk syurga. Jadi semoga kemauan kita, dalam kemauan kita untuk masuk syurga ini, kita udah ada niat nih. Saya bertekad, saya berazam dengan kuat ingin masuk syurga. Semoga dengan kemauan ini menggiring raga kita, menggiring hati kita, menggiring perilaku kita semuanya untuk menjalankan perintah Allah, untuk taat kepada Rasulullah, sehingga dengan perilaku kita, hati kita dan pikiran-pikiran tadi bisa mengantar kita ke syurganya Allah. Demikian, ini kabar gembira yang mengawali dialog kajian Islam hari ini. Kemudian kabar sedihnya atau kabar buruknya Rasul, datang juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Bagaimana cerita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepulang beliau dari Isra dan Mi'raj? Jadi Rasulullah itu ketika Isra dan Mi'raj itu dinampakkan pada Rasulullah itu surga dan neraka. Di situ Rasulullah membawa kabar yang sangat menyedihkan saya bagi saya sebagai wanita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Aku melihat mayoritas dari penduduk neraka itu adalah dari kaum wanita. Kok bisa? Mengapa kaum wanita yang menjadi mayoritas penduduk ahli neraka? Padahal wanita itu yang paling rajin pengajian, wanita juga paling rajin ta'alim. Nanti ada wirid yasin, ada pengajian bulanan di A, bulan ini pengajian di majelis B. Itu kan wanita yang paling rajin ta'alim, paling rajin pengajian. Juga kita lihat di rumah tangga, misalkan di rumah tangga itu siapa yang paling capek? Tentu saja seorang wanita, seorang ibu. Dari gelap sampai terang itu, dari gelap, dari subuh, dari sebelum subuh bahkan, para wanita itu sudah memikirkan apa yang saya masak hari ini, bekal apa yang anak saya bawa hari ini, bekal apa yang suami saya, apa yang harus saya sajikan di atas meja makan untuk suami saya, agar anak-anak saya sehat, agar suami saya sehat, agar suami saya tidak kambuh penyakitnya. Itu pikiran wanita itu sudah sangat sibuk, bahkan dari hari sebelumnya. Saya belanja untuk menyiapkan perlengkapan sekolah anaknya di esok hari, untuk menyiapkan makanan anggota keluarga di esok hari. Tetapi mengapa sudah sedemikian capek wanita itu malah menjadi mayoritas penduduk ahli neraka? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyepil atau memberikan dua bocoran, dua sebab mengapa wanita itu sudah sedemikian capek, kemudian juga dia yang paling taklim, wanita itu juga yang paling banyak berkorban di dalam rumah tangga, tetapi malah dia menjadi mayoritas ahli neraka. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua sebabnya mengapa wanita itu bisa menjadi penduduk ahli neraka. Yang pertama, sebabnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taksurnal li'an itu. Yang pertama adalah jadi para wanita-wanita ini terkadang tidak sengaja kepleset lisannya dalam menceritakan kejelekan kawannya, kejelekan aib orang lain, membuka aib orang lain, atau kadang mengadu domba antara kelompok A dengan kelompok B. Itu mungkin bukan sengaja, tapi ketika terjadi pertemuan antara wanita ini, terjadilah pertukaran informasi antara ibu A dengan ibu B. Maka disinilah lisan kita para wanita ini tanpa sengaja terpeleset, tiba-tiba udah terbawa nama orang dengan kejelekan dia, kemudian si B juga kena berikut kejelekan-kejelekannya, mungkin tidak sengaja. Tetapi ketika seorang wanita bisa menjaga lisannya dari menjelekkan orang lain, dari mengadu domba, dari menebar aib-aib orang lain, maka dia telah menutup satu pintu neraka dari dirinya sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebab kedua mengapa wanita ini bisa menjadi mayoritas ahli neraka. Apa sebab yang kedua yang dikatakan Rasulullah, takfurnal ashir, mereka itu terkadang kufur. Apakah para wanita itu kufur terhadap Allah? Bukan, para wanita itu bukan kufur terhadap Allah. Bukan kufur terhadap Allah, mereka itu bukan kufur terhadap Allah, tetapi apa? Mereka kufur terhadap pemberian para suami mereka. Para suami mereka baik, tapi seakan-akan ketika satu keburukan suami mereka mereka rasakan, seakan-akan semua kebaikan suami mereka yang pernah wanita itu rasakan terhapus oleh satu keburukan. Nah, mungkin dari sini para wanita ya, mungkin ini nggak bisa relate nih sama hostnya ya, karena hostnya para laki-laki ya. Jadi dari dua sebab ini yang diriwayatkan, dinarasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari riwayat tadi, kita bisa bercermin seberapa dekat kita dengan neraka, seberapa dekat kita dengan syurga. Semoga dengan hari Jumat yang mulia ini, kita semakin dekat dengan syurga, semakin rindu hati kita dengan kebaikan-kebaikan, dan semakin cinta kita dengan perintah-perintah Allah. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh host tadi, apa itu istilah muslimah di akhir zaman? Baik, saya akan mengupas satu persatu kata muslimah akhir zaman ini. Muslimah sendiri bisa kita tahu bahwa muslimah berasal dari bahasa Arab. Sebagaimana kalau kita membaca Al-Quran itu kita mendengar ya, mendengar ada kata innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Nah, muslimah itu sendiri berasal dari bahasa Arab, kemudian diserap oleh bahasa Indonesia dan menjadi kata baku di dalam bahasa Indonesia. Muslimah sendiri berasal dari tiga huruf di dalam bahasa Arab. Ada huruf sin, ada huruf lam, dan ada huruf mim. Yang artinya dari tiga kata ini merujuk kepada arti selamat, berserah diri, dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari tiga huruf ini itu lahirlah kata kerja. Dari huruf sin, lam, dan mim tadi lahirlah kata kerja. Salah satunya apa? Salah satunya aslama. Nah, aslama itu kan mengandung juga huruf sin, lam, dan mim tadi kan. Kata kerjanya apa? Aslama. Apa itu arti aslama? Aslama itu adalah sama artinya, berserah diri, tunduk, memeluk Islam. Kemudian dari aslama ini lahirlah isim fa'il, atau di dalam bahasa Indonesia disebut pelaku ya. Jika pelaku itu menjadi muslim untuk pelaku laki-laki dan muslimatun untuk pelaku perempuan. Ada ta marbutah yang merupakan bentuk feminim di dalam bahasa Arab ya. Jika ada ta marbutah itu berarti bentuk feminim di dalam bahasa Arab. Muslimatun berarti muslimatun itu apa artinya? Muslimatun itu adalah seorang wanita yang tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apakah muslimah ini hanya identitas? Tentu saja kita harapkan muslimah ini tidak hanya menunjukkan identitas kita sebagai perempuan yang beragama Islam, tetapi juga menggambarkan sikap hidup kita sebagai seorang wanita yang tunduk, yang patuh terhadap perintah Allah. Kemudian setelah muslimah, kita akan beranjak ke kata selanjutnya, yaitu akhir zaman. Jika kita melihat hadis-hadis akhir zaman, hadis-hadis yang berisikan tentang akhir zaman, ada suatu hadis yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu ana was-sa'ah kahataini wa asyara bis-sababati wal-wusta. Apa itu artinya? Jadi di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan atau menggambarkan bahwa diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai nabi dengan datangnya hari kiamat adalah, kata Rasulullah, kahataini. Rasulullah mengisyaratkan dengan dua jari, yaitu jari apa? Jari tengah dan jari telunjuk. Wa asyara bisababati wal wusta. Rasul menunjukkan dua zaman ini, dua zaman yang dimana zaman diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan zaman akhir kehidupan manusia atau akhir zaman itu bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Jadi hadis ini mengisyaratkan dua hal, bahwa antara zaman diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan akhir zaman atau akhir kehidupan dari dunia ini, itu adalah zaman yang dekat, bukan karena Rasulullah, karena jari kedua jari ini kan dekat. Jadi karena dekatnya antara zaman tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan dua jari. Jadi muslimah akhir zaman ini adalah muslimah yang hidup di masa menjelang akhir kehidupan dunia, ketika berbagai fitnah semakin banyak sebagaimana digambarkan Rasulullah. Istilah ini bukan berarti kita menerka-nerka atau kita menakut-nakuti akan datangnya hari kiamat, karena hari kiamat itu sejatinya adalah rahasia Allah. Tetapi ini sebagai bentuk sebuah penggambaran di mana zaman tersebut berkecamuk fitnah yang sangat banyak dan juga syubhat, bukan hanya fitnah tapi syubhat yang sedemikian pelik yang akan kita hadapi sebagai seorang muslimah. Oleh karena itu Rasul di dalam Al-Qur'an Allah juga berfirman, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Jadi para sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, 'anis sa'ati ayyana mursaha, tentang hari kiamat, kapan terjadinya hari kiamat itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qul innama ilmuha inda rabbi. Kata Rasulullah, itu merupakan pengetahuan Tuhanku. Jadi yang mengetahui hari kiamat itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. La yujalliha liwaqtiha illahu, dan tidak ada yang dapat menjelaskan kapan persis terjadinya hari kiamat illahu, kecuali hanya Allah Ta'ala. Thaqulat fis samawati wal ard, maka ketika hari kiamat itu terjadi, sangat berat bagi as-samawati wal ard, sangat berat terjadi hari kiamat ketika bagi bumi dan langit. Ketika terjadinya hari kiamat itu sangat berat bagi bumi dan langit, karena huru haranya sangat dahsyat. La ta'tikum illa baghtah, la ta'tikum illa baghtah, tidak akan datang kepadamu hari kiamat kecuali akan datang secara tiba-tiba. Jadi tidak ada yang mengetahui kapan persis hari kiamat itu terjadi kecuali itu rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita sebagai manusia, kita sebagai umat Nabi Muhammad, saking cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, beliau mengisyaratkan kapan terjadinya hari kiamat itu dengan tanda-tanda yang beliau riwayatkan di dalam hadisnya. Jadi beliau meriwayatkan hadis-hadis yang mengandung tanda-tanda. Jika tanda-tanda ini telah terjadi di suatu zaman, maka sedemikian dekatlah zaman tersebut dengan akhir zaman atau dengan hari kiamat. Apa saja tanda-tandanya itu? Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada beberapa tanda yang beliau riwayatkan di dalam hadisnya. Salah satu yang pertama adalah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyrati saati ayurfa al-ilmu wa yuthbitu al-jahlu wa yashrabul khamr wa yudhhiru az-zina. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu dari tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah merebaknya kebodohan, diangkatnya ilmu. Diangkatnya ilmu dengan apa? Bisa jadi manusia pada zaman itu tidak suka lagi belajar, atau mereka menyepelekan pendidikan, atau diangkatnya ilmu dengan apa? Dengan wafatnya para ulama. Jadi ketika ilmu itu sudah tidak ada lagi di zaman tersebut, maka datanglah kebodohan, merebaklah kebodohan. Maka ketika merebak kebodohan itu, maka umat terombang-ambing, terjadi kemerosotan moral, terjadi dekadensi moral yang sangat dahsyat, sehingga yang haram menjadi yang halal, yang halal menjadi haram. Kemudian di situ yang haram, manusia melakukan yang haram seperti apa? Seperti mereka meminum khamar, mereka berzina dengan terang-terangan. Maka jika tanda-tanda itu telah terjadi di suatu zaman atau di suatu masa, maka sudah dekatlah zaman itu dengan akhir kehidupan. Demikian riwayat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada tanda yang kedua yang Rasulullah kabarkan kepada kita semua agar kita bisa berbekal, agar kita bisa berhati-hati, agar kita bisa mempersiapkan diri dan keturunan kita dari dahsyatnya fitnah itu. Apa tanda yang kedua? Yang kedua adalah idza dhuyyatil amanah fantadhiris sa'ah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika amanah itu disia-siakan, maka tunggulah kehancuran, maka tunggulah hari kiamat itu datang. Kemudian para sahabat kan penasaran, bagaimana sih bentuk penyanyian amanah itu atau bagaimana penyanyian tanggung jawab itu? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi di dalam hadisnya, "Idza wusidal amru ila ghairi ahli fantadhiris sa'ah." Kata Rasul, jika suatu urusan atau suatu tanggung jawab itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya atau kepada seseorang yang tidak memiliki kapabilitas atau mereka tidak berkompetensi di bidang tersebut, maka tunggulah kehancuran itu terjadi. Oleh karena itu, kita lihat fenomena pada hari ini, fenomena yang menunjukkan lemahnya tanggung jawab moral, lemahnya tanggung jawab seorang pemimpin, maka itu menjadi tanda kehancuran suatu bangsa. Kemudian kita beranjak ke tanda yang ketiga yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Inna min asyratis sa'ati ayuksira al-haraj." Para sahabat bertanya, "Wa mal harju ya Rasulullah?" Apa itu al-haraj ya Rasulullah? Al-haraj itu adalah al-qatlu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti akan sangat banyak terjadi pertumpahan darah, pembunuhan. Nyawa-nyawa seorang muslim itu sangat murah. Darah seorang muslim dengan mudah ditumpahkan tanpa sebab yang jelas. Terjadi krisis kemanusiaan, manusia pada zaman itu saling bunuh-membunuh tanpa alasan yang jelas. Padahal darah seorang muslim itu kan sangat mahal. Tapi di zaman itu yang terjadi sebaliknya, bahkan darah seorang muslim ditumpahkan tanpa alasan yang jelas, yang menunjukkan di zaman itu terjadi krisis kemanusiaan yang sangat dahsyat. Kemudian hadis tanda yang selanjutnya yang Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayatkan di dalam hadisnya, "Idza ra'aita al-khufata al-urata al-'alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan." Apabila kalian melihat al-khufat, apa itu al-khufat? Orang-orang yang tidak memiliki alas kaki atau orang-orang yang nyeker lah dalam bahasa gaulnya sekarang. Al-'alata ri'a asy-sya'i, orang-orang yang mereka miskin, mereka yang menggembala kambing, pada zaman itu mereka berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Mereka berlomba-lomba dalam membuat bangunan, dalam membuat gedung-gedung yang tinggi. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan berkembangnya sifat materialisme dan hilangnya rasa syukur di tengah-tengah masyarakat pada zaman itu. Kemudian apalagi tanda-tandanya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatkan? Ada lagi yataqarabaz zaman. Apa itu yataqarabaz zaman? Waktu itu semakin singkat. Jika kita merasa hari ini hari Jumat, kayaknya kita baru rasa kayaknya baru kemarin Jumat, ini udah Jumat lagi. Jadi zaman itu terasa sangat singkat. Jika ini bulan Juli 2026, kayaknya perasaan kemarin baru 2025. Nah, seperti itu dari makna yataqarabaz zaman. Kemudian apalagi yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Selanjutnya ada tanda lagi, yataqarabal aswaq. Aswaq itu jamak dari suq ya. Suq itu pasar atau pusat-pusat perbelanjaan. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mudahnya manusia di zaman itu mengakses pusat perbelanjaan menjadi suatu tanda-tanda bahwa jelang datangnya hari kiamat. Jika dulu kita mungkin pergi ke pasar harus dengan labi-labi, sampai ke masjid raya mungkin sambung lagi dengan becak. Nah, jika hari ini kita dari HP, barang yang dari Cina pun sampai dalam 2 hari di depan rumah. Nah, itulah yataqarabal aswaq, tanda-tanda yang digambarkan oleh Rasulullah yang terbukti kita bisa melihat fenomena di akhir zaman ini. mungkin dari tanda-tanda ini bisa kita rasakan sendiri atau kita bisa melihat sedekat apa kita dengan hari kiamat pada zaman ini. Mungkin demikian.
1: Iya, Masya Allah ya. Jadi kalau kita bilang hidup zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda ya Ustazah ya.
2: Benar.
1: Mungkin
2: benar,
1: zaman ya, sekarang ini dan ini masih punya waktu kita untuk bisa memperbaiki diri. Jadi istilahnya itu tetap ada peluang besar untuk kita tuh menjadi solehah gitu.
2: Benar,
1: ya Ustazah ya, sesuai dengan tema kita ini, dan selama kita juga berpegang teguh kepada ajaran Islam. Ya, mungkin sebelum kita lanjutkan lagi, kita sudah panjang lebar ya kita membahas masalah tema kita bekal muslimah akhir zaman, masih bersama narasumber kita Ustazah Kanita Fitriah LCMAG, dan pendengar tetap bersama kami di Pro 1, dan kita akan kembali lagi nanti setelah dua jeda berikut ini yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda.
3: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
4: Ayu punya sahabat, Pak Adi Glenn. Dan Adi Glenn baik.
5: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
6: Ia punya sahabat nama Kak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
3: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia, dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih dalam dialog kajian islami kita dengan tema Bekal Muslimah Akhir Zaman. Dan masih bersama saya Putra dan juga narasumber kita ada Ustazah Kanita Fitriah, LCMAG. Dan pendengar, jadi tadi kita sangat menarik ya mendengarkan pembahasan di awal tadi tentang dan juga tantangan sudah dijelaskan juga oleh Ustazah kita. Emang tantangan zaman sekarang tidak boleh membuat muslimah itu kehilangan arah, justru harus menjadi motivasi untuk semakin dekat diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kita ingin menanyakan ini ke Ustazah, dengan mungkin zaman era sekarang ini ya Ustazah ya, bagaimana cara muslimah ini menjaga kualitas ibadah ketika kita lihat disibukkan dengan aktivitas-aktivitas ya, baik itu pendidikan, pekerjaan, keluarga, dan aktivitas sosial. Ini seperti apa nih Ustazah?
2: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya kita jabarkan dulu nih tantangan. Tadi kan udah ada tanda-tanda kiamat nih. Jadi kita udah bisa mengukur diri kita berada di zaman apa kita pada hari ini ya. Kemudian kita tampilkan dulu nih apa yang menonjol itu hambatan-hambatan apa yang menonjol pada hari ini yang bisa kita lihat. Mungkin saya bisa kategorikan tantangan kita pada hari ini ada 4 item mungkin ya. Yang pertama ada fun, yang kedua mungkin ada food, yang ketiga ada fashion, yang keempat mungkin ada film. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah fun. Apa itu arti fun? Fun itu adalah hiburan, adalah kesenangan, hal-hal yang ringan lah yang di dalam kehidupan ini. Apakah fun itu salah? Tentu saja tidak. Tapi yang menjadi masalah hari ini ketika kesenangan kita itu menjadi tujuan hidup. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa ya'lamu annamal hayatu dunya la'ibun walahun wazinah. Ketahuilah wahai para manusia bahwa kehidupan itu adalah la'ibun itu permainan, lahun dan dia juga adalah senda gurau dan perhiasan. Jadi bagaimana yang salah di pada hari ini ketika kesenangan itu menjadi tujuan hidup? Sedikit-dikit mungkin kita healing, mungkin refreshing. Apakah salah dikit-dikit healing? Tentu saja tidak, selama tidak mengandung dua unsur ya. Yang pertama, kesenangan itu tidak melalaikan kita dari tugas kita yang sesungguhnya, atau kesenangan itu tidak melalaikan kita dari kewajiban kita, dan kesenangan itu tidak melalaikan kita dari mengingat Allah. Kemudian yang kedua, syaratnya apa agar kesenangan itu tidak membahayakan bagi kita? Kesenangan itu tidak boleh terjerumus kepada yang haram. Mentang-mentang senang-senang nih, yang haram terobos. Semua diterobos. Tentu saja tidak boleh. Kesenangan itu ada batasnya juga. Karena kita lihat hari ini para generasi muda, para wanita-wanita pada hari ini sudah menjadikan kesenangan ini sebagai aktivitas utama di dalam kehidupan. Jadi semoga dengan ada hadirnya dialog kajian Islam pada hari ini, kita dapat bermuhasabah diri, mengukur sejauh mana kemanfaatan kesenangan itu bagi diri kita. Karena dalam hadis dikatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, dari tanda baiknya keislaman seseorang itu dia akan meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi bermanfaat baginya. Jadi dia meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya bagi kehidupan dia. Itu yang pertama, tantangan kita adalah dari segi fun. Kemudian yang tantangan kedua adalah food. Food itu apa artinya? Makanan, atau dalam bahasa Arab disebut at-ta'am. Apa itu? Apa yang menjadi masalah dalam makanan ini ketika makanan ini menjadi simbol identitas kita? Dalam Islam, makanan itu adalah untuk agar kuat beribadah. Makanan agar kita makan agar kuat beribadah. Tetapi dalam budaya modern, makan itu seringkali menjadi hiburan, menjadi bahkan menjadi ukuran status sosial. Bahkan pada hari ini kita mengenal konten mukbang, ya. Apa itu mukbang? Itu makan sebanyak-banyaknya. Apakah itu bermanfaat? Nah, kita bisa mengukur sendiri sebagaimana kebermanfaatan konten itu bagi kita, apakah layak untuk diikuti atau kita menjauhinya. Seperti itu. Karena Allah sendiri berfirman, "Kulu minat thayyibati wa'malu shaliha." Di sini Allah mengaitkan makanan, "Kulu minat thayyibat." Makanlah dari yang baik-baik dan beramal soleh, wa'malu shaliha, dan beramal soleh. Kenapa Allah mengaitkan makanan di sini dengan amal soleh? Karena makanan itu akan mempengaruhi yang pertama kesehatan kita. Tentu kan dengan makan yang baik tentu kesehatan kita akan baik. Begitu pula jika kita mengkonsumsi makanan yang tidak baik, maka kesehatan kita akan terganggu pula. Begitu juga makanan akan mempengaruhi kejernihan akal kita. Misalkan kita makan makanan yang tidak baik, maka loading kita akan terlambat dengan makanan tersebut kalau makanan itu tidak baik. Kemudian berpengaruh juga terhadap kekhusyukan ibadah kita. Kemudian berpengaruh juga makanan itu terhadap pengabulan doa. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam hadis Jibril, misalkan mungkin udah para pemirsa udah mengetahui tentang hadis Jibril yang mana pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menemui seseorang musafir yang dalam keadaan lusuh, pakaiannya tidak compang-camping, keadaannya lusuh. Sebenarnya musafir itu kan dikabulkan doanya, doanya itu mustajab. Tetapi karena dia memakan makanannya haram, memakan makanan yang haram, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa anna yustajabu lahu?" Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan sedangkan dia mengkonsumsi yang haram? Jadi, tantangan dari segi food pada hari ini adalah makanan kita halal tetapi tidak thayyib. Padahal Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum." Apa halalan thayyibah, ya, jadi Allah tidak mengatakan halal saja, tetapi apakah makanan itu baik untuk kita. Apa contoh makan makanan yang halal tapi tidak baik? Misalkan ada makanan yang mengandung penyedap atau makan makanan yang terlalu pedas rasanya, itu tentu halal bagi kita, tetapi tidak baik jika dikonsumsi orang yang memiliki masalah di lambungnya, begitu. Kemudian makan makanan itu menjadi ajang pamer. Nah, itu juga tidak baik, ya. Karena zaman ini lekat dengan konten, dengan sosial media. Jadi ketika makanan tersebut menjadi ajang pamer, itu juga tentu tidak dianjurkan di dalam Islam. Kemudian ada tantangan ketiga, yaitu tantangan dari segi fashion. Pada hari ini fashion itu bukan sekedar pakaian, tetapi dia itu menjelma menjadi sebuah industri yang membentuk standar kecantikan perempuan, menentukan jati diri perempuan, menentukan citra diri perempuan. Bahkan pada hari ini perempuan itu rasa percaya dirinya ikut dipengaruhi oleh fashion itu sendiri. Padahal di dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Walibasut taqwa dzalika khair," yang artinya adalah pakaian takwa, sejatinya pakaian takwa itulah yang terbaik. Nah, jadi pada hari ini apakah Islam tidak boleh perempuan ini berhias atau perempuan ini memakai baju yang cantik atau berhias? Tentu saja Islam membolehkan keindahan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memotivasi kita untuk tampil dengan baik. Sebagaimana di dalam hadis dikatakan, "Innallaha jamil yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah sendiri itu indah dan Allah itu mencintai keindahan. Tetapi sebagai seorang wanita muslimah, seyogyanya, sejatinya kita bisa membedakan antara berhias dengan tabarruj. Tabarruj itu yang dalam Al-Quran dikatakan, "Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Karena tabarruj itu adalah apa? Dia itu menampakkan perhiasan atau daya tarik secara sengaja untuk mengundang perhatian yang tidak semestinya. Larangan ini apakah Islam merendahkan wanita? Tentu saja tidak. Dengan larangan ini kehormatan seorang wanita dijaga, kemuliaan wanita dijaga, karena dengan ditutup ini, inilah yang terbaik bagi seorang wanita. Kemudian pada hari ini juga kita melihat bahwa para wanita itu yang mengekspos dirinya sendiri dengan jutaan mata laki-laki memandangnya, apakah itu baik? Apakah itu menjadikan wanita tersebut mulia? Tentu saja tidak. Kehormatannya tercoreng, kemuliaannya juga rendah. Maka oleh karena itu, sesama wanita kita harus saling mengingatkan dengan cara yang baik, saling menasehati dalam ketakwaan. Pada hari ini kita juga dengan waktu yang sangat cepat, dengan media sosial yang sedemikian cepat sekali, apalagi berita-berita yang viral itu dalam hitungan detik sampai ke belahan dunia lain. Oleh karena itu, mari kita gerakkan keluarga kita, saling menasehati dalam hal kebaikan dan ketakwaan. Kemudian tantangan keempat yang menonjol lagi pada hari ini, film. Pada hari ini siapa sih yang suka nonton film? Semua nonton film, baik drama Korea, drama Cina, dan drama-drama lainnya. Apakah itu dilarang? Tentu saja tidak dilarang. Tetapi film pada hari ini telah menjelma menjadi standar, menjadi normalisasi kehidupan, menjadi standar kehidupan. Jika dia melihat di layar seperti ini, maka dia pulangkan lagi standar itu kepada dirinya sendiri, dan itu yang tidak baik. Misalkan standar kehidupan, bahkan jodoh pun sekarang standar TikTok. Kemudian pendapatan suami juga diikut standar-standar dunia maya. Itu yang merusak daya pikir seorang wanita, yang merusak izah seorang wanita, ya. Jadi apakah berbahaya film itu? Tentu saja berbahaya jika film itu menampilkan sesuatu yang jelek. Misalkan apa? Ketika kita menonton film yang terbiasa di film itu dia selingkuh, maka kita akan menormalisasi perilaku selingkuh itu. Padahal selingkuh itu kan tidak baik. Jadi itu yang sangat bahaya. Ketika kita menormalisasi, kemudian itu menjadi biasa. Ketika menjadi biasa, maka kita akan melakukan. Maka hal yang buruk, hal buruk yang dinormalisasi, maka akan menjadi baik. Nah, itu yang menjadi bahaya jika kita mengkonsumsi tayangan-tayangan yang buruk. Boleh kita menonton film, cuman kita memilih. Kita pandai memilih apa yang baik bagi kita, apa yang baik bagi pikiran kita. Karena tubuh ini merekam hal-hal di luar, hal-hal yang dia lihat, yang dia rasakan, tubuh ini merekam, maka dia akan menerjemahkan ke dalam otak ini. Maka sangat bahaya jika kita menonton tayangan yang buruk. Ini akan berimbas juga kepada diri kita. Kemudian mengenai pertanyaan tadi, bagaimana menjaga kualitas ibadah ketika kita disibukkan dengan pekerjaan juga dengan aktivitas sosial kita. Sebagai seorang muslimah, yang bisa kita lakukan apa? Ada tiga hal mungkin. Yang pertama adalah mencari teman yang soleh atau suhbatus solehin, mencari komunitas yang baik, mencari circle yang baik. Jika kita baik sendiri itu sangat berat rasanya di zaman ini. Tapi jika kita memiliki teman yang baik, kita mencari komunitas, mencari circle. Jika circle kita baik, maka kita akan saling mengingatkan antara kawan kita itu. Tapi kalau kita baik sendiri itu sangat sulit, apalagi ketika kita sedang futur, ya. Karena al-iman yazid wa yanqus. Iman itu ibarat baterai, kalau enggak dicas dia low, kalau dicas dia ikut 100% lagi, dia full lagi. Begitu juga iman. Ketika kita lemah, ada teman yang menguatkan. Ketika kita full, kita bisa menguatkan kawan. Itulah pentingnya circle yang positif atau suhbatus salihin. Rasul SAW sendiri mengingatkan, menggambarkan dalam hadisnya bahwa teman yang baik itu, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti apa. Teman baik, jika teman baik itu ibarat penjual minyak wangi. Kita dekat-dekat dengan penjual minyak wangi, kita menjadi wangi. Walaupun kita enggak pakai minyak wangi itu, kita menjadi wangi. Demikian juga jika kita dekat-dekat dengan kawan kita yang pandai besi, walaupun kita enggak ikut potong besi, enggak ikut ngelas besi, bau juga baju kita. Nah, begitulah perumpamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan teman yang baik diharapkan kita bisa terikut dengan kebaikan. Kemudian yang kedua, apa cara-cara kita agar kita tetap istiqomah menjaga kualitas ibadah kita? Yang kedua, dengan rajin menghadiri majelis ilmu tadi. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa baterai itu perlu dicas. yaitu bateri dalam badan kita itu iman kita. Kita ketika udah low, kita datang ke majelis ilmu, maka akan full lagi ilmu kita, akan semangat lagi kita dalam beribadah, akan semangat lagi kita melakukan kebaikan. Kita gak merasa sedih lagi, gak merasa rugi lagi dalam melakukan kebaikan. Nah, jadi dengan cara rutin datang ke majelis ilmu bersama circle-circle kita, bentuk kawan-kawan kita yang satu visi dengan kita. Misalkan apa, kita mau menjadi ibu yang mau mengajarkan anaknya Al-Quran. Kita bentuk circle-circle positif, jadi bisa saling sharing, bisa saling tukar cerita, tukar pikiran. Bagaimana sih ibu ini mengajarkan Al-Quran pada anaknya? Bagaimana ibu

0: Allah yang Maha, ya Allah ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Karena dari hati yang condong kepada kesesatan, lahir perbuatan yang sesat juga. Maka kita senantiasa bermohon kepada Allah, jangan condongkan hati kami kepada kesesatan, berilah petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau. Kemudian ada doa lagi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami ke dalam ketaatan kepada-Mu, tetapkanlah hati kami dalam kecintaan kepada-Mu, sehingga ketika ruang hati kita penuh dengan cinta kepada Allah, enggak ada makhluk-makhluk lain yang bisa mengisi hati kita. Tidak ada, ketika hati sudah penuh, tidak ada makhluk lain yang bisa mengisi tangki cinta di hati kita ini, baik dari makhluknya maupun dari ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Mungkin demikian.
1: Iya, masya Allah sekali ya. Jadi dengan kemajuan zaman ini, tidak harus membuat kita tuh kehilangan juga jati diri sebagai seorang muslimah, Ustazah ya.
0: Baik.
1: Nah, ini sebenarnya sangat menarik ya, kita membahas tentang bekal muslimah akhir zaman dan kemudian jangan sampai kita juga terjebak ya, seperti Ustazah katakan tadi, terjebak yang kadang-kadang tidak kita sadari gitu ya Ustazah ya. Kemudian di dalam kehidupan sehari-hari ini kita bisa dapat mengurangi kualitas keimanan kita. Nah pendengar, dimanapun Anda berada, tak terasa nih sudah hampir di penghujung kita nih Ustazah. Jadi untuk di akhir ini, di closing statement ini sebagai penutup nih Ustazah nih, apa pesan dan nasihat Ustazah Kanita Fitriah nih kepada para muslimah agar memiliki bekal yang cukup untuk menghadapi berbagai fitnah dan tantangan akhir zaman? Mungkin bisa disampaikan dengan secara singkat ya Ustazah.
0: Benar, saya hanya untuk berpesan kepada para wanita muslimah, saya hanya mengutip sebuah hadis yang Rasulullah SAW katakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jis. Jadi sebagai seorang wanita, bersungguh-sungguhlah mengejar apa yang bermanfaat bagimu. Kejar mimpimu, kejar karirmu, kejarlah hal-hal yang ingin engkau raih, apa itu dari segi hobi atau dari segi skill-skill. Upgrade-lah skill-skillmu. Kemudian wasta'in billah. Kemudian ketika engkau menemui kesulitan, ista'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah, wala tu'jis, jangan engkau lemah, jangan lemah, jangan sedih, be strong. Itu pesan saya kepada para wanita muslimah di akhir zaman ini.
1: Iya, baik, alhamdulillah ya. Jadi sudah banyak pelajaran juga yang kita dapat ambil nih dari Ustazah nih untuk siang hari ini dalam Dialog Kajian Islami. Dan semoga Allah SWT juga memberikan kekuatan pada kita semua untuk terus menjaga keimanan dan keistiqamahan ya. Dan pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih juga untuk Ustazah sudah hadir studio. Nanti lain kesempatan kita bisa menyambung kembali dengan tema kita ini ya. Baik. Sebenarnya kita membicarakan tema bekal muslimah akhir zaman ini memang sepertinya waktu kita harus panjang gitu ya, saja. Tapi ini karena waktu kita juga singkat, saat lagi kita juga harus bergabung ke Pro 3 Jakarta. Terima kasih untuk Ustazah untuk hari ini, sudah kita mendapatkan juga pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil hikmahnya. Oke, baik, saya Putra juga pamit undur dalam Dialog Kajian Islami kita untuk hari ini Jumat edisi tanggal 24 Juli 2026. Akhir kata, Putra pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, baik, sudah dengar di manapun Anda berada, saat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk kita ikuti dinamika olahraga di siang hari ini. Dari Pro 1 kami ucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: 97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Atas waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Besiktas amankan kemenangan babak kualifikasi leg pertama atas Maitland di Liga Eropa. Tujuh wakil Indonesia lolos ke perempat final di China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Dan kami hadir dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang sudah kami siapkan. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 untuk hari Jumat 24 Juli 2026 bersama saya, Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, kami awali dinamika olahraga siang hari ini dengan informasi dari sepak bola mancanegara, di mana Besiktas meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mytiland di leg pertama kualifikasi Liga Eropa dini hari tadi. Tim tamu harus bermain dengan 10 orang sejak menit 15 setelah Friday Etim mendapat kartu merah. Besiktas langsung memanfaatkan keunggulan dengan jumlah pemain melalui gol spektakuler dari Orkun Kokcu di tepi kotak penalti yang ternyata melengkung ke sudut atas gawang. Pelatih Besiktas Vincenzo Italiano menyatakan puas dengan performa tim.
1: Pinge dall'inizio fino alla fine.
2: Tapi saya sangat puas dengan apa yang saya lakukan dengan tim ini dengan kualitas dan perhatian ini. Tapi kami masih ada waktu untuk melakukan apapun untuk dipersiapkan di laga selanjutnya.
1: Così pochi giorni vedere una squadra così non era scontato.
0: Leg kedua akan digelar di kandang Mytiland yang akan berlangsung pada 31 Juli mendatang. Besiktas membawa keunggulan 1-0 ke Denmark.

0: got a chance here.
1: That's ball for Ziyech, just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
2: Di laga lainnya, laga perdana Marco Silva dan Benfica diwarnai kekecewaan. Setelah mereka kalah dari Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027 di Cubin Park, Swiss dini hari tadi. Selengkapnya, kita simak laporan dari Nurdiansyah.
1: This is Lallana.
3: Alio Balde agora, ele dispara para gol incrível. Que golaço de Alio Balde!
4: Pertandingan perdana Benfica bersama pelatih terbaru mereka, Marco Silva, dibuka dengan kekalahan 1-2 atas klub asal Swiss FC Saint Gallen dalam laga putaran pertama perempat final kualifikasi Liga Eropa musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri Cubin Park, Swiss, dini hari tadi. Saint Gallen, tim yang tidak diunggulkan, justru mendominasi pertandingan sejak awal. Alio Balde nyaris mencetak gol pada menit kedua dan pada menit ke-12. Upaya ketiga striker tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-37. Ia membuka skor dengan penyelesaian yang menakjubkan, melepaskan tendangan ke sudut atas gawang dari sudut yang sangat sempit. Hal itu tampaknya menjadi peringatan yang dibutuhkan Benfica yang berhasil menyamakan kedudukan 1 menit sebelum jeda melalui gol Rafa Silva. Ia tidak menyia-nyiakan peluang setelah menerima umpan terobosan dari Vangelis Pavlidis. Tim asuhan Marco Silva itu lebih menguasai permainan setelah jeda, lebih sering menguasai bola dan terlihat lebih berpeluang mencetak gol sepanjang sebagian besar waktu. Namun, mereka tidak mampu menciptakan banyak peluang yang jelas. Celakanya, dengan sisa 10 menit pertandingan, back Saint Gallen, Tom Gall, menyundul bola tendangan bebas di tiang jauh untuk membawa Saint Gallen kembali unggul. Raksasa Portugal, Benfica, tidak mampu mencetak gol penyeimbang hingga akhir pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Benfica, Marco Silva, mengatakan bahwa Benfica kekurangan pemain untuk meningkatkan intensitas permainan. Kami melakukan beberapa kesalahan, terutama dalam mengatasi tekanan awal lawan. Kami tahu mereka akan menyerang seperti itu. Kami kekurangan pemain untuk mengarahkan bola melewati garis tekanan pertama. Dari situ, kami mulai menunjukkan permainan terbaik kami. Hal itu terjadi sekali atau dua kali, dan kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Dan dari beberapa kali percobaan kami, kami berhasil masuk ke sepertiga akhir lapangan. Kami harus lebih berkualitas dan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Kami tidak ingin melakukan segalanya dengan terburu-buru. Gelandang Saint Gallen Lukas Gottler mengatakan bahwa Saint Gallen ingin menunjukkan kekuatannya dalam 15 menit pertama.
5: Und ich glaube, das haben wir gar nicht gemacht. Also wir haben gespielt als.
4: Kami ingin menunjukkan apa yang menjadi kekuatan kami dalam 15 menit pertama. Apa yang membuat Saint Gallen istimewa. Kami sudah berada di sini selama 7 tahun dan menurut saya itulah identitas kami, yaitu menghadirkan intensitas di lapangan. Dan mungkin itulah yang membuat mereka terkesan. Dan yang terpenting, menurut saya kami tampil sangat dominan saat Saint Gallen berhadapan dengan Benfica. Pelatih terbaru Benfica, Marco Silva, kini harus memimpin timnya meraih kemenangan di putaran kedua untuk menghindari tersingkir dini dari Liga Eropa dan awal yang buruk dalam masa jabatannya. Laga putaran kedua antara Benfica dengan Saint Gallen ini akan berlangsung di Estadio da Luz, Portugal pada hari Jumat pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan di sisi lain, nama Elliot Anderson, gelandang baru Manchester City senilai 116 juta euro dari Nottingham Forest, memicu kontroversi dengan menyebut City sebagai raja kota Manchester. Pemain 23 tahun ini menolak Manchester United demi bergabung dengan City di bawah pelatih Enzo Maresca. Pernyataan ini menjadi sindiran atas dominasi City di Premier League selama satu dekade. Dan Anderson tidak sabar untuk ikut serta dalam derby Manchester dan keputusannya memilih City ketimbang United menjadi sorotan utama. Ia bahkan menyatakan City selalu menjadi raja Manchester selama ia mengenal kota ini.
1: Itu adalah salah satu derby terbesar di dunia. Dan selama yang saya tahu, Manchester City selalu menjadi raja Manchester. Jadi, ini akan menjadi acara yang hebat. Dan saya tidak sabar untuk terlibat dalam hal seperti itu.
0: Anderson akan menjalani laga derby perdananya pada 13 September di Old Trafford.

0: Kita ke kabar lintasan balap. Nama Kimi Antonelli tetap memimpin klasemen F1 setelah kemenangan ke-6-nya di GP Belgia. Mercedes mewaspadai Ferrari dengan pesaing utama di GP Hungaria pada minggu nanti, di mana Lewis Hamilton memburu kemenangan ke-9 di sirkuit Hungaroring. Antonelli ingin menyelesaikan akhir pekan dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas. McLaren dan Red Bull juga diprediksi ikut bersaing. Antonelli datang ke Budapest dengan percaya diri. Namun, Mercedes tidak ingin lengah.
1: Good first off. Very happy.
2: Masih ada akhir pekan tersisa di mana kami ingin menyelesaikannya dengan baik agar bisa menikmati liburan musim panas dengan bahagia. Tapi sekarang jelas bagus, lebih dari yang kami harapkan. Kita harus terus menjalankan ini, terus meningkatkan standar. Jadi saya menantikan akhir pekan ini dan paruh kedua musim.
1: Looking forward to this weekend, summer break and then second half.
0: Di sisi lain, George Russell gagal finish di Belgia setelah insiden dengan Hamilton. Sementara Ferrari menjadi ancaman terbesar di Hungaroring.

0: Pendengar dan juga pemirsa, kali ini kita akan memberikan informasi terkait olahraga tanah air dari arena net. 4 dari 7 wakil Indonesia lolos ke perempat final China Open 2026. Fajar Alfian, Muhammad Soibul Fikri menang 2 game langsung 21-19, 21-11 dan Takumo Nomura, Yuichi Shimogami dari Jepang, serta Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum menang rubber game atas Lauren Lam dan Allison Lee dari Amerika Serikat dalam 67 menit. Jonathan Christie menyingkirkan Loh Kin Yo Singapura lewat rubber game dalam 52 menit. Sementara Putri Kusuma Wardani mengalahkan Busanan Ong Bam Rungpan dari Thailand dengan 2 game langsung. 3 wakil Indonesia lainnya harus gugur di babak 16 besar. Pertandingan berlangsung di Olympic Sports Center Gymnasium Sangzhou. Dan kemenangan-kemenangan ini tentunya memastikan Indonesia masih memiliki peluang di 4 sektor. Tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Perjuangan berlanjut ke babak perempat final.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kali ini menuju sepak bola tanah air, Karispora Kabupaten Bogor, Asnan memastikan Stadion Pakansari siap menyambut para supporter dan menjamin kenyamanan seluruh elemen pertandingan. Pemasangan nomor kursi dilakukan di tribun untuk mencegah penumpukan penonton. Perbaikan atap selesai lebih cepat dalam melindungi dari cuaca ekstrim dan fasilitas pemain seperti locker room juga telah diverifikasi memenuhi regulasi. Stadion akan digunakan untuk dua pertandingan grup A, Indonesia melawan Kamboja yang berlangsung 27 Juli dan Indonesia Vietnam di tanggal 3 Agustus mendatang.
1: Rekomendasi dari PSSI yang harus kita perbaiki dan segala macamnya, dan sesuai dengan perintah Pak Bupati kepada kami untuk terus Pakansari dilakukan perbaikan-perbaikan untuk jelang Piala AFF ini. Nah, terutama kaitan dengan atap, Pak Bupati kemarin menyampaikan ke Suara untuk diselesaikan di tanggal 21, dan alhamdulillah atap di tanggal 21 Juli kemarin sudah selesai, tinggal perapian-perapiannya saja. Kemudian juga kaitan dengan tribun, kita sudah sudah kita berikan nomor kursi ya, saran dari PSSI juga. Kursinya harus dikasih nomor supaya untuk memudahkan para penonton untuk
0: Diaspora bersama PSSI menyiapkan rekayasa lalu lintas di sekitar stadion dalam mengantisipasi kemacetan jelang kick off. Semua fasilitas utama serta penunjang telah siap dan fokus pada kenyamanan dan standar internasional. Keamanan atap dan fasilitas pemain menjadi prioritas untuk memastikan kelancaran turnamen. Stadion Pakansari bahkan siap diuji kelayakannya dalam pertandingan-pertandingan ini.

0: Sementara itu, Persija Jakarta resmi mendatangkan kiper timnas Nadeo Argawinata dari Borneo FC dengan kontrak 5 tahun hingga 2031. Sebagai strategi utama mewujudkan target juara Super League 2026-2027. Persija menukar Aditya Warman dengan Ibrah Ohorola ke Borneo FC untuk menebus sisa kontrak Nadeo. Dan kehadiran Nadeo membuat pos kiper sangat kompetitif dengan Andri Tani Ardiasa yang baru saja perpanjang kontrak dan juga Sirus Margono dikabarkan akan dipinjamkan. STY memiliki fondasi pertahanan kokoh dan menerapkan gaya bermain lebih solid serta pragmatis sepanjang musim.
1: Tadi kehadiran pemain sekelas Nadeo yang merupakan tim nasional tentu menjadi tambahan yang sangat penting. Ditambah lagi dengan bergabungnya Akil, saya rasa pertahanan kami kini menjadi jauh lebih kuat. Saya yakin Nadeo juga akan memberikan kontribusi besar agar tim bisa meraih hasil yang lebih baik.
0: Bergabungnya Nadeo menyusul nama-nama besar yang cukup akrab Sintayong di timnas seperti Pranata Arhan, Rizky Rido, dan Witan Sulaiman.

0: Dari sepak bola kita ke arena voli. Pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Reidel Toran, fokus mencari komposisi terbaik dan membenahi kondisi fisik pemain melalui CV Cup 2026 dan persiapan Asian Games 2026. Kondisi fisik pemain dinilai belum ideal karena jadwal padat dan kelelahan. Sementara serangan masih kurang bertenaga dan pemain belum tampil lepas. Turnamen ini dimanfaatkan jadi ajang uji coba serta penyempurnaan.
1: Nah, ini yang sesuai kita perhatikan. Masih agak capek dari jalan jauh dari Filipina kemarin. Kondisi yang sekarang masih belum maksimal. Kita masih cari komposisi untuk Asian Games. Mau waktu pas ini buat Asian Games, kondisi masih belum.
0: Timnas Indonesia saat ini berlaga di CV Cup dengan menghadapi Filipina Jakarta Velodrome malam nanti. Dengan harapan mampu menjadi juara kandang sendiri, Toran juga berharap melalui turnamen ini tim dapat menemukan komposisi terbaik serta meningkatkan performa untuk menghadapi Asian Games. Evaluasi menyeluruh dilakukan dalam memastikan tim siap bersaing di level yang tertinggi.

0: Informasi lainnya, Chief Domi Chong dari Indonesia untuk Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu menargetkan Wushu meraih 1 hingga 2 medali emas. Mengingat konsistensi cabang dari level tersebut di Asia. Dan target ini disampaikan setelah meninjau langsung sesi latihan atlet Wushu di GBK Arena. Sementara itu, basket 3-on-3 ditargetkan lolos fase grup untuk membuka peluang persaing di perebutan medali.
1: SEA Games kemarin kan sudah ada medali yang dari dan apa namanya ya pasti di Asian Games ini juga mereka juga apa punya kesiapan untuk bisa dapat medali. Juga begitu juga Wushu, ada beberapa nomor yang memang rutin mendapatkan medali. Juga sebagai Wushu adalah salah satu cabur yang harus kita prediksi juga pasti akan dapatkan medali, bahkan mungkin ada satu atau dua emas nanti dari Wushu. Tapi tetap kalau kami dari CDM adalah bagaimana segala persiapan ini mental dan fisik atlet ini juga nanti kita bisa pastikan nanti sampai di sana itu tidak terganggu kondisionalnya mereka, pergerakannya mereka, sehingga mereka benar-benar bisa fokus persiapan 1-2 hari lagi dan mungkin pada saat
0: Asian Games 2026 menjadi ajang pembuktian bagi kedua cabang olahraga ini dan persiapan terus dimatangkan untuk bisa mencapai target-target yang telah ditetapkan.

0: Di informasi terakhir kali ini adalah kejuaraan bergengsi di Perdana Bumi Datataka yang menggelar Pasir International Table Tennis Championship 2026. Diikuti sebanyak 161 petenis meja berkualitas dari RRI Samarinda. Informasinya disampaikan oleh Randy Fahlevi Kusuma.
1: Dalam rangka menggaungkan sport tourism, pelaksanaan kejuaraan tingkat internasional yakni Pasir International Table Tennis Championship atau ITTC 2026 resmi berkulir setelah dibuka oleh Bupati Pasir Fahmi Padli pada Senin 20 Juli 2026 kemarin di Gor Sadurengas Tanah Grogot. Event ini mempertandingkan sebanyak 9 kategori dari usia 13 tahun hingga tingkat veteran. Kemudian diikuti sebanyak 161 atlet dari 32 persatuan tenis meja yang berasal dari Lampung, Jakarta, Bandung, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Bontang, dan Kabupaten Pasir sebagai tuan rumah. Selain itu juga turut dimeriahkan peserta dari luar negeri berasal dari Kamboja, Filipina, India, Malaysia, Jepang, dan Korea Selatan. Ketua Umum PB PTMSI, Peter Layar Dilai, yang hadir langsung di arena Gor Sadurengas, menyampaikan apresiasinya terhadap Pasir yang telah menyelenggarakan event bergengsi skala internasional tersebut dengan total hadiah yang sebesar hingga 600 juta rupiah. Ia mengaku event ini masuk menjadi salah satu kalender event PB PTMSI, sehingga besar harapannya para atlet yang bertanding untuk benar-benar menunjukkan potensinya agar bisa menjadi atlet yang lebih profesional ke depannya.
2: Anak-anak atlet, pesan saya dapat bermain dengan baik dan serius, sehingga dapat, terutama dari Kabupaten Pasir ini sangat banyak saya lihat atletnya, dapat mengukur bagaimana potensi anak-anak kita terhadap skill daripada atlet-atlet dari luar maupun yang dari provinsi lain yang mengikuti kegiatan hari ini. Dan juga kepada adik-adik sekolah dan para guru olahraga dapat menjadikan kejuaraan ini sebagai motivasi untuk mencintai olahraga tenis meja, terutama untuk di Kabupaten Pasir ini, sehingga komunitas tenis meja maupun prestasi tenis meja ini bukan hanya dapat meningkat untuk di Kalimantan Timur, tapi bahkan bisa menjadi salah satu atlet yang mengharumkan merah putih di kancah internasional.
1: Sementara itu, Bupati Pasir Fahmi Fadli menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum PB PTMSI yang menyempatkan hadir pada event tenis meja internasional perdana di Bumi Datataka tahun 2026 ini. Menurutnya, kesuksesan kegiatan ini menjadi motivasi dan semangat Kabupaten Pasir untuk dapat kembali menggulirkan event baik tingkat nasional maupun internasional di tahun berikutnya.
3: Suksesnya acara ini akan menjadi penyemangat bagi kami di Kabupaten Pasir agar lebih giat melaksanakan kegiatan skala nasional dan internasional di masa mendatang. Oleh karena itu,

0: kami adakan, dan insya Allah kami pemerintah kabupaten akan komitmen Pak Ketum melaksanakan pertandingan tenis meja ini setiap tahun, baik itu internasional maupun nasional, dan tentunya dengan hadiah yang juga akan kita tingkatkan. Dan ini merupakan peran aktif sekaligus juga sumbangsih Kabupaten Paser untuk pertenis mejaan Indonesia. Semoga dengan pelaksanaan turnamen ini, tenis meja akan menghasilkan bibit-bibit yang potensial untuk menjadi atlet-atlet tenis meja skala nasional maupun internasional.
1: Melalui perhelatan Paser ITTC 2026 ini, Fahmi menyampaikan besar harapannya bisa menjadi kalender event dari pusat jika digelar setiap tahunnya dalam mendukung Kabupaten Paser menggaungkan sport tourism. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
2: Informasi tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini, namun dipastikan kami akan hadir dengan informasi dinamika olahraga yang lebih update di pukul 15 nanti. Dan Anda bisa mengikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Baik, selalu mendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama program Satu Era daripada Aceh. Dan untuk saat lagi di pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mendengarkan pengajian Muratal dari program Satu. Sambil kita juga akan menantikan untuk kita melaksanakan ibadah salat Jumat untuk hari ini. Baik, berkat dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat siang untuk Anda semuanya. Dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 FM.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.

0: Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah kepada

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Iya pendengar, tentunya bersama saya Nadia Ruslan yang akan terus menemani ruang simak Anda di kesempatan hari ini hingga tuntas nanti kebersamaan kita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Iya, kita akan hadirkan pendengar lagu-lagu dangdut menemani suasana siang Anda ya, setelah tadi kita simak lagu-lagu religi setelah pelaksanaan ibadah sholat Jumat ya. Tadi kita sudah bergabung siaran bersama Persatu Banda Aceh. Kita hadirkan kembali lagu-lagu dangdut pilihan untuk menemani suasana siang Anda. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya baik pendengar, demikian tadi sudah kita hadirkan serangkaian lagu-lagu dangdut untuk menemani suasana siang Anda. Berikut kami akan ajak Anda kembali untuk bergabung siaran bersama program 1 RR Banda Aceh untuk kita ikuti program talk show Ruang Digital, ya, Ruang Ekonomi Digital. Ya, dari studio produser dari Sabang kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Baik, mungkin ini Prof, di tengah derasnya arus transformasi digital yang mengubah cara kita berbisnis, berinteraksi dan mengelola sumber daya, Aceh memiliki peluang besar untuk turut mengambil bagian dan mulai pemberdayaan UMKM, pembangunan ekonomi syariah berbasis digital hingga penguatan sektor unggulan daerah. Namun demikian, ada tantangan yang perlu kita hadapi bersama, Prof. Ini Prof, bagaimana Prof Ali Yasudin melihat posisi Aceh saat ini dalam peta ekonomi digital nasional?
2: Baik, terima kasih para pendengar yang budiman. Mengenai ekonomi digital ini, salah satu aspek yang sangat mutakhir, ya. Kita tahu bahwa hampir semua aspek kehidupan kita sekarang tidak bisa terlepas dari yang namanya digital. Nah, untuk posisi Aceh itu berada di nomor 8, yeah, di Indonesia, ya, dari posisi digital. Tapi yang jadi persoalan bukan di posisinya, mm-hmm, tapi adalah pemanfaatannya. Mm-hmm. Sekarang digital di Aceh masih untuk konsumsi dan komunikasi, mm-hmm, sedangkan peran untuk ekonomi dia masih sangat rendah. Nah, inilah yang kita sayangkan, bagaimana kita bisa memanfaatkan keberadaan digital ini sehingga dia bisa mampu meningkatkan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan nilai tambah ekonomi sehingga masyarakat menjadi lebih makmur. Mm-hmm. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa segmen, ya. Kalau anak muda itu, kalau kita bisa buat istilahnya itu, mereka itu adalah ansar digital. Mm-hmm. Artinya mereka lahir memang di masanya digital. Tapi yang jadi persoalan adalah muhajirin digital ini. Mereka lebih dulu lahir daripada aspek digital. Nah, kita tahu bahwa yang ini yang jadi persoalannya. Misalnya, ya, saya katakanlah UMKM ingin berjualan online. Nah, yang kita temui di lapangan itu banyak pelaku UMKM tak bisa tuh. Jangankan untuk marketplace, WA aja tak bisa. Itu jadi persoalan, ya. Ini yang jadi tantangan kita untuk meningkatkan peran ekonomi digital dalam pembangunan ekonomi di Aceh.
1: Ini masih terkendala masalah melek teknologi, ya, Pak, ya.
2: Di situ yang jadi persoalan kita kan teknologi illiterate namanya, masih gagap
1: gaptek
2: dengan teknologi.
1: Ya,
2: kalau istilah anak muda gaptek. Sekarang. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, kalau itu bisa kita siasati, itu akan menjadi peluang bisnis. Ya, contoh misalnya nyak-nyak yang buat kerajinan, dia akan jual. Kalau di pasarnya hanya Aceh, itu pasar kita kecil. Penduduk kita tidak banyak. Jadi kalau kita bisa jual online, maka pasarnya lebih luas, karena kita punya entitas yang bagus loh, maksudnya kita punya etnis tertentu, punya khas tertentu, sehingga kita mempunyai peluang yang besar di pasar internasional.
1: Baik, sejauh mana Prof potensi ekonomi digital Aceh sudah tergarap dan apa yang masih tertinggal?
2: Kalau potensinya masih kecil, ya. Potensinya besar, tapi yang baru kita manfaatkan itu masih kecil.
1: Sangat sedikit, ya?
2: Ya, masih sangat sedikit. Karena itu seperti tadi, kalau di anak muda mungkin dia sudah biasa, ya, dengan kegiatan ekonomi digital. Tapi kalau yang generasi awal, itu yang jadi persoalannya. Kalau Bapak bisa lihat di pasar Aceh itu, siang-siang begini mereka itu buka online untuk di TikTok, ya, mereka jualan online. Nah, tapi umurnya itu pasti di bawah 30-an. Sementara ada yang generasi di atasnya itu mengalami hambatan sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan keberadaan teknologi ini untuk memasarkannya. Bagaimana kita mensiasatinya? Sepertinya pemerintah perlu turun tangan, ya. Misalnya pemerintah menyediakan wadah untuk masyarakat menyerahkan barangnya, atau menyerahkan, contohnya kan tidak perlu barang, contoh, ya, nanti mereka yang mengurus. Kalau ada order, pihak inilah yang akan melakukan proses promosi, penyelesaian, ya. Jadi promosi di situ, penjualan di situ, semuanya di situ. Jadi kita seperti apa, etalase lah, etalase bisnis, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan etalase ini. Nah, kalau kita biarkan nenek-nenek atau ibu-ibu yang sudah lanjut ini bekerja sendiri, itu kita khawatir mereka akan terus tertinggal di belakang ya.
1: Yeah.
2: Itu yang kita sayangi ya.
1: Baik. Nah, ini sektor apa di Aceh yang paling siap dan berpotensi besar berkembang lewat ekonomi digital ini, Prof?
2: Kita tahu bahwa salah satu sektor yang paling besar di Aceh itu adalah sektor pertanian. Ya, kalau kita lihat ya, kita kan masih jual yang mentah ya. Misalnya ikan masih mentah. Kita belum buat misalnya bakso ikan. Bakso ikan itu kan lebih sehat ya.
1: Tahan lama ya.
2: Tahan lama. Nah, berarti perlu processing, akhirnya nilainya naik ya. Kalau ikan katakanlah sedang musim ikan, itu harga ikan sangat anjlok ya. Tapi dengan adanya processing, ya, maka dia tahan lama, bisa dijual ke tempat lain. Nah, persoalannya seperti tadi, karena pasar kita kecil, maka kita bisa memanfaatkan pasar
1: digital
2: yang lebih luar melalui apa namanya, pasar digital ini. Dan ini potensi yang luar biasa. Kemudian apa? Kuliner. Ya, sekarang sudah banyak orang jual sunti online. Ya, kalau dulu saya sekolah di luar, susah saya dapatkan sunti. Sekarang sunti bubuk itu sudah ada. Artinya apa? Aspek digital ini sangat penting ya untuk menjual kuliner kita. Kemudian yang satu lagi itu budayanya, budaya untuk pariwisata. Kita jangan salah ya, kita punya potensi pariwisata itu luar biasa. Cantik-cantik, tidak ada premanisme ya, harga terbuka, dan ini yang perlu kita kemas. Nah, yang jadi persoalan adalah infrastruktur pendukung, misalnya jalan ya, jalan menuju ke wilayah lokasi itu
1: masih belum diperhatikan ya.
2: Seperti misalnya Pasir Putih di Lamre sana. Nah, itu kan kalau kita turun baru belajar bawa mobil sepertinya ketemu malaikat maut. Itu yang kita khawatirkan. Nah, ini yang perlu kita kemas. Nah, kalau kita lihat di Bali, Bali itu tidak banyak ininya, tapi karena dia punya
1: aksesnya
2: event
1: ya.
2: Aksesnya bagus, eventnya ada, semuanya ada. Nah, ini yang mungkin yang kita perlu kita kemas. Kita buat event, jadi jangan kita tunggu dulu wisatawannya datang baru kita buat event, tapi kita buat event reguler. Kita pasarkan secara online bahwa kita di Aceh ada, katakanlah Tari Saman. Kapan Bapak mau lihat Tari Saman? Tidak ada kan?
1: Harus tunggu event ya?
2: Harus tunggu event dulu. Seperti yang dibuat oleh pemerintah Kota Bandar Aceh. Ada apa namanya, coffee festival, ya kan? Ada food coffee festival. Nah, ini kalau kita promosikan hanya untuk kita saja, sepertinya agak kurang ya. Kita tahu sekarang kalau lihat orang Malaysia itu bulan puasa sudah mulai ramai ke sini. Nah, padahal kita promosinya kecil ya. Kalau kita promosikan lebih banyak, akan banyak lagi orang datang ke sini. Jadi kita pertanian, kuliner, kemudian budaya itu merupakan potensi yang cukup besar yang bisa digarap. Ada satu lagi, perfilman. Nah, ini belum masuk kita nih. Kita kan punya cerita apa, Laksamana Malahayati, Teuku Umar dan sebagainya. Pahlawan dari Aceh itu luar biasa banyak. Kenapa tidak kita kemas dalam bentuk film animasi? Kita jangan pasarkan dalam bahasa Indonesia saja. Sekarang kan dubbing dengan apa, aplikasi kan sudah lumayan ya. Kita nonton drama Cina aja tidak perlu kita mendengar bahasa Mandarin. Mereka
1: bahasa
2: bisa
1: Indonesia,
2: menjadi bahasa Indonesia. Jadi sekarang teknologi sudah sangat advance ya di bidang digital, sehingga kita bisa memanfaatkan. Ini sebenarnya peluang pasar yang cukup besar, terutama untuk anak-anak muda yang tadi sudah betul-betul melek teknologi.
1: Jadi sebenarnya potensi di Aceh ini sangat besar Pak ya, tapi
2: besar sekali.
1: Cara pengemasannya ini ya, masih kurang ya.
2: Betul lah, kita masih kalau bahasa anu itu, kita tunggu orang beli dulu baru kita buat. Seharusnya kan bisa juga dari aspek buat lalu kita jual. Karena kan orang tidak tahu. Saya pernah ke Singkil satu hari ya, mereka itu ada membuat sepatunya bagus, tapi waktu saya tanya ini dijual di mana, di sini. Nah, kapan mau laku ini, orang Singkil kan tak mungkin beli sepatu sehari dua kali ya kan. Nah, tapi kalau kita jual keluar, karena saya tanya dari mana nih, kami dulu dibawa oleh bupati, Pak Bupati menyediakan pengrajin dari Cibaduyut untuk mengajarkan kami. Bagus sepatunya,
1: sepatu kulit ya,
2: sepatu kulit. Tapi ya pemasarannya masih lokal,
1: masih lokal.
2: Itu yang kita sayang, akhirnya mati. Nah, ini yang jadi persoalan kita ya.
1: Dan ini sering terjadi di Aceh sendiri, kita suka sekali menjual bahan baku ya,
2: Prof ya. Ya, murah jadinya.
1: Jadi kalau sawit kita jual sawitnya, kalau seperti ikan kita jual ikannya, tapi tidak diolah menjadi terusannya,
2: Prof. Betul. Ya. Kalau kita jual tepung ikan kan lebih mahal,
1: lebih mahal. Dan tahan lama.
2: Dan tahan lama, ya, bukan barang yang mudah busuk, ya. Nah, kita jual apa namanya kerupuk, cepatlah seperti orang Thailand itu. Nangka dibuatnya jadi kerupuk, ya. Mangga dibuatnya jadi kerupuk, ya. Sepertinya itu bukan teknologi mahal, ya. Teknologinya murah. Sama seperti saya selalu bilang sama daerah-daerah, kita kan banyak itu bambu. Kenapa tidak kita buat tusuk gigi, tusuk sate, sumpit dan sebagainya, sehingga kita bisa meningkatkan nilainya. Jangan lagi kita jual bambunya untuk anyaman kandang ayam aja, tapi bisa untuk yang lebih mahal, sehingga pendapatan masyarakat jauh lebih bagus. Nah, kalau kita lihat Cina, ini yang mereka manfaatkan. Mereka menggunakan teknologi sehingga bisa meningkatkan nilai yang lebih besar. Makanya pendapatan Cina itu harganya murah, pendapatannya besar. Jadi mereka itu luar biasa makmurnya. Sepertinya bisa kita tiru seperti itu. Jadi kita tidak usah malu belajar sama mereka.
1: Ini kita harus berusaha, apapun yang kita hasilkan jangan kita jual hasilnya seperti itu, ya, Prof. Tapi coba dikembangkan menjadi yang lebih bernilai harganya, ya, Prof.
2: Nah, itulah namanya hilirisasi. Ya, kalau kita hilirisasi dari minyak dan gas saja, mungkin efeknya ke belakang kecil, karena gas itu kan tidak ada pabriknya. Dia kan hanya ekstraksi, ambil dari alam lalu diolah. Tapi kalau pertanian kita olah, berapa banyak itu, ada petaninya, ada inputnya dan sebagainya. Jadi kalau kita olah barang pertanian lalu kita pasarkan secara digital, itu pasarnya lebih besar lagi, manfaatnya yang diterima oleh masyarakat. Jadi masyarakat bisa mendapatkan nilai tambah yang lebih besar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sehingga masyarakat lebih makmur.
1: Ini kalau misalnya bahan baku kita promosikan di pasar digital, ini sedikit aneh, ya, Prof, ya. Tapi kalau misalnya yang sudah dikembangkan menjadi barang terusannya, dipromosikan di pasar digital, pastinya ini lebih menarik, ya, Prof, ya.
2: Ya, kalau barang baku kita jual kan murah, ya. Nilai tambahnya kecil. Misalnya kita jual
1: bambu tadi, ya.
2: Bambu tadi kan berapalah satu batang bambu, ya. Tapi kalau kita jadikan tusuk sate, dan industri itu tidak mahal, loh. Tidak mahal ininya, apa, bahan bakunya,
1: tidak
2: apa,
1: mesinnya
2: itu tidak mahal. 200-an juta sudah bisa menghasilkan produk, bermacam produk. Jadi saya sudah tes itu bahwa kalau kita beli alatnya itu sekitar 200 juta, kita bisa menghasilkan tusuk gigi, tusuk sate, sumpit, ya. Sehingga kita bisa menghasilkan barang yang banyak, harganya jauh lebih mahal.
1: Meningkat, ya.
2: Ya, jauh kali itu. Kalau kita jual bambu online kan susah. Ada juga orang yang jual barang mentah online. Contohnya apa? Batang pisang, itu kan di Amerika mahal, ya.
1: Mahal. Daun pisang juga mahal.
2: Ya, daun pisang juga mahal. Nah, tapi kan lama kita mau kirim ke sana juga udah busuk juga jadi jalan, ya.
1: Baik. Ini bagaimana UMKM Aceh bisa memanfaatkan platform digital untuk memperluas pasar hingga ke luar negeri, bahkan ekspor, nih, Prof?
2: Ya. Nah, makanya kita bisa membuat rumah ekspor, ya. Jadi kalau kita jual sedikit mungkin biaya kirimnya mahal, ya. Jadi kalau kita bergabung banyak pihak, ya, misalnya ABCD misalnya UMKM-nya itu kan bisa banyak, ya. Jadi kalau banyak ongkos kirimnya kan jauh lebih
1: murah, ya.
2: Murah. Di sinilah peran pemerintah itu yang memfasilitasi para pelaku ekonomi sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar. Nah, seperti tadi kan kalau kita lihat kemarin waktu kita membahas tentang kain tenun, saya bilang kenapa tidak kita jual itu bukan hanya kainnya, tapi mereka
1: produk jadinya kesini, gitu, ya.
2: Bukan, mereka ke sini pergi belajar. Belajar itu untuk mendatangkan turis. Nah, jadi mereka itu sangat senang itu.
1: Sekaligus kita, wisata, Prof.
2: Ya, mereka wisata untuk belajar, kan. Nah, kan sekarang sudah mulai itu wisata untuk nanam padi, misalnya. Mereka itu tujuannya untuk berwisata tapi sambil menikmati alamnya, lalu belajar sesuatu yang baru. Kan tidak ada di luar sekarang, mereka kan pakai mesin, ya. Nah, ini kan masih pakai alat tenun tradisional.
1: Ini, nah, ini sudah mulai seperti ini, Prof, ya, seperti wisata taman buah. Di situ diajarkan cara menanam buahnya. Di situ kita bisa panen sendiri, bahkan langsung makan di kebunnya, gitu, ya.
2: Ya, jadi orang melihat dari sisi yang berbeda.
1: Baik, apakah sektor pertanian dan perikanan Aceh ini sudah tersentuh transformasi digital secara memadai, Prof?
2: Belum, belum, masih jauh kita, ya. Masih terlalu jauh tertinggal ya. Palingan hanya sedikit aja. Mungkin kalau di kota Bandar Aceh sebahagian sudah ya. Mm-hmm. Tapi kalau kita ke kampung-kampung kan belum. Ini kan terjadi ketimpangan ya di daerah perkotaan, kemajuan teknologinya luar biasa ya. Tapi ada daerah-daerah yang belum dapat sinyal aja, itu masih banyak ya. Kalau misalnya kita dari daerah apa jalan KKA itu aja masih banyak yang blind spot ya, tidak ada sinyal sama sekali. Yeah. Padahal mereka kan punya wilayah yang cukup padat di situ, bisa menghasilkan banyak barang ya. Tapi karena jaringan infrastrukturnya tidak ada, mereka tidak bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan digital ini. Jadi ini timpang nih, sangat timpang ya. Kalau Bandar Aceh aja 5G aja hanya daerah-daerah tertentu saja yang ada, belum semuanya. Sementara di 2027 rencananya kita mulai bergeser ke 5G. 6G sama 7G. Nah, padahal di Bandar Aceh 5G aja
1: susah,
2: masih susah ya, hilang-hilang timbul lagi ya. Nah, ini jadi ada ketimpangan juga. Apalagi kalau kita melihat sektor perikanan ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat di perikanan memang sudah mulai menggunakan namanya fish finder ya. Fish finder itu alat untuk menentukan lokasi ikan. Itu kan digital juga. Kalau
1: semacam GPS ya, Bapak ya?
2: Bukan, dia mereka memang mendeteksi di mana ikan itu berada. Kalau GPS hanya posisi kan?
1: Iya.
2: Nah, ini enggak. Oh, ini ada ikan sini, ini tidak ada ikan, namanya fish finder. Nah, tapi kan tidak semua punya ini kan, itu kan relatif mahal ya, relatif mahal sehingga mereka tidak bisa memanfaatkan. Lagi pula kalau kita lihat nelayan kita itu kan banyak nelayan kecil, ya kapalnya di bawah 200 gross ton. Kalau mau yang besar itu ya paling tidak 200 gross ton karena sekarang posisi ikan kita itu sudah jauh di tengah laut. Nah, disinilah peran digital itu. Misalnya ya, pemerintah Aceh menyediakan sini loh posisi ikan kita. Nah, jadi nelayan tidak perlu jauh-jauh mencari ikan lagi dan tidak perlu banyak menghasilkan, menghabiskan bahan bakar untuk mencari posisi ikannya. Nah, jadi di sini peran digital itu untuk membantu nelayan sehingga nelayan bisa secara langsung ya. Kalau enggak kan mutar-mutar dia dulu nyari nih di mana ikan, di mana ikan, di mana ikan. Akhirnya BBM yang mereka gunakan terlalu banyak ya.
1: Ya, ini kalau misalnya aplikasi murah yang gampang biasa lihat air ya, Prof ya. Itu kan ada aplikasi yang memanfaatkan ini airnya deras misalnya atau mungkin suhunya ini sekian. Betul. Ini biasa ada ikan. Biasa kan orang-orang mancing yang pakai boot besar itu memanfaatkan teknologi seperti itu, Prof ya.
2: Ya, betul.
1: Ini kan dan kalau misalnya masalah perikanan dan perkebunan, ini terjadi ketimpangan ya, Prof, antara kita yang menghasilkan perikanan dan perkebunan dibandingkan kota besar yang memang tidak menghasilkan.
2: Ya.
1: Nah, kita menjual bahan baku, mereka memanfaatkan bahan baku untuk
2: diolah lagi.
1: Diolah lagi. Ya. Dan ini dipasarkan di lebih luas lagi, Prof ya.
2: Ya, ini yang kita yang selalu kita minta ya perhatian. Contohnya kalau kita lihat ya, kebun sawit kita itu mulai dari Aceh Tamiang sampai ke Aceh Singkil itu. Hanya beberapa daerah saja yang tidak ada kebun sawit. Tapi coba tanya, di mana pabrik minyak goreng di Aceh ya kan? Tidak ada ya kan? Cuman kopi aja sekarang relatif lebih maju ya. Karena mungkin karena
1: banyak investor ya?
2: Banyak investor, kemudian banyak orang datang, kemudian mereka sudah mulai menggunakan teknologi untuk pemasaran. Banyak mahasiswa sekarang jual kopi, mereka itu tidak punya kopi, ya hanya membeli mereknya aja.
1: Perantara ya.
2: Dia jadi perantara, ya bagus juga ya kan, bisa meningkatkan nilai tambah kopi kita. Ya, kopi kita kan termasuk mahal ya, nah, nomor 5 terbaik di dunia, itu lumayan itu.
1: Ini modal aplikasi, ya pergi ke penghasil kopi, jual ke ini ya, ke luar negeri gitu ya.
2: Betul lah.
1: Ini banyak memanfaatkan digital ya, tapi yang memanfaatkan ini beda generasinya, Prof ya.
2: Betul.
1: Generasi 25 ke bawah ini biasa yang memanfaatkan ini ya. Tapi yang 25 ke atas,
2: nah, itu jadi masalah.
1: Ini yang jadi masalah ya, Prof ya. Ya, mungkin bagaimana, Prof, ini? Apakah dari pemerintah sendiri pemerintah sendiri ini melihat tidak sesuatu hal yang ini harus diperhatikan ini, Prof? Seperti ya mungkin dari segi public speaking untuk mempromosikan sesuatu, atau mungkin dari pemanfaatan teknologi ini di umur 25 ke atas ini ya. Ini bagaimana ini Prof?
2: Nah, sepertinya pemerintah tahu ya tentang itu, tapi mungkin ya biasanya agak lambat ya responnya. Nah, sebenarnya itu yang saya bilang tadi, bahwa kalau pemerintah mau ikut campur ya, membantu para pengrajin kita, para petani kita, dia membuat, kalau kita itu showcase lah namanya, ya, kalau kita itu lembaga pemasarannya. Jadi yang tadi tidak mempunyai kemampuan digital, itu mereka itu berperan sebagai perantaranya. Jadi misalnya ya, si A kemampuan digitalnya rendah, jadi dia jual di lembaga pemerintah ini, melalui lembaga pemerintah ini, sehingga barangnya jadi lebih laku ya.
1: Lebih gampang lagi.
2: Lebih gampang ya. Lagi.
1: Dengan bawa contohnya aja, barangnya dipromosiin ya, dan dipasarkan itu sama pihak pemerintah ya. Ya. Ya,
2: makanya dibuat lembaga ini supaya lebih terkoordinir ya. Karena kalau kita lihat ke lapangan, mereka juga mengaku, saya buka WA aja susah katanya. Jadi bagaimana saya mau jual barang-barang ini? Padahal sekarang kan WA itu kan hanya apa, hampir semua orang menggunakannya.
1: Benar. Ya. Nah ini kalau seperti Prof katakan tadi mengenai showcase, ini di Aceh bagaimana nih Prof? Apakah sudah dimanfaatkan seperti itu Prof?
2: Ya, kita songket kita sepertinya belum terlalu banyak ya di digitalisasi ya. Padahal kan kita punya apa namanya itu, keunikan sendiri ya. Nah, daerah lain juga punya songket juga ya kan. Tapi kan kita, kalau kita jual hanya dalam bentuk kain, sepertinya itu kan lama lakunya. Mungkin kita juga bisa membuat cenderamata lain yang bahan bakunya songket. Nah, misalnya apa? Tas kecil-kecil ya, dompet, gantungan kunci dan sebagainya, yang proses jualnya jauh lebih cepat dibandingkan dengan kalau kita buat untuk kegiatan adat. Ya, atau memang kalau memang pemerintah daerah mau menerapkan misalnya harus ada apa namanya untuk anak sekolah misalnya ya, selempang songket sebagai apa, penghargaan kepada para pengrajin songket pada hari-hari tertentu sekolah, sehingga penjualan juga bisa meningkat.
1: Nah ini kan kalau misalnya pengrajin seperti kain songket tadi ya, ini kan umumnya orang-orang yang berumur ya, Prof, ya. Di atas 30-an.
2: Betul-betul.
1: Ya. Ini kan pasti terkendala dengan pemasaran atau promosi. Ini kan kalau pemerintah sudah mempunyai showcase ya untuk memajang barang-barang ini. Nah sejauh ini sudah dimanfaatkan apa belum, Prof? Pemerintah sudah membuat hal seperti ini atau belum?
2: Sepertinya yang sudah bergerak itu Dekranas ya. Dekranas ya tertentu sudah bergerak kan, tapi tidak semua Dekranas itu kan bergerak. Nah ini yang kalau misalnya Dekranas ini lebih aktif ya, dengan memanfaatkan digital ini, marketingnya jauh lebih bagus ya, karena digital marketing ini kan sangat penting ya. Karena kita tahu bahwa mungkin saja orang tidak datang ke sini, tetapi dia bisa mengakses informasi yang bagus. Nah, persoalan kita kan kadang-kadang kita untuk menjamin yang pertama ya kualitas ya. Nah, kemudian apa, menjaga konsumen ya. Karena saya pernah pengalaman, saya beli buku di Amazon, di dalam janjinya dia itu datang tanggal 1 Maret katakanlah. 10 Maret saya email bahwa barang belum sampai. Apa yang dilakukan oleh Amazon? Pertama dia bilang, saya akan kirim buku baru, jangan kembalikan kalau datang keduanya. Yang kedua, saya kembalikan uang kirimnya, biaya kirimnya. Berarti ini apa? Komitmen kepada
1: menjaga pelanggan,
2: menjaga ya? Konsumen. Nah ini jauh lebih mahal dibandingkan dengan barang yang dia beli. Begitulah mereka menjaga. Nah, kalau kita bisa menjaga ini, kualitas, ketepatan waktu dan sebagainya, sehingga orang tidak merasa kecewa ya. Nah inilah perlu lembaga seperti itu. Sebenarnya Dekranas sebenarnya bisa bergerak di bidang ini ya. Tapi kan Dekranas kan uangnya juga enggak banyak-banyak
1: amat. Terbatas ya.
2: Nah, makanya perlu peran pemerintah ya. Nah, makanya kalau anggota dewan misalnya mau buat apa namanya itu pokir, salah satunya kan bisa ke sini. Jangan semuanya berbentuk fisik ya. Nah, kita bisa bantu melalui
3: digital marketing ini. Karena kan mereka kan rakyat kita juga, mereka perlu hidup juga. Kalau kita bantu mereka usahanya berkembang, dia bisa membuka lapangan pekerjaan, bisa menyekolahkan anaknya, jadi dampak bagi kesejahteraan rakyat jauh lebih besar.
1: Baik, ini luar biasa ya sebenarnya dampak ekonomi digital ini kalau bisa dimanfaatkan ya dengan dan dibantu pemerintah pastinya. Baik Prof, ini bagaimana nih peran ekonomi syariah digital? Mengingat Aceh menerapkan kanun syariat Islam sebagai keunggulan kompetitif, Prof.
3: Iya, kalau kita lihat ya, karena apa namanya, sebenarnya di dalam kanun LKS itu tidak ada larangan untuk bank konvensional ya, atau lembaga bank dan non bank. Jadi kan lembaga keuangan itu kan bukan hanya bank ya.
1: Koperasi
3: ya semuanya ya kan. Nah, sebenarnya kita harus membuka juga kanal untuk non syariah ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam perbankan ya, namanya klasifikasi bank itu menurut inti, modal inti. Nah, kalau modal intinya modal 4, maka dia merupakan bank korespondensi. Nah, di Aceh tidak ada itu. Artinya bank kita itu masih bank kecil-kecil semua. Nah, akibatnya apa ya? Tadi seperti tadi, kalau kita mau ekspor impor akan terkendala ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, karena kita sudah punya apa namanya itu kegiatan syariah, karena syariah ini kan sangat luas ya, bukan hanya perbankan, kehidupan sehari-hari dan sebagainya, termasuk misalnya apa labeling. Nah, kalau misalnya ya, misalnya ya, kita menjual ayam meskipun dari Aceh, kan kalau di pasar internasional kan tidak tahu dia tuh ini dari Aceh atau bukan.
1: Benar.
3: Ya kan tidak tahu dia ini ayam Aceh, ini tandanya tidak ada kan.
1: Kan tidak ada made in Aceh.
3: Tidak ada itu, kecuali ada pakai KTP ayamnya, itu boleh ya kan.
1: Iya.
3: Ya karena tidak ada labelingnya, maka tanda halal itu wajib. Nah, pernah kejadian itu Malaysia mengimpor apa namanya itu ayam dari Denmark. Nah, mereka kan cari dulu siapa yang tukang sembelihnya.
1: Iya.
3: Kebetulan di sana tuh banyak orang Aceh, jadi begitu tahu oh orang Aceh yang sembelih, karena orang Aceh yang sembelih pihak Malaysia,
1: bismillah gitu ya.
3: Pihak Malaysia yakin benar bahwa ini proses sembelihnya halal.
1: Halal.
3: Jadi, jadi dia tidak bukan hanya merek ya, tapi juga label, labeling ya. Karena begitu kita tidak buat labeling, orang khawatir nanti ini halal tidak ayamnya, halal tidak produknya. Walaupun kita katakan kita sudah syariah, tapi di luar kan tidak ada, tidak nampaknya itu.
1: Benar, benar.
3: Nah, jadi misalnya katakanlah ini makanan A, ini dari Aceh, kan tidak ada.
1: Yeah.
3: Nah, kecuali kita buat labelingnya ini dari Aceh, ini halal dan sebagainya. Jadi bukan hanya masalah apa namanya itu kita mengaku kita syariah, tapi pada saat kita melakukan transaksi di level internasional. Nah, di situlah kita perlu membuat labeling.
1: Labeling gitu. Atau mungkin packingnya ini harus ada halal, halalnya, atau kan mungkin dari halalnya. Aceh gitu ya,
3: Bro ya. Ya kalau kita ke luar negeri kan juga gitu. Kalau kita mau beli, katakanlah saya misalnya di Eropa mau beli barang. Saya pernah di Bandara Schiphol tuh di Belanda, yang jualnya pakai jilbab. Saya datangi, ini halal? Enggak katanya. Saya hanya kerja aja katanya. Yeah. Jadi di mana makanan halal? Di sana katanya. Ada tandanya? Tidak katanya. Karena yang jual itu Islam katanya. Oh, karena di sana enggak boleh ada tanda halal katanya. Okay lah, saya pergi ke sana baru saya beli makanannya. Padahal dia pakai jilbab itu. Yeah. Saya tanya dia, halal ini? Enggak katanya. Nah, jadi kalau di tempat kita, betul. Di tempat kita mungkin keraguan tentang tingkat halal itu rendah ya. Maksudnya kita yakin bahwa sebahagian besar yang beragama Islam itu produknya halal.
1: Ya.
3: Tapi begitu kita berhadapan dengan pasar internasional, maka
1: harus kita tegaskan
3: harus labeling
1: ya.
3: Itu harus kita berikan. Jadi jangan kita anggap bahwa kita hanya memasarkan produknya di sekitar kita saja.
1: Artinya walaupun di Aceh sendiri kan ini bukan semuanya muslim ya, Prof ya.
3: Betul.
1: Jadi kita harus tegaskan lah kalau misalnya ini produk halal yang kita jual, ini harus ada labeling halalnya ya.
3: Ya kan kalau kita ke Penayung sekarang kan sudah banyak itu.
1: Iya. Kuliner-kuliner.
3: Saudara-saudara kita warga Tionghoa kan sudah
1: jualan
3: kuliner sertifikat halalnya kan. Iya. Artinya mereka betul-betul menjaga bahwa kalau ingin menjual pasar yang lebih luas ya
1: harus halal.
3: Labeling halal itu wajib ada.
1: Baik, apa tantangan utama yang menghambat akselerasi ekonomi digital di Aceh saat ini, Prof?
3: Yang pertama, infrastruktur ya. Infrastruktur digital kita belum merata. Ada daerah yang sangat maju, tapi banyak daerah yang
1: masih belum tertinggal
3: maju ya. Nah, yang kedua faktor tadi ya, kesiapan masyarakat terhadap aspek digital ini. Mm-hmm. Sebahagian sudah
4: melek teknologi,
3: sebahagian bahkan buka HP aja gemetaran kan gitu kan, karena memang bukan kemauan mereka. Seperti yeah. tadi ya, mm-hmm. ada ansar digital, ada muhajirin. Yang muhajirin digital ini yang agak kita khawatirkan, mm-hmm. ya. Yang kemudian kita masih memanfaatkan aspek digital untuk komunikasi dan konsumsi. Mm-hmm. Nah, di sini tiga hal ini yang belum mendapatkan perhatian kita. Seharusnya kalau misalnya ya kita bisa memanfaatkan untuk yang lebih produktif ya,
4: yeah.
3: Lebih bernilai tambah tinggi, maka digital ini luar biasa uangnya nih. Mm-hmm. Ya, kita tidak perlu berlomba-lomba menghasilkan barang yang tidak ramah lingkungan, karena dengan digital ini kita bisa menghasilkan barang yang lebih ramah lingkungan, nilainya lebih bagus ya. Seperti tadi kita jual ikan tapi sudah dalam bentuk produk kemasan akhir ya, mm-hmm. paling tidak kemasan setengah jadi, mm-hmm. ya, misalnya kita buat
4: sarden
3: mm-hmm. atau kita buat tepung ikan, mm-hmm. atau bakso ikan ya. Dan sebagainya ya, sehingga nilai tambahnya jauh lebih besar, karena kan saya juga adik-adik kita yang mau bekerja tidak tahu mau kerja apa, mm-hmm. karena kita semuanya menjual barang mentah, mm-hmm. kami pernah melakukan penelitian tentang ikan kita ya, ikan mm-hmm. kita itu sampai ke Eropa sana, mm-hmm. ya, jadi kami dari sini dari Aceh pergi ke Belawan, dari Belawan kami pergi ke Gabion itu menelusuri ikan kita, semuanya mm-hmm. mentah kita jual, mm-hmm. nah kalau kita lihat di Aceh ini ada dua perairan utama kita, yaitu di utara timurnya kodenya 571, di barat selatan itu kodenya 572. Jadi kalau kita mendapatkan ikan di luar negeri dengan kode 571 atau 572
4: dari
3: itu
4: Aceh,
3: sudah pasti itu wilayah Aceh. Nah, persoalannya kenapa kita jual yang mentah? Mm-hmm. Ya? Tapi memang ada ya pasar mentah itu, seperti apa tuna misalnya. Yeah. Tuna itu pasti dia pasarnya memang sebagian besar mentah. Mm-hmm. Nah, tuna juga kita belum garap sepenuhnya ya, tuna ini kita masih
4: grade-nya ya.
3: Masih belum baby ya? Yang banyak kita hasilkan tuh baby tuna ya, mm-hmm. belum tuna besar.
4: Iya. Ini untuk pengolahan ini kan tuna walaupun kita jual dalam bahan mentah, ini kan pasti harus diolah juga, Prof ya.
3: Penanganannya harus khusus dia. Ya.
4: Ini masih
3: Esnya juga tidak boleh es sembarangan, dia harus es kering kan, dry ice-nya.
4: Dry ice-nya. Dan ini yang membuat tuna kita bukan kualitas yang terbaik ya, Prof ya.
3: Ya kalau kita lihat kan tuna kita kan sebagian masih diseret-seret ya. Kalau di luar itu kan digendong ya.
4: Digendong. Nah, dimasukin ke dalam kantong.
3: Ya, kalau kita seret di atas tanah ya kan, seolah-olah tidak ada berharga ya. Akibatnya waktu kita jual harganya jatuh.
4: Ya. Dan ini masih jadi kendala ini, Prof. Sudah diberikan pemahaman juga ini cara ngolah tuna seperti ini, dibuang isi perutnya, dimasukin ke dalam kantong, pakai dry ice. Tapi itu repot.
3: Karena kita ingin instan. Kalau kita olah, padahal harganya
4: jauh lebih tinggi ya.
3: Kemarin itu berapa satu ekor tuna yang paling mahal itu sekitar 43 miliar satu ekor ya. Satu ekor itu kita tangkap satu ekor setahun kita tidur-tidur pun tidak apa-apa ya.
4: Iya, ini
3: biasa mahalnya.
4: Yang kita jual ratusan ekor tapi enggak sampai segitu ya.
3: Satu kapal kita jual pun
4: belum sampai
3: berapa juta aja dapat uangnya ya.
4: Baik. Nah, ini ngomongin tentang infrastruktur tadi, Prof. Kan ada masalah kita di infrastruktur. Bagaimana kondisi infrastruktur digital dan konektivitas internet di daerah-daerah pelosok di Aceh, Prof?
3: Itu harus kita akui ya. Nah, cuman sekarang kan lebih bagus ya. Misalnya daratan Sumatera dengan Simeulue itu kan sudah disambung dengan FO ya, fiber optik ya. Kemudian daratan Bandar Aceh dengan Sabang itu sudah FO juga.
4: Sudah terkoneksi.
3: Kalau dulu kan radio.
4: Benar. Nah,
3: kalau radio itu kan
4: cuaca buruk
3: ya
4: sinyal
3: ya,
4: ada.
3: Ya, kalau cuaca bagus sinyalnya bagus. Tapi sekarang lumayan ya sudah pakai FO ya. Hmm. Nah, persoalannya kan untuk mengakses internet ini kan bayar ya.
4: Iya.
3: Nah, ini mungkin kemampuan bayarnya relatif masih rendah. Hmm. Dan penggunaannya juga masih dalam bidang yang bukan produktif lah kita katakan, nilai tambahnya rendah ya gitu.
4: Artinya walaupun ada permasalahan dengan infrastruktur, tapi saat ini sudah jauh lebih bagus
3: daripada ya. Tapi di daerah perkotaan ya, mm-hmm. tapi kalau kita ke pelosok kan lain lagi ceritanya,
4: masih terkendala ya, Prof ya.
3: Ya betul.
4: Ini saya sempat merasakan ini sekitar 2009-2010 saya bekerja di RRI Sabang. Ini kalau cuaca jelek,
3: betul.
4: Hujan ya,
3: sinyal putus ya.
4: Sinyalnya putus, ini internet blank ini, yeah. Blank spot ya.
3: Yeah.
4: Tapi sekarang sudah jauh lebih baik, yeah, daripada
3: karena sudah tersambung FO-nya kan.
4: Sudah tersambung FO ya, Prof. Yeah. Ya. Baik. Sejauh mana nih literasi digital masyarakat dan pelaku UMKM Aceh dalam mendukung transformasi ini, Prof?
3: Sepertinya kita masih banyak kendala ya. Makanya peran pemerintah daerah itu kita harapkan lebih besar.
4: Lebih gencar.
3: Ya, harus ya. Lebih kencang lagi nih. Karena ini peluang besar ekonomi nih.
4: Yeah.
3: Mungkin 2/3 ekonomi internasional sekarang sudah beralih ke
4: digital. Ya.
3: Mm-hmm. Artinya kalau kita tidak ambil ini peluang ini akan diambil oleh pihak lain.
4: Mm-hmm. Artinya kita pihak luar yang masuk ya.
3: Kita hanya produsen aja. Mm-hmm. Produsen barang mentah. Yeah. Waktu kita jual harganya murah. Jadi pemerintah harus berlari lebih kencang lagi ya. Jadi Dinas Kominfo itu harus bergerak lebih cepat lah untuk membina para pelaku ekonomi supaya mereka bisa lebih melek teknologi, bisa memanfaatkan aspek digital ini. Harapannya ya usaha masyarakat bisa lebih besar ya, ekonominya lebih bagus sehingga kesejahteraan masyarakat jauh lebih bagus. Ya, memang agak capek memang karena kan kita memulai sesuatu yang katakanlah agak berat ya, karena tadi ada aspek usia ya, aspek usia, ada pihak yang belum mampu menyesuaikan diri dengan aspek digital. Nah, ini yang kita harus kita kejar ini.
4: Ya,
3: harus lebih giat lagi lah pemerintah daerah.
4: Ini jangan-jangan makanan olahan yang kita beli dari luar negeri, Prof, itu bahan mentahnya dari kita, Prof.
3: Itu udah jelas. Contoh ya, contoh kan. Misalnya kalau musim ikan di tempat kita, tongkol itu kan jualnya bukan per kilo ya, tapi per keranjang.
4: Iya, raga gitu ya.
3: Nah, per raga lah. Satu raga katakanlah 80.000. Itu berapa biji di dalam? Lalu dibawa ke Medan. Di sana ada cold storage. Jadi begitu harga ikan naik di Aceh,
4: dilepas
3: yang
4: lagi.
3: Ikan kebalik kemarin itu sudah balik dia lagi ke sini. Nah, itu biasa itu ya. Ya, karena pasti harga itu menentukan distribusi barang.
4: Iya. Nah, ini sebagai Ketua IC Banda Aceh, kebijakan apa yang perlu didorong pemerintah daerah untuk mempercepat ekonomi digital nih, Prof?
3: Ya, kita berharap pemerintah daerah bekerja lebih giat lagi ya. Kalau memang katakanlah timnya pemerintah daerah itu kecil, kita kan bisa kerjasama, kolaborasi ya. Nah, kita bisa memanfaatkan pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat ya, sehingga kita bisa saling bantu-membantu ya. Jadi kalau kita bergerak sendiri sepertinya agak berat.
4: Berat.
3: Ya. Berat lah. Kalau kita sendiri itu berat. Tapi kalau kita bersama-sama sepertinya jauh lebih efektif ya. Karena mungkin di pemerintah daerah tidak punya tenaga yang banyak ya, tapi dia punya dana ya. Nah, maka mereka bisa menyediakan dana dengan mengajak kolaborasi. Sebenarnya perguruan tinggi itu tidak perlu uang banyak dia, karena dia ada salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan
4: pengabdian oleh masyarakat, ya.
3: Pengabdian masyarakat. Jadi jangan berpikir bahwa ini perlu uang banyak. Nggak.
4: Semuanya harus ada uang. Nah, gitu.
3: Nggak, semuanya tidak itu. Tapi pemerintah daerah mau tidak.
4: Yeah.
3: Nah, karena kalau kita lihat kan, kalau kita lihat anggaran kan sepertinya tidak ada ke sana.
4: Benar, benar. Dan ini untuk menjangkau seluruh Aceh atau pelosok-pelosok ini mustahil dilakukan sendiri ya, Prof?
3: Tidak mungkin. Kalau kita bekerja sama semua pihak, misalnya kan di Barat Selatan kan sudah banyak perguruan tinggi ya. Ada IAIN di sana, ada UTU ya, di Timur Utara lebih banyak lagi, ada
4: USAM,
3: ada UNIMAL. Dan jadi kita tidak terpaku pada satu universitas saja. Jadi semuanya bisa bergerak bersama.
4: Berkolaborasi.
3: Berkolaborasi. Tidak mungkin kita kerja sendiri. Kalau kita sendiri, cepat kali mati kita. Kalau kita sama-sama, pekerjaan berat menjadi lebih
4: ringan. Ya.
3: Ya.
4: Baik. Jadi, apa peran perguruan tinggi khususnya UNSIA dalam mencetak talenta digital untuk mendukung visi ini, Prof?
3: Sebenarnya kan kalau kita di Fakultas Ekonomi sudah buat prodi baru ya, bisnis digital. Kalau di MIPA itu sudah ada dia apa namanya itu program studi AI. Jadi sebenarnya dari produk universitas sudah ada. Cuman masalahnya karena tadi pasar kerja tidak ada di sini, orang itu lahirnya lari ke
4: luar negeri,
3: perkotaan ya, atau ke luar negeri ya. Sekarang kalau kita misalnya bekerja kan aja namanya remote job ya.
4: Yeah. Nah,
3: saya juga meng-apply itu remote job ya. Kita dapatkan bayaran dari luar negeri. Artinya kita tidak pergi kemana-mana.
4: Tapi kita kerja di mana saja.
3: Kita di mana saja. Jadi kalau ketemu saya itu saya lebih banyak di warung. Kalau tidak ada ngajar, saya banyak di warung. Kenapa? Saya mengerjakan pekerjaan yang dari luar negeri. Kita dibayar dengan dolar. Kita belanjanya rupiah. Itu kan sesuatu yang jauh lebih bagus ya.
4: Baik, ini bagaimana ekonomi digital ini bisa mendukung pencapaian target Astacita di Aceh ini, khususnya pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi, Prof?
3: Ya, tadi kalau kita katakanlah tadi pemerintah bergerak ya dengan cepat, infrastrukturnya bagus, itu jauh lebih cepat. Sepertinya belum sampai akhir periode Astacita sudah bisa kita laksanakan. Seperti tadi ya, kalau misalnya pemerintah daerah mau bergerak lebih cepat, bisa memanfaatkan berbagai pihak ya, kemampuan atau kepakaran berbagai pihak, itu bisa kita mengentaskan kemiskinan jauh lebih cepat. Nah, tapi persoalannya seperti tadi, ada enggak kemauan dari pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan ini sehingga kita bisa mencapai ya, karena kita tahu ya, kita selalu dapat nomor ya di bagian kemiskinan ini ya,
4: termiskin ya,
3: termiskin di Sumatera ya. Itu kan kasihan kita dilabel terus sama orang sebagai orang termiskin. Tapi kalau saya bilang boleh kami miskin, coba lihat tuh lembu di jalan banyak ya.
4: lepas lagi
3: ya, memang kami miskin tapi aset kami berjalan-jalan gitu.
4: Baik, ini Prof, apa proyeksi Prof terhadap pertumbuhan ekonomi digital di Aceh dalam 3-5 tahun ke depan, Prof?
3: Saya yakin bahwa ini akan jauh lebih pesat lagi berkembang. Kenapa? Karena sekarang kan kalau kita lihat penduduk kan, usia muda itu, usia produktif itu kan jauh lebih besar. Dan kita lihat piramida penduduk kita, usia produktif ini ya di bawah 30-40 tahun itu jauh lebih banyak sekarang. Mereka itu rata-rata sudah melek teknologi. Ini kalau apa namanya, mereka terjun di bidang produksi, distribusi dan konsumsi, maka ekonomi digital ini jauh lebih besar lagi dalam masa mendatang.
4: Baik, terakhir Prof, apa pesan atau rekomendasi Prof Aliasuddin bagi pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat Aceh untuk menyongsong peluang ekonomi digital ini?
3: Kita berharap pemerintah daerah memfasilitasi ya pelaku ekonomi, dan pelaku ekonomi juga maulah berkolaborasi dengan berbagai pihak ya. Kita tidak usah malu kita tidak bisa teknologi ya. Karena itu kan bukan kemauan kita kan. Dia lahir di belakang kita. Kita lebih dulu lahir dari dia. Jadi tidak masalah, jangan kita bilang bahwa saya tidak bisa ini. Ya kan, kalau mau itu ada 1000 cara, tapi kalau tidak mau ada 1000 alasan. Jadi kalau kita mau itu banyak cara kita bisa buat ya. Jadi kalau tidak bisa menggunakan digital, kita bisa memanfaatkan orang-orang muda ini untuk membantu kita dalam mengatasi kelemahan kita. Jadi kita mungkin tidak bisa ya, kalau seperti katakanlah seorang pimpinan tertinggi suatu negara, dia tidak ahli semuanya, tapi dia bisa memanfaatkan tenaga ahli dari berbagai pihak. Sama seperti itu juga, jadi pelaku ekonomi tidak usah malu kalau tidak bisa digital. Tapi yang malu itu kalau kita tidak bisa memanfaatkan peluang digital ini. Ya, peluangnya ini triliunan dolar ini. Kalau lewat, maka kita menjadi penonton aja nanti di masa yang akan datang.
4: Baik, terima kasih Profesor Aliasuddin PhD sudah bergabung bersama kami dalam program Ekonomi Digital dengan topik peluang ekonomi digital bagi pembangunan Aceh. Saya akhiri program Ekonomi Digital sore hari ini, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal 3 meter dari jaringan listrik saat melakukan aktivitas berikut. Pastikan rangka baja ringan atau stager bangunan tidak mendekati kabel udara PLN. Hindari mendirikan tenda acara atau panggung di bawah instalasi listrik guna mencegah risiko induksi. Rekan-rekan teknisi internet, pastikan kabel telekomunikasi Anda tidak menempel atau melilit pada tiang dan kabel listrik PLN. Dan pastikan papan reklame berdiri kokoh di zona aman, jauh dari jangkauan kabel tegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat asar.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Ashor untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Sabang.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Pendengar, kita ikuti program Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekolah Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Berita utama.

dapat Anda simak sore ini diantaranya, Kapolda Aceh serahkan 1.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana di Biren. RRI Banda Aceh pererat kerjasama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Beti Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Blok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Kapolda Aceh serahkan 1.000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana di Biren. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH menyerahkan 1.000 paket bantuan sosial atau bansos berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Kabupaten Biren. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Kapolda Aceh sekaligus wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat musibah. Pada kesempatan itu, Kapolda Aceh menyerahkan sebanyak 1.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak bencana. Menurutnya bantuan tersebut belum mampu menggantikan seluruh kerugian yang dialami warga, namun diharapkan dapat membantu meringankan beban sekaligus menjadi bentuk nyata kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat.
2: Pada kesempatan ini kami akan menyerahkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana.

0: meningkatkan kebutuhan masyarakat.
1: Kapolda turut mengapresiasi pemerintah Kabupaten Biren, TNI, instansi terkait, relawan, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bersinergi dalam proses evakuasi, penanganan, hingga pemulihan pasca bencana. Ia juga berpesan kepada seluruh personel Polres Biren agar terus memberikan pelayanan terbaik, kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan serta membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
2: RRI Banda Aceh mempererat kerjasama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Kolaborasi ini juga menjadi kesuksesan kerjasama yang telah menggelar nonton bareng Bola Gembira Piala Dunia 2026. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
3: Lembaga Penyiaran Publik LPP RRI Banda Aceh memperkuat sinergi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Aceh melalui pertemuan silaturahmi yang berlangsung di kantor Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain disambut langsung oleh Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Pit Rusdi. Pertemuan tersebut membahas penguatan kerjasama dalam upaya pelestarian budaya Aceh melalui berbagai platform siaran milik RRI. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Pit Rusdi, mengatakan kolaborasi dengan RRI memiliki peran strategis dalam memperkenalkan kembali kekayaan budaya Aceh kepada masyarakat, terutama generasi muda. Menurutnya, saat ini Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh tengah mengangkat kembali berbagai unsur budaya, warisan budaya, serta situs-situs bersejarah yang menjadi bagian penting dari identitas Aceh.
4: Kegiatannya tidak hanya sampai di sini kolaborasinya, tapi ada keberlanjutan ke depan, bagaimana nanti kita bersama-sama melakukan kegiatan bersama dalam bentuk wadahnya kemajuan kebudayaan untuk Aceh, yang tentunya nanti akan duduk lagi tentunya untuk ke depan, dan kita bisa berangkat sama-sama dalam tugas dan fungsinya dalam memajukan kebudayaan di Aceh tentunya.
3: Pit Rusdi juga mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin antara Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh dan RRI Banda Aceh, salah satunya dalam menyukseskan kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026. Menurutnya, sinergi tersebut menjadi bukti bahwa kerjasama antar lembaga dapat menghadirkan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.
4: Cara nonton bareng itu kan bagian dari euforia masyarakat dunia terhadap sepak bola. Salah satu yang bisa kami ambil hikmahnya, kami juga sangat berterima kasih kepada RRI atas kerjasama waktu itu, karena kami juga dalam satu sisi juga bisa memperkenalkan kebudayaan, dan kegiatan programnya RRI dalam nonton bola menjadi amanah dari pemerintah untuk masyarakat juga bisa terselenggara, dan saya rasa ini juga menjadi bagian kita bagaimana mendekatkan masyarakat dengan pemerintah.
3: Sementara itu, Kepala RRI Banda Aceh Muhsin Zain menyambut baik penguatan kerjasama tersebut. Ia berharap Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh dapat menjadi mitra dalam menyediakan informasi dan materi terkait kebudayaan Aceh yang nantinya dapat disiarkan melalui berbagai platform RRI. Muhsin Zain juga menyampaikan apresiasi kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh yang telah berkolaborasi dengan RRI Banda Aceh dalam berbagai kegiatan, termasuk mendukung penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia 2026. Dari Banda Aceh, Munjir Budiana melaporkan.
2: Agaminong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di rumah sakit. Kami ulangi, di rumah singgah Sifor. Kita ikuti laporan Tisimo Lydia Putri.

0: Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk pertama kalinya, 248 kepala SMA, SMK, dan SLB se-Aceh dilantik langsung oleh Gubernur Aceh. Informasinya kembali disampaikan Cindy Novita.
4: 248 kepala sekolah SMA, SMK, dan SLB se-Aceh mencatat sejarah baru dengan dilantik langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf di Anjong Monmata Komplek Meligo Gubernur Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Pelantikan ini menjadi yang pertama kalinya dilakukan langsung oleh Gubernur Aceh terhadap kepala sekolah jenjang menengah di Aceh. Mualim menyebut hari pelantikan tersebut akan menjadi hari yang bersejarah bagi para kepala sekolah yang menerima amanah untuk mengayomi dan membimbing anak-anak Aceh di lingkungan sekolah.
5: Kemudian saya katakan lagi, jabatan ini adalah jabatan yang diberikan oleh Allah kepada Bapak Ibu sekalian yang telah terpilih, yang menjadi pembimbing pembina anak-anak sekolah menengah. Dan insya Allah, mari kita ayomi sebaik-baik.
4: Mualim mengingatkan setelah orang tua di rumah, para guru dan kepala sekolah memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan masa depan anak-anak Aceh. Karena itu ia meminta para kepala sekolah memastikan seluruh peserta didik mendapatkan pendidikan yang baik dan tumbuh dengan akhlak yang mulia. Mualim menambahkan pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Aceh untuk memperkuat birokrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat termasuk di sektor pendidikan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
3: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Sejumlah akademisi Unimal menilai pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda, menyusul masih tingginya angka pengangguran di Provinsi Aceh. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Pengamat ekonomi dari Universitas Maliku Saleh Unimal Dr. Ikramuddin menggarisbawahi pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda di Provinsi Aceh. Pasalnya, data terbaru menunjukkan tren kenaikan angka pengangguran yang memerlukan respon serius dari pemerintah daerah. Menurut Dr. Ikramuddin, berdasarkan data BPS Aceh per Februari 2026, jumlah pengangguran di Aceh tercatat mencapai lebih dari 156 ribu orang. Dengan tingkat pengangguran terbuka TPT sebesar 5,88%. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
2: Nah, dengan tingkat pengangguran terbuka itu mencapai 5,88%. Dan ini meningkat dibandingkan dengan Februari tahun 2025 kemarin. Dan kondisi ini kan terus meningkat setiap tahunnya. Kalau kita lihat pola yang terjadi di masyarakat kita. Kenapa? Ya, karena setiap tahun kan kampus-kampus, sekolah-sekolah, akademi dan sebagainya itu kan memproduksi para sarjana atau lulusan-lulusan SMA lah ya, kalau mereka tidak masuk ke perguruan tinggi. Sudah jelas mereka kan akan antri di mencari loker-loker ya, di mana mereka bisa bekerja. Nah, kondisi ini ya juga menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja itu menjadi sangat penting. Ini akan dibarengi oleh peningkatan kompetensi generasi muda kita.
1: Meski demikian, dari total angka kerja Aceh yang mencapai sekitar 2.657.000 orang, berdasarkan Saker Kernas Februari 2026, tingkat partisipasi angkatan kerja tergolong positif, yakni di atas 63%. Namun pertumbuhan angkatan kerja tersebut diakui belum sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada saat ini. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Dari Lok Sumawe, lintas 17 menuju Melabuh.

0: Pemkab Aceh Barat matangkan rencana kanun penyelenggaraan perpustakaan dalam perkuat literasi dan tata kelola informasi, disampaikan Arif Rizalul.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus mengambil langkah strategis dalam memajukan literasi daerah dengan melaksanakan pembahasan dan harmonisasi rancangan kanun penyelenggaraan perpustakaan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat payung hukum, memperbaiki tata kelola, serta meningkatkan standar kualitas pelayanan perpustakaan di seluruh wilayah di Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat Abdul Rani mengatakan penyusunan kanun ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat budaya literasi sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan akses informasi dan ilmu pengetahuan yang merata bagi seluruh masyarakat. Sebab kanun tersebut nantinya Aceh Barat diharapkan memiliki landasan hukum yang kuat dalam menghadirkan perpustakaan yang adaptif terhadap perkembangan zaman dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta menjadi pusat pembelajaran sepanjang hayat. Melalui harmonisasi rakan penyelenggaraan perpustakaan sehingga Pemkab Aceh Barat optimis dapat memperkuat ekosistem literasi daerah sekaligus mendukung terwujudnya masyarakat yang gemar membaca, inovatif dan berdaya saing di masa depan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju

0: Ketua TP PKK Benar Meriah Mutia Fauzia Tagore berharap generasi Benar Meriah menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat demi menciptakan generasi emas tahun 2045. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Momen Hari Anak Nasional ke-42 menjadi lebih meriah dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Benar Meriah secara serentak dan diisi berbagai perlombaan tradisional. Ketua TP PKK Benar Meriah Nyonya Fauziah Tagore menginginkan para generasi bangsa di Kabupaten Kopi tersebut dapat menerapkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. 7 kebiasaan yang dimaksud diantaranya bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat.
2: Para guru maupun anak-anak dapat menguasai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Jadi dengan adanya mereka mengamalkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, maka mereka kelak akan insya Allah dapat menjadi generasi emas tahun 2045.
1: Sementara itu, para orang tua juga diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang anak dengan rasa kasih sayang, perhatian, serta perlindungan agar anak tidak merasa sendirian dan aman. Laporan terhadap kasus anak timpal Fauziah harusnya menjadi perhatian khusus agar penanganan dan pembinaan cepat dapat dilakukan dengan optimal. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah optimistis Koperasi Desa Merah Putih KDMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi pada tingkat kampung meski diterpa berbagai informasi negatif yang berkembang di masyarakat. Laporan Fitra Jayadi.
3: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah terus memperkuat pembinaan terhadap Koperasi Desa Merah Putih KDMP yang telah terbentuk pada seluruh wilayah dalam kabupaten itu. Program prioritas presiden tersebut diyakini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi desa meski hingga kini masih dihadapkan pada berbagai informasi negatif yang beredar luas di tengah-tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah Marwandi Munte saat menghadiri rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2025 Koperasi Angkasa Prima LPP RRI Takengon Kamis siang. Dirinya mengakui masih banyak pemberitaan maupun persepsi yang kurang tepat mengenai KDMP. Menurutnya ini menjadi tantangan bersama agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai tujuan dan manfaat program tersebut.
4: Banyak berita-berita Bu ya, tapi kami selaku pembina harus mensosialisasikan itu Bapak-Ibu. Kenapa? Sumber ekonomi, penggerak ekonomi nanti di kampung akhirnya di KDMP Pak. Terutama untuk barang-barang yang bersubsidi itu. Jadi ini mungkin ke depan Pak, saya juga berharap peran dari RRI untuk menggaungkan Pak. Tadi menggaungkan operasional pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih ke depan.
3: Sementara itu, rapat anggota tahunan Rat Koperasi Angkasa Prima LPP RRI Takengon menjadi forum evaluasi kinerja pengurus selama tahun buku 2025 sekaligus menyusun arah pengembangan koperasi pada tahun berikutnya. Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berharap dapat terus berkembang dan semakin profesional dalam memberikan pelayanan kepada seluruh anggotanya.
5: Semoga rapat anggota koperasi ini memberikan transparansi pengelolaan tata kelola keuangan yang baik ke depannya sehingga dapat mensejahterakan anggota. Tentunya dengan pelaksanaan program dan kegiatan koperasi dapat menyampaikan laporan yang transparan bertanggung jawab.
3: Melalui pelaksanaan RAT tersebut, pengurus dan anggota juga diharapkan dapat menyusun berbagai program yang lebih produktif sehingga koperasi tetap menjadi wadah penguatan ekonomi bersama sekaligus mendukung semangat koperasi di Kabupaten Aceh Tengah. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, lintas 17 menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Berawal dari kepedulian terhadap kasus keracunan gas di dalam mobil, seorang pelajar SMA Negeri 1 Sabang berhasil menciptakan alat pendeteksi kualitas udara yang mengantarkannya menjadi wakil Aceh di ajang Duta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional. Berikut laporan Diah Novritaria.
1: Siswa SMA Negeri 1 Sabang Adi Fata Amrullah akan mewakili Aceh pada ajang Duta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Kesempatan tersebut diraih setelah inovasi keselamatan transportasi yang dikembangkannya mengantarkan Adif terpilih sebagai Duta LLAJ tingkat Provinsi Aceh. Inovasi yang dikembangkan Adif berupa prototipe pendeteksi kualitas udara di dalam mobil yang mampu mengenali berbagai gas berbahaya seperti karbon monoksida, metan, butana, dan propana. Alat tersebut dirancang sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mencegah resiko keracunan gas di dalam kendaraan ber-AC. Adif mengembangkan alat tersebut dalam waktu sekitar 3 minggu dengan memanfaatkan pembelajaran mandiri dan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Menjelang kompetisi nasional, prototipe tersebut terus disempurnakan untuk meningkatkan akurasi dan kemampuan deteksi.
2: Suka dengan teknologi. Pas dengar sudah dibuka tentang Duta LLAJ ini, disuruh buat kayak prototipe tentang teknologi gitu. Jadi kami pengen tertarik lah ikut. Kemarin tuh muncul FVP tentang banyak lah orang kasus meninggal, kasus pingsan dalam mobil. Jadi kan masalah utama tuh gara-gara gas monoksida. Jadi kami pengen atasin lah masalah tersebut. Mau hilangin lah masalah-masalah ini yang mau selamatin orang-orang yang banyak meninggal dalam mobil.
1: Sementara itu, guru pembimbing Baby Anggun Tiagita menjelaskan, sebelum mengikuti kompetisi, peserta harus melalui tahapan seleksi berupa penulisan karya ilmiah dan uji kemampuan pengkodean robotik. Menurutnya, kemampuan Adif dalam bidang pengkodean menjadi modal utama dalam mengembangkan inovasi tersebut.
3: Alat yang dihadirkan Adif adalah bagaimana mendeteksi adanya kadar gas karbon agar penumpang tadi dapat merasa aman dan nyaman ketika melakukan perjalanan. Saat ini sudah hampir tahap finishing, termasuk dalam merakit kembali, menambahkan adanya sensor maupun modul-modul yang berkaitan dengan KTI yang akan Adif tampilkan di tingkat nasional.
1: Prestasi Adif bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional dan menjadi bukti bahwa pelajar dari daerah kepulauan mampu menghasilkan inovasi yang berdaya saing di tingkat nasional. Karya tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berinovasi dan menciptakan solusi bagi permasalahan di masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
0: Berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI wilayah Batas Selasar, Koridor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil.

0: lagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Selamat sore pendengar, terima kasih dan masih terus bersama kami di 94 MHz RRI Sabang yang kami siarkan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Ya pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda di kesempatan sore hari ini. Ya, mengenai Gubernur Mualim, sebaran LGBT di Aceh menjadi persoalan serius. Muzakir Manaf, Gubernur Aceh, menyatakan sebaran LGBT atau lesbian, gay, biseksual, dan transgender di Aceh sudah sangat meresahkan masyarakat. Menurutnya, persoalan ini sangat mengganggu kenyamanan masyarakat Aceh. Karena hal tersebut, Mualim menginstruksikan seluruh jajarannya untuk bekerja sama mencegah penyebarannya. Bahkan isu ini juga dibawa dalam rapat Forkopimda Aceh di Banda Aceh hari Kamis kemarin, 23 Juli 2026. Saat memimpin rapat Forkopimda, Mualim meminta Sekretaris Daerah M. Nasir Syamaun memaparkan persoalan LGBT di Aceh. Selain Mualim dan Nasir, rapat ini juga dihadiri oleh Ketua DPR Aceh dan juga jajarannya. Dalam paparannya, Sekda Nasir menyebutkan penyebaran ini sangat masif di Aceh, yang tentunya mereka aktif bergerak menyebar konten di ruang digital maupun komunitas tertentu yang menimbulkan perhatian masyarakat. Aktivitas ini juga terindikasi di kafe-kafe ataupun juga warkop, barbershop, dan tempat fitness ataupun gym. Bahkan saat ini terdapat komunitas yang menggunakan media sosial tertentu seperti aplikasi Wala yang dikembangkan oleh Catch Me LLC yang tersedia di Google Play, yang aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi interaksi antar pria yang memiliki ketertarikan sesama jenis, sebutnya. Kemudian juga dipaparkan dampak dari hal ini, tentunya dapat meningkatkan risiko infeksi, menular penyakit seksual termasuk HIV/AIDS, dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial, polemik di masyarakat yang bertentangan dengan norma yang berlaku di Aceh. Pemerintah Aceh juga segera merevisi pergub mengenai gugus tugas pencegahan pornografi dan memperkuat ketahanan keluarga melalui pola asuh dan disiplin positif. Pada kesempatan yang sama, Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan ikut serta dalam rapat Forkopimda tersebut juga mengatakan hal ini sangat berbahaya sekali berkaitan dengan aktivitas mereka di media sosial, dan juga beliau langsung menginstruksikan jajarannya untuk memantaunya segera dilaksanakan. Dalam rapat yang sama, jajaran ini juga menindak tegas aksi ini yang semakin meresahkan masyarakat tentunya. Dan bahkan bukan hanya di perkotaan saja ya, tapi kelompok LGBT ini juga sudah merambah ke kampung-kampung. Dan persoalan ini tentunya sangat serius, mereka menghalalkan segala cara agar tetap eksis dan mendeteksi aktivitas mereka sesama jenis. Oleh karena itu, seluruh pihak harus cepat bereaksi terhadap pasangan berlawanan jenis ini agar tidak terus semakin merebak dan juga tentunya meresahkan masyarakat Aceh khususnya. Demikian pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

Iya, baik pendengar, 2001 kali miliknya Adrian Khalif. Tak terasa mengantar kita ke pukul 18 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Dengan berakhir lagu ini, kiranya usai sudah kebersamaan kita untuk kesempatan hari ini, edisi Jumat 24 Juli 2026. Terima kasih banyak pendengar untuk perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan. Saya Nadia Ruslan yang bertugas tarik undur dari indah dengar Anda semuanya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar, kantor wilayah Kementerian Hukum Kemenkum Aceh resmi menuntaskan proses harmonisasi 5 rancangan peraturan Bupati Raperbup Kabupaten Aceh Barat Daya Abdia. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh regulasi daerah memiliki kepastian hukum, selaras dengan aturan yang lebih tinggi serta siap diimplementasikan bagi masyarakat. Rapat harmonisasi tersebut berlangsung secara hybrid dari ruang Law Center Kanwil Kemenkum Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum Kemenkum Aceh, M. Ardini Gradidayat, mengapresiasi komitmen Pemkab Abdia yang konsisten memanfaatkan aplikasi e-harmonisasi. Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Setda Abdia menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bentuk proses respon cepat pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami temani Anda dengan lagu pilihan hingga di pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, lagu-lagu bernuansa religi serta pembacaan ayat suci Al-Quran akan kami hadirkan sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan

0: Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar, Sandiaga menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: saatnya kami hadirkan laka maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Blik Indonesia, Radio Baitur Rahman, Radio Serambi, maupun radio-radio swasta lainnya yang turut dan ikut menyiarkan pengajian rutin yang ada di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh yang kita cintai ini. Malam ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir sebagaimana yang biasanya disampaikan oleh Ayahanda Dr. Tengku Haji A. Mufakhir Muhammad MA. Namun karena beliau masih dalam keadaan kondisi kurang fit, maka pada kesempatan ini saya yang insya Allah akan mengisi untuk kita menyambungkan kajian tafsir kita masih berkenaan atau masih berbicara di surat Abasa, salah satu di antara surah yang termaktub di dalam Al-Quran pada juz yang terakhir, yaitu juz ke-30. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit mengulang kaji tentang asbab turunnya surah Abasa ini. Itu diawali dengan sebuah kisah yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada salah seorang di antara sahabat Rasul, beliau ini seorang tunanetra yang datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah atau dalam keadaan Rasulullah sedang menerima tamu para pembesar, para pemuka, tokoh-tokoh kafir Quraisy. Nama tunanetra ini Abdullah bin Ummi Maktum, yang ia datang menghadap Rasulullah untuk belajar kepada Rasulullah tentang apa-apa yang oleh Allah telah mengajarkan kepada Rasul. Abdullah bin Ummi Maktum menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, 'allamani ma 'allamakallah." Wahai Rasul utusan Allah, ajari aku apa yang telah diajarkan oleh Allah untukmu. Permintaan ini adalah permintaan yang wajar dari salah seorang sahabat dekat Rasulullah. Namun saat itu keadaannya atau situasinya Rasulullah sedang menerima tamu, sedang berdiskusi, sedang menerima kedatangan para tokoh-tokoh dari kalangan kafir Quraisy, sehingga Rasulullah saat itu terlihat bermuka masam. Anadhat senang dengan kedatangan Abdullah bin Ummi Maktum di tengah-tengah Rasulullah sedang menerima tamu orang-orang hebat dari kafir Quraisy. Inilah kemudian yang menjadi penyebab atau menjadi asbab diturunkan surat ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memproteksi Rasul, langsung melindungi Rasul agar benar dalam bersikap dan bertindak. Sehingga kalau kita membaca awal daripada surat Abasa ini, Allah menyatakan Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Rasulullah bermuka masam ketika an ja'ahul a'ma, ketika datang salah seorang yang buta, yaitu sahabat tadi Abdullah bin Ummi Maktum. Ini menunjukkan bahwa betapa sayangnya Allah, betapa Allah sangat memuliakan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika ada sebuah hal yang mungkin belum terlalu tepat dari Rasulullah, Allah langsung membenarkannya. Allah langsung menurunkan ilham kepada Rasulullah agar kiranya Rasulullah tidak melakukan hal yang sedemikian rupa. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Abasa ini, setelah kita mengetahui tentang asbab daripada turunnya surat Abasa, surat ini juga menjelaskan tentang beberapa hal pengetahuan ilmu yang bisa menjadi pengingat untuk kita semua. Dalam kajian yang diasuh oleh Ayahanda Dr. Mufakhir, itu sudah sampai kepada ayat yang ke-32. Maka insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan dari ayat yang ke-33 sampai dengan tuntas sejumlah 42 ayat daripada surat Abasa. Allah Subhanahu wa taala pada bagian-bagian terakhir surat Abasa memberikan sebuah kabar kepada kita semua. Allah berfirman, fa idza ja'atis sakhah, maka bila telah datang hari ditiupkan sangkakala. Ini oleh para mufassir termasuk Imam Al-Baghawi, yang hari ini kitabnya kita coba pelajari bersama, menyatakan bahwa inilah hari kiamat. Fa idza ja'atis sakhah itu bimakna yaumul qiyamah, ketika telah tiba, telah datang hari kiamat itu, maka apa skenario yang akan terjadi, apa kejadian yang akan terjadi, dijelaskan di ayat berikutnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, maka ketika hari kiamat telah tiba, hari kiamat telah datang, pemandangan yang akan kita lihat, yang nantinya akan sama-sama kita rasakan adalah yauma yafirrul mar'u min akhihi. Kita masing-masing akan melupakan saudara kita, wa ummihi wa abih, dan juga terpisah daripada ibu dan bapak kita, wa sahibatihi wa bani, dari pasangan dan anak-anak kita, likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni, karena ternyata saat hari kiamah itu tiba, semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Jadi hana tempat pikir ke gok, mandung pikir ke masing-masing dro kiban nasib ukul. Apakah kemudian dia menjadi ashabul yamin, golongan kanan yang mendapatkan keberuntungan dan keselamatan, atau sebaliknya menjadi ashabus shimal, orang-orang di kelompok kiri, golongan kiri yang banyak lalainya semasa hidup di dunia sehingga kemudian dijebloskan oleh Allah ke dalam nerakanya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini memberikan sebuah pemahaman kepada kita semua bahwasanya hari kiamat itu sangat huru-hara, sehingga hanya fokus pada diri kita masing-masing. Sehingga ketika pemahaman seperti ini telah kita terima atau kita ketahui, maka yang paling penting saat kita masih diberikan oleh Allah kesempatan hidup di dunia adalah bagaimana kemudian mempersiapkan bekal untuk menghadapi suatu hari yang pasti, yaitu yaumul qiyamah. Yang ini adalah sebuah kebenaran yang harus kita yakini, yang harus kita yakini bahwa semua kita akan melaluinya. Maka sebaik-baik bekal yang paling penting dan perlu untuk kita persiapkan adalah bekal takwa. Fatazawwadu, berbekallah, kata Allah di awal surat Al-Baqarah, fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah bahwa sebaik-baik bekal itu adalah takwa, tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila seseorang hamba Allah, dia mencoba untuk terus menumbuhkan nilai takwa pada dirinya, maka Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan ada dua fungsi daripada takwa itu. Dalam urusan duniawi, at-taqwa al-yawm al-hirzu wal-junnah. Kalau kita punya takwa, maka takwa ini bisa membentengi kita daripada berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang mencuri? Karena hilang takwa dalam dirinya. Kenapa orang berbuat zina? Karena hilang takwa pada dirinya. Kenapa orang melakukan korupsi? Karena hilang takwa pada dirinya. Maka kalau takwa itu terus coba ditumbuhkan hari demi hari, waktu demi waktu, maka insya Allah takwa itu akan menjadi perisai, pelindung yang membentengi kita daripada bermaksiat atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari akhirat kelak, kalau tanya uban mandum nan takwa semasa tanya taudib di alam dunia, maka takwa ini akan menjadi jalan untuk tatamang ke dalam syurga Allah taala. Wa fi ghadan at-tariqu ilal jannah, kepergahli Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi takwa menyelam ukuran dunia, keselamatannya daripada tapu bubut hal yang hana geridai oleh Allah, gelindung tanya oleh Allah daripada tak bermaksud kepada Allah. Dan baura akhirat, kalau takwa nyota pelihara, kita jaga konsistensinya, maka insya Allah takwa ini akan membentengi tanya, akan mempermudah tanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah halaqah maghrib yang berbahagia, tentang bagaimana fenomena hari kiamat, bagaimana kita semua sibuk dengan urusan masing-masing, antara saudara, suami dan istri, ayah dan anak, saling tidak terkoneksi, tidak terhubung karena semuanya sibuk dengan urusan masing-masing. Ini juga punya munasabah. Kalau kita membaca ilmu tafsir, kita memperdalam ulumul Quran, itu ada salah satu di antara bagian daripada keilmuan di sana, yaitu munasabah, hubungan, korelasi antara satu-satu ayat, beberapa-beberapa ayat dengan ayat-ayat yang lain yang ada di surat yang lainnya. Maka kalau kita mencoba melihat munasabah ayat ini, kita bisa temukan di Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai dengan seterusnya ayat 90. Allah Subhanahu wa taala juga mengilustrasikan tentang bagaimana hari kiamat itu seseorang hanya bergantung kepada amalannya. Seseorang hanya akan bisa selamat dengan apa yang telah ia kerjakan atau ia perbuat ketika Allah masih memberikan kesempatan hidup di alam dunia. Allah katakan di Quran surat Asy-Syu'ara, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhir kelak, ya, hari kiamat maksudnya, itu malu wa la banun, harta, kekayaan, perbendaharaan, kedudukan getanyo-ronyo, pangkat jabatan, keturunan, nasab yang kita banggakan, nyohana arti illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang hamba Allah yang datang menghadap Allah dengan hati yang tenang, hati yang betul-betul telah menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah dan semaksimal mungkin meninggalkan apa yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita belajar tafsir Al-Qur'an, untuk terus mampu mengulik nilai kandungan daripada Al-Quran yang begitu mulia. Nah, kita juga harus melihat munasabahnya, harus melihat korelasinya dengan beberapa ayat yang lain, sehingga pemahaman, sehingga pengetahuan kita tentang ayat-ayat Allah semakin komprehensif, dan mudah-mudahan membuat kita lebih banyak pemahamannya untuk membentuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Maka kalau kita mencermati bagaimana Allah memberikan kabar untuk kita semua bahwa begitu chaosnya ya, hari kiamat itu bila terjadi, maka ketika Allah masih memberikan kepada kita nyawa, kita masih dihidupkan di buminya Allah ini, tidak lain tidak bukan yang harus kita persembahkan hanyalah ketundukan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan bahwa ibadah itu akan berakhir saat kita telah tiba ajal masing-masing. Jadi hana expired untuk masalah ibadah kecuali sudah Allah panggil untuk menghadap ilahi Rabbi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah, ibadahlah, taatlah kepada Allah, tunduklah kepada Allah, hatta ya'tiyakal yakin, sampai dengan tiba hari di mana masing-masing kita punya waktu untuk kembali menghadap ilahi Rabbi, yang nantinya kalau kita kembali membahas surat Abasa, manusia saat dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kelak nantinya menghadapi pengadilan akhirat, pengadilan yang paling adil, pengadilan yang tidak bisa direkayasa, pengadilan yang tidak bisa diolah, ini akan terbagi menjadi dua kelompok. Manmandu mengetanyo, hamba Allah akan terbagi ke dalam dua golongan. Wujuhu yawma idhim musfirah. Ada orang-orang yang ketika hari kiamat itu tiba, wajahnya itu berseri-seri, gembira, ceria. Dahikatum mustabasyirah. Mereka ini saling tertawa, saling bergembira. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah terlihat nikmat Allah yang akan mereka rasakan, yang akan mereka peroleh. Atas apa? Atas kesabaran mereka dulu waktu di dunia. Di dunia ini kan kita diminta untuk sabar terhadap hal-hal yang bisa membuat kita bermaksiat kepada Allah. Maka ketika semua kesabaran itu telah kita jalani dengan bentuk ketaatan dan kepatuhan kepada Allah, saat kembali ke hadiratnya di pengadilan akhirat, hamba yang demikian wajahnya senantiasa berseri, ceria, gembira, karena tahu bahwa rahmat Allah, nikmat Allah telah diturunkan kepadanya. Sebaliknya, Al-Quran kalau berbicara itu biasanya sering dua hal agar membuat kita sebagai manusia memilih. Inna hadaina husabila. Sesungguhnya kami telah menunjuki untukmu dua jalan, imma syakira wa imma kafura. Ada yang memilih jalan syukur, ada yang memilih jalan kufur. Maka bagi orang-orang yang kemudian dia hidup tapi memilih untuk ingkar kepada Allah, memilih untuk kufur kepada Allah, tidak mau patuh, tidak mau meyakini bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah adalah untuk kebaikan dirinya, maka wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Orang-orang yang demikian hamba-hamba Allah yang bergelimang dengan dosa, yang bergelimang dengan maksiat kehidupannya, maka kelak di yaumil kiamah, di pengadilannya Allah, ini wajahnya penuh dengan debu hitam, muka hana sagai deploh kusam, lagi orang ka depe bahwa si adrek azab Allah akan bertubi-tubi ditimpakan untuknya. Tarhakuha qatarah, senantiasa dipenuhi dengan rasa gundah, kaya demakut, gundah hati, hana bahagia li gedepu, ingat gedepu bahwa Allah mulai menimpakan azab, hukuman atas apa yang dulu dilalaikan semasa hidup di dunia. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Qur'an memberikan informasi kepada kita, ketika Al-Qur'an memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana meramu kehidupan ini, maka menyertanya orang yang mentang sehat pikiran, mentang juta semiki bahwasanya uronyo tak ibadah kepada Allah nyo adalah sebagai bentuk tabungan untuk menjadi investasi yang kelak kalau mungkin Allah belum membalasnya di dunia, yakinkan bahwa semua telah disimpan untuk kemudian diganjar oleh Allah dengan ganjaran yang tidak ada batasannya, wala haddalahu, kalau istilah bahasa Arabnya enggak ada batasan. Kalau Allah ingin memberikan nikmat, memberikan rahmat, curahan anugerah untuk semua hamba-hambanya yang rajin dan jemaat ibadah, menancit kebalikan ji, Allah juga tidak ini untuk mengazab hamba-hambanya yang senantiasa berlumuran dengan keingkaran dan keingkaran yang dipertontonkan semasa hidup di alam dunia. Ulaika humul kafaratul fajarah, orang-orang yang kelak akan memperoleh azab, balasan hukuman daripada Allah adalah mereka yang senantiasa tidak mau meyakini bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah adalah kebaikan untuk dirinya, dan mereka senantiasa melibatkan dirinya pada zulumah, kezaliman demi kezaliman, sehingga orang-orang yang demikian sudah disiapkan oleh Allah balasan yang sesuai setimpal dengan apa yang telah ia kerjakan semasa hidup di alam dunia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat Abasa selain tadi mengajarkan kepada kita tentang etika ya dalam menerima tamu dengan tidak membeda-bedakan kasta, golongan dan sebagainya, di akhir surat Abasa ini Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pemahaman untuk kita semua bahwa kelak menyeuro kiamat ka terjadi, nyohana depike ke orang lain, masing-masing pike budro, yang menyelamatkan hanyalah amal, amal kebajikan yang kita tuai, yang kita perbuat semasa kita masih sehat, semasa kita masih diberikan akal yang baik, golong pungo katanya, mantang betul-betul sehat ya secara pikiran maupun badan, inilah yang kelak akan kita tuai, akan kita rasakan balasannya saat Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan hari yang disebut dengan yaumul akhir atau hari kiamat kelak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kebaikan yang bisa untuk terus kita kerjakan, dan ini juga menjadi bagian daripada rukun Islam kelima, yang kalau kita melihat fenomena hari ini itu sudah sangat banyak dilalaikan, yaitu melaksanakan ibadah salat. Nah, jadi orangnya menyatakan padum leka orang-orang di Aceh, ya, baik tua, anak muda, yang dengan mudahnya kemudian meninggalkan ibadah salat. Hana merasa maleli sebahagian orang ketanya di Aceh ketika hana gepubut amal ibadah semayang. Kagak anggap biasa. Tinggal temayang, hana temayangnya kagak anggap biasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pemahaman kepada kita, ya. Allah memberikan sebuah gambaran, sebuah ilustrasi. Jadi di Quran surat Al-Mudathir ayat 42-43 Allah juga menceritakan sedikit tentang di antara kelakuan-kelakuan para pendosa sehingga mereka dijebloskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah karena menyia-nyiakan

insya Allah balasannya adalah surga. Illa ashabal yamin, ya, kecuali hamba-hamba Allah yang di golongan kanan tadi, yang mereka betul-betul menjaga dirinya semaksimal mungkin. Nah, kita manusia biasa pasti ada dosa, pasti ada kekhilafan, pasti ada hal-hal yang pernah luput, yang tidak dibenarkan oleh Allah, yang pernah kita kerjakan. Tetapi sebaik-baik hamba yang berdosa adalah mereka yang segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena Allahnya sabi gerimang taubat kita yang mantanya manusia yang kadang bo'o, kita yang manusia yang kadang hanadatim untuk terus tamlake ampunan dan maghfirah daripada Allah yang sangat luas keampunannya itu. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak pernah bosan. Yang sering bosan itu kita sebagai manusia, kita sebagai hamba. Allah tidak pernah bosan menerima kita. Sebagaimanapun dosa yang mungkin pernah kita lakukan, tetapi ketika kita mau untuk benar-benar azam, betul-betul tani dalam hati, ya Allah, na dosa-dosa yang pernah ulun kerjakan, na kekhilafan-kekhilafan yang pernah di masa lalu ulun kerjakan, ya Allah, na pa'ampun, ya Allah, na bersihkan ulun Tuhan, ya Allah, sehingga wate lun wo ba'dron, ya Allah, lun wo dalam keadaan kalban salim, dalam keadaan kalina peglih lidroh, ya Allah, atih ban mandum kealpaan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Maka untuk bisa membentuk kepribadian yang seperti itu, harus na mujahadah, harus na upaya, upaya untuk memperbaiki diri, upaya untuk minta ampun sama Allah, dan menutup amal-amal yang mungkin salah di masa lalu dengan amal-amal soleh di hari ini. Dulu boleh salah, tapi hari ini mari menjadi orang yang saleh. Dulu boleh banyak buat salah, tapi marilah mulai sekarang perbanyak amal-amal soleh, yang nantinya ini akan menjadi tiket untuk kita menggapai surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fi jannati yatasa'alun, penduduk syurga nantinya akan saling berdiskusi, akan saling menyapa, akan saling bertanya satu sama lain. Bahkan di antara omongan penduduk syurga adalah tentang kadang narakarakan tanyo yang menteng dalam neraka Allah, tentang ada beberapa teman-temannya yang ternyata masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nyokan haba yang dikarang, tapi inilah Al-Quran untuk menjadi ingat bagi kita yang bermandum. Fi jannati yatasa'alun anil mujrimin, penduduk syurga akan saling ngobrol, saling bertanya satu sama lain, anil mujrimin, tentang orang-orang yang berdosa, tentang orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, yang tempatnya di dalam neraka. Apa yang ditanyai? Ma salakakum fi sakar, kenapa engkau masuk ke dalam neraka sakar ini? Apakah anjir roh hitam mau dalam neraka sakarnya? Berjawab, qalu lam nakum minal musallin, ikamu hana semayang mote di dunia. Kan cukup ironis, cukup takalan sebuah pemandangan yang sangat menyesakkan, dan mudah-mudahan tanyo hanaruh ke dalam golongan yang demikian. Maka tak azam dalam hati, tak jadikan sebuah komitmen dalam diri kita untuk terus menjadi hamba Allah yang taat, salah satunya adalah dengan menjaga ibadah salat. Karena hana mangat tu cik, itanya tu lengon tu mesti tanya hana dah temayang, idra aku pakan dalam neraka, hana temayang nyaman. Lalu piala dunia kalih barusah, alhamdulillah menyenata nonton piala dunia, tidak lupa Allah, tidak lupa salat, tetapi juga sangat banyak hamba Allah di muka bumi ini dengan gelaran piala dunia kemarin yang semakin meninggalkan ibadah solatnya. Maka kembali kita bermuhasabah, melihat diri kita masing-masing,

0: kita mencoba mengkaji diri kita sendiri tentang apa yang telah banyak kita lakukan. Apakah lawitnya le tapu bubut amal yang makbulah yang akan diterima oleh Allah, atau malah kebalikannya, le tapu bubut amal-amal mardudah, amalan yang getulak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka selagi Allah mentang gejuk kepada gedanya usia, mentang
1: Subhanahu wa taala,
0: maka selagi Allah mentang gejuk kepada gedanya usia, mentang geberi kepada gedanya umur, manfaatkanlah untuk menambah terus bekal-bekal untuk nantinya kita kembali kehidupan yang abadil abad, nanggro akhirat. Mbak nanggro akhirat hanali kesempatan untuk beramal, karena di sana sudah dinilai, sudah dihisab, sudah ditimbang, sehingga orang kiamat juga disebut dengan yaumul hisab dan yaumul mizan, karena mbak orangnya ditimbang, dikira, dihitung amalan-amalan gedanya. Sedangkan di dunia kesempatan untuk beribadah tidak ada hisab. Maka jangan kebalikan. Jangan menganggap entri wate uro kiamat mentengna kesempatan kembali ke dunia, kembali untuk bisa memperbaiki apa yang kurang. Tidak ada kesempatan lagi. Kalau sudah tibanya hari kiamat itu, semua kita akan datang untuk menerima buku catatan daripada amal-amal kebaikan maupun kekurangan-kekurangan yang kita kerjakan. Sehingga jamaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang kita jalani idealnya dari hari ke hari semakin baik, jangan malah dari hari ke hari kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya kajian pada malam hari ini. Alhamdulillah telah usai pembahasan kita tentang surat Abasa, yang juga kita coba kaitkan dengan beberapa ayat lain yang ada munasabahnya untuk terus menambah keilmuan kita

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa di malam hari ini, edisi Jumat 24 Juli 2026. Saya Rifki Badral, temani aktivitas Anda hingga tengah malam nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa mendengar, mengawali suara kita di malam ini, kami hadirkan drama radio Butir-Butir Pasir Dalawud dengan judul Cahaya Untuk Masa Depan, produksi RRI Atambua. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

0: di sebuah desa di perbatasan RI RDTL bernama Raina Kukun. Malam selalu datang bersama kegelapan. Listrik belum menjangkau desa itu. Anak-anak belajar dengan lampu minyak, sementara warga hanya bisa beraktivitas hingga matahari terbenam.
1: Aduh, Mama, lampu ini redup sekali, Susah baca buku,
2: Sabar, Bano. Kita pakai yang ada saja dulu,
1: Saya juga tidak bisa kerja PR kalau malam begini. Kenapa hanya listrik sah? Kita susah sekali, Mama.
2: Mama nih mau bagaimana, anak, Tapi Mama yakin, suatu hari nanti kita pun keadaan pasti berubah, Tidak mungkin kita begini terus. Pemerintah pasti buka mata, Jue.
1: Suatu hari. Lama.
3: Bapak Mama, kita harus cari jalan keluar. Kita pun anak-anak berhak dapat masa depan yang lebih baik.
4: Pak Desa, tidak usah bicara masa depan dulu. Masa sekarang listrik tidak ada. Bagaimana anak-anak dong mau belajar? Kita ini belum merdeka, Pak, untuk penerangan listrik.
3: Makanya hari ini kita pertemuan untuk cari solusi, Mama Dahu. Bapak Mama yang lain ada usulan?
5: Bapak Desa, saya usul Bapak Desa.
3: Ya, silakan Pak Manek, bagaimana?
5: Bagaimana kalau kita pakai listrik tenaga surya sah, Bapak Desa?
4: Tenaga surya? Bisa, Kak? Oi, Pak Manek, itu barang Pak tahu pasang, Kak? Jangan omon-omon,
5: Mama Dahu nih kenapa, dari tadi nih gas terus nih? Apa yang tidak baik sebenarnya nih?
4: Oi, tidak usah bentak juga enak, Pak Manek juga usul barang yang Pak saja tidak tahu, bagaimana kita mau terima?
3: Mama Dahu, Pak Manek, kita tenang dulu, Kebetulan, saya ajak Pak Yusuf. Beliau ini teknisi PLTS. Coba tenang, kita dengar beliau, Pak Yusuf, bagaimana masukannya, Pak Yusuf?
6: Terima kasih, Pak Desa. Bapak Ibu, setelah saya amati, matahari di sini bersinar hampir sepanjang tahun. Itu sumber energi yang sangat besar pastinya. Soal teknis pemasangan, nanti saya bimbing. Gampang itu.
3: Nah, itu kalau kita cari jalan sama-sama, pasti bisa. Kalau begitu, mari kita pelajari bersama.

0: Hari ini kita belajar tentang energi terbaru. Salah satunya bersumber dari matahari.
1: Jadi, matahari bisa jadi listrik? Ih, kalau malam bagaimana Ibu? Kan tidak ada matahari, ya?
2: Betul.
0: Jadi begini, Meak, cara kerjanya panel surya itu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik.
1: Berarti kami bisa punya lampu yang terang untuk belajar, ya, Ibu?
0: Bisa, eh. Ibu dengar, hari Sabtu nanti ada kerja bakti di desa Rainakukun. Nanti ikut, eh, biar anak-anak lebih paham.
3: Seluruh warga bergotong royong, ada yang mengangkat bahan, ada yang memasang tiang, dan ada yang menyiapkan tempat panel surya.
4: Ternyata susah sekali kita buat ini. Pekerjaan beraju, tidak mudah.
5: Iya, tapi ini kan demi kita pun anak-anak dong, toh. Jadi saya semangat, saya.
6: Bapak Mama, inilah kekuatan desa kita. Biar berat bagaimanapun, kalau kita sama-sama, pekerjaan berat jadi ringan. Setuju?
7: Setuju!
3: Ketika pekerjaan hampir selesai, badai datang dan memupus harapan.
1: Yusuf, Pak, ada satu panel jatuh.
8: Terima kasih ya, Bano. Pak Manek?
5: Ah, iya. Bagaimana ini? Saya harus buat apa ini?
8: Tolong sampaikan ke warga dan Pak Kades, cepat amankan panel yang lain, oke?
5: Okay? Oh, oke, baik. Kalau itu sampai sekarang.
1: Aduh, gagal terang suwe ini, Pak Desa.
6: Pak Yusuf, bagaimana ini? Kita bisa perbaiki, kah?
8: Tidak, Bapak Desa dan adik-adik. Nanti setelah hujan reda, kita akan perbaiki.
6: Terima kasih banyak, Pak Yusuf, anak-anak, Bapak Mama. Mohon jangan menyerah, eh. Kemajuan selalu butuhkan perjuangan.
3: Beberapa hari setelah perbaikan dan semua persiapan selesai, warga berkumpul untuk menunggu hasilnya.
4: Bapak Desa, jadinya nyala tidak listrik nih?
6: Baik, selamat malam Bapak Mama. Terima kasih banyak sudah sabar dan bekerja sama demi cahaya untuk masa depan anak-anak kita. Baik, kita hitung mundur bersama ya. Saya akan menyalakan sistem sekarang.
7: 3, 2, 1.
1: Wah, terang sekali. Sekarang kita bisa belajar lebih lama tanpa hidung bak hitam, eh.
9: Ini bukan hanya lampu. Ini cahaya harapan. Cahaya untuk masa depan kalian, generasi bangsa.
3: Sejak malam itu, desa Rainakukun tidak lagi gelap seperti namanya dalam bahasa Tetun. Anak-anak belajar dengan nyaman, usaha warga berkembang, dan kehidupan desa berubah. Semua berawal dari semangat gotong royong dan keyakinan bahwa kemandirian energi dan pemerataan pembangunan demi kemajuan harus dirasakan.

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Gini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi.

Ya, saudara pendengar, Persiraja Banda Aceh resmi memperkenalkan 7 pemain sebagai bagian dari persiapan menghadapi kompetisi Pegadaian Championship 2026-2027. 7 pemain tersebut terdiri atas 3 pemain yang dipertahankan serta 4 wajah baru yang diharapkan dapat menambah kekuatan Laskar Rencong musim ini. Nah, pendengar, dari daftar pemain yang dipertahankan ya, Persiraja tetap mempercayai penjaga gawang Andreas Francisco, gelandang Muharir serta bek tengah Aditya Angga untuk menjadi bagian dari skuad musim ini. Sementara itu 4 pemain baru yang bergabung adalah bek tengah Adi Cristiano yang didatangkan dari Semen Padang, winger Teja Kusuma dari PSM Makassar, winger Indra Arya yang sebelumnya membela Persijap Jepara, serta bek tengah Wahyu Jati yang musim lalu bermain bersama Deltras Sidoarjo. Kehadiran para pemain tersebut diharapkan mampu menambah kedalaman skuad sekaligus memperkuat setiap lini tim asuhan Jaya Hartono yang mengarungi persaingan Pegadaian Championship 2026-2027. Ya, Persiraja dijadwalkan memulai latihan perdana pada 1 Agustus 2026 di Stadion Haji Murtala Banda Aceh sebagai awal persiapan menghadapi musim kompetisi yang baru. Ya, media officer tim Ariful Usman mengatakan akhir bulan ini semua pemain akan tiba di Banda Aceh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain,

0: Kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja, karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pada usia dini, 0-6 tahun, otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Pada dasarnya, anak usia dini tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak cenderung meniru tentang apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Baik itu perilaku benar maupun salah, mereka tetap akan meniru. Dengan karakteristik anak yang cepat tanggap, orang tua berperan penting mengarahkan dan membimbing mereka. Hati-hati dengan perilaku atau tindakan yang menyimpang dan bahasa yang diucapkan ketika berada di sekitar anak usia dini. Manfaatkan masa emas anak dengan baik, termasuk membudayakan belajar sejak dini. Orang tua yang bijak pasti akan berusaha memberikan yang terbaik bagi anaknya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sobrengar Universitas Syekh Kuala kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat layanan kesehatan primer melalui program hibah pengabdian kepada masyarakat berbasis produk teknologi tepat guna. PKMBP TTG USK meluncurkan aplikasi Smart Rose atau Reporting of Patient Safety Events di UPTD Puskesmas Cod Bau Kota Sabang kemarin. Nah, peluncuran yang dirangkai dengan workshop ini dipusatkan di Aula Akademi Keperawatan Ibnu Sina Kota Sabang. Ketua Tim Pengabdian Nurse Rosa Galica Gita Gracia SKEP MKEP menjelaskan bahwa aplikasi tersebut hadir untuk membangun budaya pelaporan yang positif atau no blame culture melalui sistem yang lebih tepat dan terintegrasi. Setiap insiden dapat diubah menjadi ruang pembelajaran demi meningkatkan mutu pelayanan. Inovasi tersebut pendengar lahir dari kolaborasi multidisiplin antar dosen dan juga mahasiswa Fakultas Keperawatan serta Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA USK. Dalam sesi pelatihan, para peserta mendapatkan materi mengenai urgensi budaya keselamatan pasien dan mekanisme pelaporan. Peserta juga langsung mempraktikkan simulasi alur penggunaan aplikasi Smart Rose. Nah, pendekatan ini diharapkan membuat tenaga kesehatan di Puskesmas Cod Bau semakin percaya diri dalam melaporkan potensi insiden demi perbaikan layanan yang berkelanjutan.

0: Maaf, Dek. Alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak. Saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak. Nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus? Sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen. Cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak. Tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal. Padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi ya udah deh.
0: Yah, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan. Jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita sama majukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Itu tahu baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah.

mengakhiri perjalanan panjangnya bersama tim nasional usai Piala Dunia 2026. Pengumuman tersebut disampaikan pemain berusia 38 tahun itu melalui akun Instagram pribadinya, menandai berakhirnya kiprah salah satu pemain bertahan paling berpengaruh dalam sejarah Albi Celeste. Keputusan pensiun itu sebenarnya telah disampaikan Otamendi sebelum turnamen dimulai. Ia memastikan Piala Dunia 2026 menjadi penampilan terakhirnya mengenakan seragam tim nasional Argentina. Dalam pesan perpisahannya, Otamendi mengaku mengenakan jersey Argentina merupakan impian yang telah ia miliki sejak kecil. Baginya pembela negaranya menjadi kehormatan terbesar sepanjang karir sebagai pesepak bola profesional. Ia juga mengungkapkan rasa bangga karena dapat menutup karir internasional di partai final Piala Dunia 2026. Meski gagal membawa Argentina mempertahankan gelar juara, Otamendi menilai seluruh pemain yang telah memberikan kemampuan terbaik hingga pertandingan berakhir. Ya, pendengar, selama membela Argentina, Otamendi mencatatkan 139 penampilan internasional dalam kurun waktu tersebut. Ia ikut mempersembahkan 1 gelar Piala Dunia, 2 trofi Copa America, serta 1 gelar Finalisma. Dengan torehan prestasi selama lebih dari 1 dekade, Nicolas Otamendi menutup karir internasionalnya sebagai salah satu bek terbaik dan tersukses yang pernah dimiliki tim nasional Argentina.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Kampuy. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Saudara pendengar, Jerman resmi menunjuk Jurgen Klopp sebagai pelatih baru timnas menggantikan Julian Nagelsmann. Nah, Klopp bertugas hingga Piala Dunia 2030. Klopp terakhir melatih Liverpool pada tahun 2024, yang sukses mempersembahkan 6 trofi selama 9 tahun bersama tim berjuluk The Reds. Ya, pendengar, dikutip dari Sky Sports, Klopp mengancam mundur jika media Jerman mengganggu keluarganya. Ia waspada setelah Nagelsmann mendapat kritik keras usai Piala Dunia. Nah, mendengar Klopp menjadi pilihan awal DFB usai Nagelsmann mundur pasca Piala Dunia 2026. Namun Klopp tak menjamin Jerman langsung meraih gelar juara. Debut Klopp sebagai pelatih Jerman adalah melawan Belanda di Nations League pada 24 Desember mendatang. Laga tersebut menjadi awal perjalanan baru Klopp bersama timnas Jerman.

Terima kasih saudara pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Hadir untuk Anda di malam ini, zona ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Di malam ini pendengar, hadir untuk Anda dengan deretan lagu-lagu Oldies Indonesia ya. Indonesia lawas untuk Anda yang barangkali ingin nostalgia kembali dengan momen-momen di waktu itu ya. Bisa langsung bergabung di 0651 443 36 atau via WhatsApp di 0852 8285 4445 ya. Deretan lagu Oldies Indonesia di malam ini hadir untuk Anda hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Baik, kita terima yang pertama berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Rizky.
0: Siap, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Juju.
0: Oh, oke, baik. Kak Juju di Sabang ya?
1: Iya, benar.
0: Iya, apa kabar Kak Juju?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Bang Rizky.
0: Oke, suasana di Sabang gimana hari ini, Kak?
1: Suasananya adem.
0: Adem, ayem ya? Oke.
1: Tapi ya adem aja lah.
0: Adem aja lah ya.
1: Nggak terlalu panas.
0: Atau panas, aman ya kondisinya ya.
1: Insyaallah lah, semoga aman.
0: Oke, baik Kak Juju. Di All This Indonesia kita kasih lagu apa nih Kak?
1: Ini enggak ditentukan tahunnya berapa kan?
0: Tahun 80-90-an.
1: Ya.
0: Lagu lawas lah.
1: Itu belum lahir saya, Pak Man.
0: Oh gitu, oke.
1: Enggak apa-apa. Apa-apa.
0: Iya, oh, tahun 90-an boleh juga.
1: Belum lahir juga.
0: Oh iya, oke. Okay. Jadi
1: enggak kali bohongnya ya. Ya udah, ini aja lah. Vina Panduwinata.
0: Boleh, mau judul yang mana?
1: Surat cinta ya, apa surat cinta enggak salah saya tuh.
0: Oh, oke. Okay. Baik, nanti kita coba searching dulu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, salamnya ke siapa aja?
1: Hah?
0: Salamnya ke siapa aja?
1: Oke, salam yang jelas buat Bang Rizky, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Mudah-mudahan sehat selalu, mudah rezekinya juga ya.
0: Amin.
1: Tidak lupa saya mau menyapa buat warga Sabang yang mungkin malam ini pada mendengar radio Pro 1.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan ada delaynya dari delay RRI Sabang ya, biasanya ada juga delaynya dari RRI Sabang nih.
0: Iya, oke.
1: Oke, mudah-mudahan sehat semua kita. Habis itu saya mau menyapa juga buat Pak Idrus, Kak Yana yang ada di Lambaro, Kak Ina, Kak Eli, Kak Nur di Pulau, Cik Saiful, dan buat semua-semua.
0: Oke, baik. Itu aja?
1: Ada lagunya dulu?
0: Udah, kita siapin.
1: Apa judulnya?
0: Ya, Surat Cinta judulnya.
1: Oh, betul lah, ya?
0: Iya, betul.
1: Oke, makasih banyak.
0: Siap, sama-sama Kak Juju.
1: Juju, permisi ya. Assalamualaikum.
0: Yuk, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Juju di Sabang ya, yang kondisinya hari ini juga cukup adem ayem ya. Oke, di belakang Kak Juju, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana?
2: Kak Lia, Kampung Aja.
0: Baik, apa kabar Kak Lia?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Oke, suasana di sana hari ini seperti apa Kak?
2: Suasananya tadi sore hujan.
0: Hujan tadi sore ya? Oke, tapi sekarang sudah reda Kak?
2: Jadi
0: sudah aman ya?
2: Sudah aman.
0: Oke, deh, baik.
2: Tapi kepingin hujan lagi.
0: Oh iya, beberapa hari belakangan panas terus juga ya?
2: Tadi petirnya pun besar kan?
0: Iya.
2: Okay. Sempat padam juga radio tadi di Benun.
0: Oke, deh, moga aman aja ya di sana ya.
2: Alhamdulillah.
0: Siap. Kita kasih lagu apa nih Kak Lia di malam ini Kak?
2: Dari Aris Parintang.
0: Aris Parintang, mau judul yang mana?
2: Kau yang jauh di sana. Ya.
0: Kau yang jauh di sana. Oke, deh. Baik.
2: Oke.
0: Salamnya siapa?
2: Salam enggak tuh?
0: Salam enggak tuh? Salam aja ya.

0: Salam jauh.
1: Salam buatnya Bang Rizky, mudah-mudahan sihat.
0: Amin.
1: Habis itu buatnya Nadia, buatnya Dek Fitri, buatnya Kak Eli, buatnya Pak Idrus juga. Habis itu Bang Mas Roy, Abang Hitam, habis itu buat Pak Le juga, buatnya semua-semua yang lagi dengerin. Spesial buatnya Bang Deddy aja, mudah-mudahan sehat selalu di sana.
0: Baik.
1: Buatnya Bang Rizky, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak ya, di Kampung Lada ya. Untuk malam ini kita langsung hadirkan dulu nih pendengar lagu-lagu yang sudah dipesan. Kali pertama Vina Panduwinata.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Terima kasih pendengar, Anda bersama kami masih di Zona Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Masih di deretan Oldies Indonesia pendengar. Kembali untuk Anda yang ingin bergabung atau request ya, bisa kembali di 0651443336 maupun via WhatsApp di 0852-8285-4445. Baik, sembari kita nantikan yang bergabung. Iya, sudah dia masuk aja ya. Kita langsung sapa dulu nih. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rizky.
0: Siap, dengan Bang Rizal?
1: Iya benar.
0: Iya.
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat juga di hari ini.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana di sana, Bang?
1: Bang?
0: Aman lancar?
1: Aman lancar, Bang.
0: Oke, cuaca baik hari ini atau gimana, Bang?
1: Cuaca cukup baik, Bang. Karena juga tadi nggak
0: ada hujan ya. Ah, siap.
1: Dari pagi tadi, sampai
0: hari ini. Oke deh, baik. Semoga aman selalu ya di sana ya, Bang Rizal ya. Yeah. Oke. Kita kasih lagu apa nih, Bang Rizal, untuk malam ini?
1: Ini lagunya apa nih, Bang Rizal?
0: Oldies Indonesia nih, Bang. Indonesia Lawas.
1: Dari Jenar Situmorang,
0: Bang. Dari siapa?
1: Jonar Situmorang.
0: Jonar Situmorang.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, judulnya apa?
1: Mengharap Cintamu.
0: Oh, oke, okay. Baik. Kita searching dulu ya. Jonar Situmorang. Kita dapat dulu deh ya. Oke, okay, mengharapkan cintamu.
1: Kalau dari Hari Parinsang ada nggak?
0: Tidak tadi. Dari siapa?
1: Dari Puter tadi ya.
0: Dari siapa? Haris Parintang. Oh ya, udah. Barusan aja tadi.
1: Iya. Yeah. Mm-mm. Itu kalau bisa dari Jonar Situmorang, Bang.
0: Jonar Situmorang ya. Tadi apa, mengharapkan cintamu ya?
1: Mengharap cintamu.
0: Oh iya, oke deh, kita coba searching dulu nanti ya. Iya, soalnya ke siapa aja dulu nih, Bang?
1: Ya, soal yang pertama untuk Bang Rizky, selamat tugas. Mudah-mudahan Bang Rizky sehat selalu ya.
0: Oke, amin. Terima kasih.
1: Terus juga selamat untuk Kak Sawa, juga keluarga. Selamat beristirahat ya, selamat bermalam. Apa malam itu? Malam Sabtu.
0: Malam Sabtu.
1: Dan saya selalu cuma.
0: Iya. Malam Sabtu.
1: Ini salam juga untuknya Wakdul ya. Mm-hmm. Wakdul, terus Kak Eli, mm-hmm. Kak Jun Maria juga ya. Untuknya Pak Le. Dan untuk semua yang lagi mendengarkan proses cuban IT malam ini. Oke, Bang ya.
0: Oke, baik.
1: Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya.
0: Oke, amin.
1: Oke, Bang Rizky. Lagunya ada, Bang Rizky?
0: Ada nih. Tinggal kita hadirkan aja nanti ya.
1: Oke, ditunggu nih, Bang Rizky, lagunya.
0: Siap. Oke, baik. Itu aja, Bang Rizky.
1: Assalamualaikum. Ya.
0: Ya, baik.
1: Terima kasih, Bang Rizky.
0: Oke, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya baik, terima kasih Bung Rizal. Di belakangnya Bung Rizal kita sapa lagi nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ah, siap, baik. Dengan Kak Salwa.
1: Iya benar. Jo nggak tahu lagi malamnya ya.
0: Oke.
1: Karena kebanyakan makan lobster itu.
0: Jauh di sana ya. Oke, apa kabar Kak Salwa malam ini?
1: Alhamdulillah, Rizky kabar baik. Alhamdulillah, sehat. Keluarga Rizky gimana nih?
0: Oke,
1: keluarga
0: juga. Alhamdulillah baik juga, sehat juga hari ini ya.
1: Alhamdulillah. Oke, semoga sehat semuanya.
0: Amin. Deh. Oke. Amin. Kita kasih lagu apa nih Kak Salwa di malam ini Kak?
1: Ini lagu tahun berapa sih?
0: All This Indonesia, Kak.
1: Enggak di ini, tahunnya dia, Kak.
0: Era 80-an, 90-an gitulah.
1: Oh gitu ya?
0: Iya.
1: Oke, lagu dari ini aja deh, dari Harvey.
0: Harvey Maleholo?
1: Pengertian ya, ada ya?
0: Judulnya apa, pengertian?
1: Ah, ada enggak?
0: Ada, kita siapin yang itu aja.
1: Emang sih, serius sih.
0: Emang ada lagunya ya. Oke, okay, kita siapkan ini Kak. Salamnya ke siapa aja nih?
1: Oke deh. Selamat tugas tuh dan sukses selalu bersama Persatu ya, Rizky. Okay, juga operatornya.
0: Siap.
1: Yuk, terus buat Rizal ya sama keluarganya, sama mama, pap, ini abang, kakak-kakaknya juga di sana ya.
0: Ya. Okay.
1: Semoga ini baik-baik semuanya dan sama istirahat gitu. Terus buat siapa lagi ya? Buat Bang Isan nih. Yang kasihan gak bisa masuk-masuk kali ya.
0: Oh iya.
1: Gak apa-apa deh, dengar aja. Kan gitu ya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Juga buat Kak Cindy, juga kakak-kakak papa yang lain ya, yang lagi liburan di Banda Aceh ya.
0: Iya, yeah.
1: Selamat istirahat. Dan kalau mau berangkat besok, hati-hati dan siapin semua perlengkapannya di jalan ya kan, biar sampai
0: ke
1: tujuan dengan selamat.
0: Oke, ya, semoga lancar.
1: Saya lagi istirahat nih, dengan pengertian deh, oke. Okay.
0: Siap. Oke, kita siapkan nanti Kak.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Salwa. Di belakangnya Kak Salwa kita bacakan WhatsApp dulu nih. Ada Mas Roy. Ya, Mas Roy kabarnya sehat malam ini, alhamdulillah ya. Pengen request lagu dari Ari Kosmiran, Setulus Hatimu Semurni Cintamu. Oke, kita sudah siapkan juga ya. Salamnya untuk Rifki Khaira Kayana, Heru Fitri di Darussalam. Semoga semua sehat-sehat di sana ya. Untuk keluarga Mas Roy di Kediri Jawa Timur juga semoga menyenangkan malam ini. Spesial lagu untuk Fitri aja katanya. Semoga keluarga sehat dan bahagia selalu, baik. Terima kasih Rifki, salam sehat untuk semuanya. Woki, terima kasih juga. Oh, ada ketinggalan nih. Salamnya untuk Lia di Bernon juga. Oke, baik. Semoga tercover semuanya ya dari Mas Roy di malam ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita break lagi ya. Kita hadirkan lagu-lagu yang sudah dipesan. Tetaplah bersama kami.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Baik, saudara pendengar, Anda masih bersama kami di Zona Ruang Rindu untuk malam ini ya. Dan kita mendengar, kita bacakan kembali WhatsApp yang sudah masuk dulu ya. Assalamualaikum Bang Rifki, waalaikumsalam. Ini Fitri di Darussalam, pengen request lagu dari Alda Risma, Aku Tak Biasa. Oke, nanti kita siapkan ya. Salam-salam buat Nya Kayana, Kak Lia Kampung Lada, sama Bang Deddy, Kak Cut Maria panjang umur selalu dan diberi kesehatan semua keluarga ya. Kebahagiaan untuknya Wak Dul, Kak Eli, Mas Roy, semoga keluarga sehat semua dan pendengar lainnya ya. Spesial buat Mas Roy aja, semoga keluarga sehat semua dan untuk Bang Rifki sehat terus panjang umur dan selamat dunia akhirat. Oke, terima kasih untuknya Fitri, doa yang sama juga semoga terpulang kembali ya. Di belakangnya Fitri ada Bang Deddy di Langsa ya. Gimana kabarnya nih Bang Deddy, semoga sehat selalu juga di sana ya. Ya, Bang Deddy pengen request lagu dari Maya Angela, judulnya Kau Tercipta Dari Tulang Rusukku. Oke, spesial lagunya untuk yang di kampung Lada Bernun aja yang lagi dengerin lagunya. Oke, salam-salamnya ada untuk Fatlun, Nadia, Fitri, Kak Eli, Kak Cud, dan semua-semua aja. Oke, terima kasih untuknya Bang Deddy di Langsa ya. Di belakangnya Bang Deddy ada Dr. Benny di Lamprit ya. Pengen request lagu dari Ruth Sahana ya, judulnya Kau Segalanya. Spesialnya untuk someone aja di Lampinung, selamat nungguin aja ya, semangat terus buat Rifki. Oke, baik, terima kasih untuknya Dr. Benny juga di Lamprit yang sudah gabung juga di malam ini ya. Kita langsung hadirkan aja pendengar satu lagu berikut bersama Alda, Aku Tak Biasa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, sebenarnya satu lagu bersama Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya, membawa jumpa kita ke formasi waktu pukul 22:54 waktu Indonesia Barat ya. Kiranya kita berada di penghujung zona ruang rindu untuk malam ini, dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi. Ya, semoga lagu-lagu yang sudah di request ya terputarkan semuanya ya, dan juga ada orang yang telah dilayangkan semoga terpulang kembali kepada yang mendoakan, amin. Dan tetaplah bersama kami pendengar, selepas ini hadir deretan lagu-lagu pilihan menemani suasana rehat malam Anda di Banda Aceh malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan sekarang bagaimana kualitas di produk atau jasa yang Anda tawarkan kepada pelanggan Anda. Apakah mereka mau memberi dengan harga mahal? Ataukah Anda ragu menjualnya dengan harga mahal? Coba perhatikan lagi kepada diri Anda. Apakah selama ini Anda juga takut untuk membeli sesuatu hal yang Anda butuhkan dengan harga mahal atau dengan kualitas terbaik? Karena hal ini saling berhubungan. Perhatikan bagaimana Anda membangun kualitas, membangun value sehingga Anda yakin dan Anda percaya diri terhadap diri Anda untuk menjual dengan harga yang lebih baik, dengan harga yang lebih mahal sehingga pelanggan Anda membeli kualitas bukan karena membeli karena harga. Jika Anda ingin membangun kualitas tersebut, bangunlah nilai-nilai dalam kehidupan, bangunlah nilai-nilai dalam bisnis, bangunlah nilai-nilai untuk Anda berinteraksi dengan lingkungan dan klien Anda. Semoga pesan bijak saya ini dapat membuat Anda jauh lebih baik dalam bisnis. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari? Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
3: Ya, kecil-kecilan aja Bu.
2: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
3: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
2: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
4: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Perhatikan identitas dan value dalam diri Anda. Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda adalah cerminan dari identitas dan value yang Anda miliki. Ketidaksepahaman atau kesepahaman Anda dalam bisnis maupun kehidupan itu tergantung dengan bagaimana cocok atau tidak cocoknya identitas dan value Anda berada dalam lingkungan yang Anda ada saat ini. Jika tidak cocok, berarti Anda perlu mengetahui lagi dan menggali lagi identitas dan value yang Anda miliki. Tapi, jika Anda sangat benar-benar senang, sangat benar-benar passion dalam bidang yang saat ini Anda lakukan, dan Anda sangat senang dengan identitas dan value yang Anda miliki saat ini, berarti tempat itu adalah tempat yang cocok untuk Anda maju. Bukan hanya di dalam pekerjaan, bukan hanya dalam bisnis, tapi dalam lingkungan di mana hobi Anda berada, disitulah identitas value dan Anda. Selalu bangun identitas value untuk Anda sukses luar biasa ke depan. Salam sukses dari saya, Coach Margaret Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
3: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Begitu saja tidak bisa, bodoh banget sih, dasar, memang tidak berguna.
3: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: bikin Yose berangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk

Best Romana, satu lagu bersama Tulus mengantarkan jumpa kita di penghujung Banda Aceh malam ini. Sebelum kita akhiri jumpa kita pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program Masa 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Rifki Batral, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم غرس غرسا فأكل منه إنسان أو دبة إلا كان له صدقة. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidaklah ada seorang muslim yang menanam sebuah pohon, lalu ada manusia atau makhluk melata yang memakan dari pohon tersebut, melainkan menjadi sedekah baginya.

wabarakatuh. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dan kepada seluruh pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI Banda Aceh dimanapun anda berada, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah halakah subuh, kajian ilmu tauhid yang akan disampaikan oleh guru kita bersama, yaitu Tunku Syekh Edi Syuhada. Kepada Tunku Syekh Edi Syuhada, kami persilakan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ghaniyil mughniyil karimil fattah alladhi syarraha sudural ulama fil masa'i was-sabah ونور بهم سبل الفلاح والصلاة والسلام على من أشرقت كواكب مجده وسعده في سماء الإسعاد وكان هاديا مهديا إماما لأئمة الإرشاد المحمود في السر والإعلان المسعود في كل مكان وزمان القائل الأنبياء ورثة الأولياء العلماء ورثة الأنبياء أي ولم يورث المال وعلى آله وأصحابه الذين بهم يقتدى في الأعمال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini sama-sama kita sejenak mengkaji ulang yang pertama sekali tentang kriteria ulama sejati yang sebenarnya. Karena di dalam Islam kedudukan ulama itu sangat tinggi dan tanggung jawab mereka juga sangat berat. Melihat kepada fenomena beberapa kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, di mana sebahagian mereka yang mengaku menjadi pimpinan pesantren, pimpinan dayah, lalu tersebar berita bahwa di antara mereka banyak melakukan pencabulan terhadap santriwati mereka sendiri. Sehingga hari ini, karena ada kasus-kasus yang demikian, kepercayaan masyarakat terhadap ulama, terhadap lembaga pesantren itu sangat berkurang. Dan akibatnya banyak orang tua hari ini tidak lagi mau mengantarkan anak mereka ke lembaga-lembaga dayah, lembaga-lembaga pesantren, terutama anak-anak mereka yang perempuan. Karena yang pertama, takut dicabuli oleh pimpinan pesantren atau oleh pengasuh atau guru-guru yang ada di pesantren. Sidang jamaah dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara membedakan antara pimpinan pesantren yang layak memimpin lembaga pesantren dengan mereka yang hanya bermodalkan nama, tidak punya ilmu. Bahkan yang lebih anehnya, hari ini ada orang yang hanya bermodalkan mengaku bisa berbahasa Suryani, lalu ngomong bahasa Suryani, kalimatnya itu-itu saja.
Dan itu banyak diikuti oleh orang lain dan dipercaya dan dianggap salah seorang dari ulama. Sidang jamaah dirahmati Allah, tidak semua ustaz, tidak semua da'i, tidak semua orator ataupun penceramah, motivator, pembicara agama di podcast-podcast atau influencer muslim, tidak selamanya otomatis mereka itu ulama. Ulama bukan hanya orang yang pintar berbicara, pintar berbicara agama, tetapi orang yang benar ilmunya, benar amalnya, benar akhlaknya, dan benar juga jalannya, cara, metodologi meraih ilmu. Sidang jamaah rahmat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 43 dan juga di dalam surat Al-Anbiya ayat ke-7, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, tanyakanlah kepada ahli zikir jika kamu tidak tahu. Makna ahli zikir di sini, tanyakanlah kepada ahli ilmu. Di dalam berbagai tafsir dijelaskan bahwa maknanya, tanyakan kepada ulama, orang yang paham, jika kamu tidak tahu. Dari ayat ini, sidang jamaah dirahmati Allah, dapat dipahami yang pertama, kewajiban orang awam adalah bertanya kepada orang alim, bukan mencari tahu sendiri, buka-buka kitab sendiri, buka Al-Quran sendiri, memahami hadis sendiri, lalu kemudian berfatwa. Dan ini bisa mengakibatkan orang lain sesat, diakibatkan oleh karena kesesatan orang tersebut. Jadi sebenarnya orang itu menjadi sesat bagi dirinya dan menyesatkan orang lain. Sidang jamaah rahmat Allah, dalam sebuah hadis sahih dikatakan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadah, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta iza lam yubqi aliman ittakhazan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut ilmu itu serta-merta sekaligus dari para hambanya. Allah tidak akan menghilangkan ilmu agama itu dengan sekali, demikian serta-merta sekaligus dari dada-dada para hambanya. Akan tetapi Allah mencabut ilmu itu melalui Allah wafatkan para ulama, sehingga apabila tidak tersisa, apabila Allah tidak menyisakan satu orang alim pun di dunia ini, mulailah orang-orang mengangkat pemimpin dari golongan orang-orang yang bodoh, ru'usan juhala, fasu'ilu, mereka pun ditanya berbagai persoalan agama, fa'aftau bighairi ilmin, mereka pun berfatwa tanpa ilmu, fadallu wa adallu, mereka itu sesat dan menyesatkan. Jadi sidang jamaah dirahmat Allah, yang pertama sekali bahwa para ulama itu memang menjadi pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat dikatakan, innal ulama'a warasatul anbiya,
sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Walam yuwarrisul dinaran wala dirhama. Para nabi itu tidak mewariskan dirham, uang perak, tidak juga uang dinar. Warasul ilma, yang mereka wariskan adalah ilmu pengetahuan. Man akhazahu akhazahu bihaqqin wafir. Barang siapa yang telah mengambil warisan ini, maka dia telah mengambil satu bahagian terbanyak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari agama ini. Jadi sidang jamaah rahmat Allah, yang memberi izin para umat Islam itu untuk mengikuti ulama sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Jadi sidang jemaah, yang pertama, seorang ulama sejati adalah mereka yang memiliki kriteria berikut ini. Yang pertama, satu, memiliki ilmu syar'i dan pemahaman yang mendalam. Dalam sebuah asar dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal ilmu bita'allum. Ilmu itu, ilmu agama itu hanya bisa didapat dengan belajar. Wal fiqhu bitafaqquh. Dan pemahaman agama itu hanya bisa didapat hanya dengan belajar memahami agama kepada guru. May yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Barang siapa yang Allah ingin memberikan pemahaman kepada seseorang, maka Allah fahamkan orang tersebut dalam masalah agama. Jadi sidang jamaah yang dirahmati Allah, tanda paling besar seseorang itu ahli surga dan sudah kelihatan di dunia ini adalah mereka yang alim, yang faham dalam masalah agama. Karena di dalam hadis sahih ini dikatakan, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah ingin berikan kebaikan kepada seseorang, yufaqihu fid din, Allah berikan pemahaman orang tersebut dalam urusan agama. Kebaikan di sini maksudnya kebaikan yang bernilai tinggi, karena dalam ilmu saraf itu dikatakan tanwin di sini adalah tanwin li ta'zim. Khairan pakai tanwin dia, yang berada di dalam siap syarat, maka memberikan faedah umum, kebaikan yang bernilai agung maksudnya. Jadi sidang jamaah rahmat Allah, jangan terpesona, terpengaruh kita dengan klaim sebagian orang yang mengatakan ia adalah seorang ulama. Harus kita ukur dulu, kita lihat dulu, ini orang ini di mana belajarnya, belajar ilmunya, ilmu agamanya dia dapat dari siapa? Oh, dari guru. Gurunya itu siapa? Jadi sidang jamaah, tidak sama mempelajari ilmu agama dengan ilmu-ilmu yang lain. Ilmu yang lain, seandainya kita salah dan keliru, maka itu tidak akan memberikan dampak negatif untuk kehidupan kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Atau kita katakan adalah dampak kehidupan di dunia saja, tapi tidak ada dampak kehidupan di akhirat. Enggak ada kita disiksa karena salah dalam belajar misalnya ilmu matematika, ilmu kimia, ilmu biologi, sehingga diazab dalam neraka. Enggak. Tapi kalau kita keliru dalam mencari ilmu, dalam mempelajari ilmu agama, salah memilih guru, salah dalam cara
menuntut ilmu agama, maka itu bermasalah. Bukan hanya di dunia. Yang menyebabkan sebahagian mungkin akidah kita tidak benar, tidak diterima, juga bisa mengakibatkan kita diazab nanti di alam kubur hingga di neraka kelak. Jadi sidang jamaah, oleh karena itu seorang imam tabi'in mengatakan al-isnad minad-din Ibnu al-Mubarak, al-isnad minad-din laulal isnad laqala man sya'a ma sya'a. Rangkaian silsilah keilmuan itu bahagian daripada agama.

ilmu pengetahuan Islam itu dikenal dengan namanya sanad. Anda meriwayatkan kalam Rasulullah, sabda Nabi, iya. Dari siapa Anda dengar? Oh, dari si A dari si B dari si C. Sampai bersambung-sambung sanadnya kepada Rasulullah. Dilihat lagi kriteria orang yang ada di dalam sanad tersebut. Apakah dia termasuk orang yang bisa dipercaya? Kredibilitasnya? Bisa dipegang omongannya atau tidak? Kalau orang itu memenuhi kriteria, jujur dan bisa dipercaya, maka nilai sanadnya itu dihukumi sahih, bisa diterima. Kalau seandainya hanya ngomong, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda pulan, tetapi kemudian dia tidak disandarkan, tidak ada ulama yang bisa dipercaya dalam sanadnya, maka dhaif dan bahkan bisa dalam bentuk batil, rusak, tidak dapat diterima. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, demikianlah ilmu dalam Islam harus dipelajari melalui guru yang terpercaya. Kemudian kriteria ulama yang kedua adalah takut kepada Allah. Rasulullah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 28 berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min 'ibadihil 'ulama. Dan hanyasanya yang takut kepada Allah dari para hamba-hambanya adalah ulama. Apa makna takut kepada Allah? Ulama, mereka menjadikan Rasulullah sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan. Sebagaimana Rasulullah terjaga, maksum dari perbuatan dosa dan kesalahan, demikian juga para ulama yang benar mengikuti Rasulullah, mereka dikenal dengan istilah mahfuz, terjaga juga. Karena mereka mengikuti pola hidup mereka seperti hidupnya Rasulullah. Rasulullah menjauh dari perbuatan dosa dan maksiat, para ulama juga menghindar dari itu. Maka para ulama yang sejati, sebenarnya mereka itu terlindung dari perbuatan dosa dan maksiat. Kalau hari ini ada ulama yang melakukan maksiat, mengatasnamakan pimpinan pesantren, maka itu bukan ulama, bapak ibu, bapak-bapak sekalian. Baik salah nih katanya. Walaupun gepegah do ge ulama pimpinan dayah munyo nyan but ge nyan pon ulama. Kemudian yang ketiga sidang jamaah, belajar kepada guru yang bersanad, seperti kami katakan tadi, al isnad minaddin, laulal isnad laqala man syaa man syaa. Abdullah ibn Mubarak min a'immati tabi'in. Kemudian yang keempat, kriteria ulama yang keempat adalah mengamalkan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat As-Saff ayat 3. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan. Di para ulama sejati adalah mereka yang memiliki ilmu yang tinggi juga mengamalkan ilmu tersebut. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa diamalkan sama seperti batang tak berbuah, seperti pohon tidak berbuah. Maka ulama yang sejati adalah mereka yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Mereka tidak asal sembarang ngomong,

0: hari ini kita temukan ada sebagian orang di mana omongannya itu berbeda dengan prakteknya, maka itu sebenarnya menunjukkan kualitas orang tersebut juga. Mereka bukanlah ulama. Kemudian yang kelima, sidang jamaah, berakhlak mulia. Innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhama. Dan para nabi juga tidak mewariskan dinar dan tidak juga dirham. Innama warasul ilma. Yang mereka wariskan hanya ilmu. Jadi para ulama itu dalam mengamalkan ilmunya ada sanad yang bersambung-sambung sampai kepada Rasulullah. Kemudian sebagaimana Rasulullah juga berakhlak mulia, para ulama juga mengambil akhlak tersebut. Jadi para ulama di pesantren itu melahirkan generasi ulama baru. Jadi kalau ulama melahirkan ulama, memang itulah fitrahnya. Tetapi kalau ada pesantren, ada ulama melahirkan anak zina, itu bukan pesantren dan bukan ulama. Jadi jangan samakan antara ulama yang benar-benar ulama dengan mereka yang berkedok ulama. Kemudian sidang jamaah dirahmati Allah, kriteria ulama yang keenam adalah diakui keulamaannya oleh ulama yang lain. Imam Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-I'tisam berkata, wal-alimu iza lam yashhad lahul ulama'u fahuwa fil hukmi baqin alal asli min adamil ilmi hatta yashhada fihi ghairuh wa ya'lamu huwa min nafsihi ma shuhida lahu bih wa illa fahuwa ala yaqinin min adamil ilmi au ala syakkin fakhtiyarul iqdami fil halataini alal ihjam la yakunu illa bitiba'il hawa. Seorang alim apabila para ulama tidak memberikan kesaksian kepadanya, tidak ada yang mengakui keilmuannya, tidak ada yang bersaksi, maka dalam hukum asal ia tetap berada pada keadaan semula, yaitu belum dianggap berilmu. Sampai ada orang alim yang lain yang bersaksi tentang keilmuannya dan dia sendiri mengetahui dari dirinya apa yang disaksikan oleh mereka itu. Jika tidak demikian, maka ia berada dalam keyakinan bahwa dirinya tidak berilmu atau setidaknya dalam keadaan ragu. Maka memilih untuk memberanikan diri tampil sebagai orang alim dalam dua keadaan tersebut, yaitu yakin tidak berilmu atau ragu, padahal seharusnya dia menahan diri, tidaklah terjadi kecuali karena mengikuti hawa nafsu. Jadi orang yang golom tip ilmu gak maju ke, gak dong diposisikan do ke sebagai ulama, padahal ilmu yang gehana atau hanatip, dan belum ada kesaksian dari sebagian ulama yang lain. Kalau secara simpel kita katakan, tidak sah seorang doktor itu kalau belum mengikuti sidang doktor yang disaksikan kealimannya itu oleh doktor-doktor yang lain atau oleh profesor. Enggak mungkin sah seorang itu mengaku saya doktor tapi belum pernah mengikuti sidang doktor, belum pernah menulis tesis, belum pernah ada, belum diakui keilmuannya. Demikian juga dalam dunia ilmu pengetahuan Islam. Walaupun tidak ada sidang doktor, tidak ada sidang profesor dalam sejarah pembentukan para ulama, tapi kealiman seseorang itu baru diakui seorang itu alim harus ada pernyataan dari orang alim yang lain yang mengatakan bahwa iya benar, ini orang alim. Jadi sidang jamaah yang ketujuh, kriteria yang ketujuh adalah berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amraini ma intamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allahi wa sunnata rasuli, rawahu Imam Malik. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian, kata Rasul, dua hal. Selama kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan pernah sesat selama-lama, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Sidang jamaah dirahmati Allah, Al-Quran ada di depan kita, sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi ada di depan kita, mudah untuk kita dapatkan hari ini. Tetapi pertanyaannya, apakah kita tahu makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu secara menyeluruh? Apakah kita tahu setiap hadis yang kita baca itu sejarahnya, pengertiannya, makna yang dikandung di situ? Tidak. Oleh karena itu, para ulama mengatakan bahwa tugas ulama itu memahami Al-Quran dan Sunnah dengan seperangkat ilmu yang harus dimiliki, mulai dari ilmu nahu, saraf, bayan, ma'ani, badi', mantiq, fiqih, usul fiqih, nah, kemudian hadis, ulumul hadis, tafsir, ulumul tafsir, ulumul Quran, dan masih banyak ilmu-ilmu yang lain. Itu juga harus dikuasai secara mendalam. Untuk apa? Agar agama itu tetap terjaga kemurniannya, sehingga agama ini tidak dihakimi oleh orang-orang bodoh yang tidak punya ilmu pengetahuan yang cukup. Tapi kalau misalnya yang jaga agama ini adalah orang-orang yang berilmu pengetahuan tinggi, memiliki seperangkat ilmu yang jelas, ada suatu keyakinan di hati kita, iya demikian, ini orang ini bisa, layak untuk menjaga agama. Tetapi kalau seandainya diserahkan agama ini, disuruh jaga kepada orang-orang yang tidak berilmu pengetahuan, apa jadinya kemurnian agama ini? Maka akan jadilah agama ini sejumlah otak manusia. Karena setiap orang akan memahami agama Al-Quran dengan versinya masing-masing. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, ulama bukan hanya memiliki ilmu, memiliki pengalaman dalam memahami teks-teks agama, tetapi juga mereka memiliki metodologi. Ada metodologi untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena supaya ilmu, amalan agama ini tetap murni, maka kewajiban orang awam bukan mengkaji sendiri ilmu agama, tapi menyerahkannya, bertanya kepada orang alim. Adapun bagian urusan dalil, itu baru urusan orang alim. Berkaitan dengan dalil, itu urusan orang alim. Mengaitkan satu hadis dengan hadis yang lain, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis, ayat dengan ayat, itu urusan orang alim, urusan ulama, bukan urusan orang awam. Karena kalau diserahkan hal ini kepada orang awam, maka akan hancur hancur agama ini, hancur ilmu pengetahuan agama. Kemudian sidang jamaah yang ke-8, tidak menjual agama demi dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 41, wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila wa iyaya fattaqun. Dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang murah, dan hanya kepadaku hendaknya kamu bertakwa. Jadi sidang jamaah dirahmati Allah, ulama sejati mereka tidak akan menjual agama demi dunia, demi popularitas, demi pengikut, demi banyak santri, demi pesantrennya terkenal, demi pribadinya juga diangkat dan terkenal. dimuliakan, diagungkan kedudukannya di tengah-tengah masyarakat. Tidak seperti itu. Demi hal itu, mereka rela berfatwa sembarangan, pegah masalah hukum lagi galak tu. Padahal hana ilmi. Jadi tidak seperti itu, sidang jamaah dirahmati Allah. Kemudian yang kesembilan, hati-hati dalam berfatwa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fasara al-Qur'ana bi ra'yihi fal yatawaddad maq'adahu minan nar." Dalam riwayat yang lain, "Fal yatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya tanpa merujuk kepada kitab-kitab tafsir, tanpa mengikuti kaidah-kaidah tafsir, tanpa mengikuti metodologi tafsir yang telah digariskan oleh ulama dari peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanpa seperti itu, falitabawwa maq'adahu minan nar. Silahkan ambil lapaknya di dalam neraka. Yucuk lapak dalam neraka. Jadi munyole kita nyota tafsir Al-Qur'an hana ilmai, silahkan cok tempat dalam neraka kepegah. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak boleh sembarangan memahami Al-Qur'an. Mereka yang punya kapabilitas untuk itu yang berhak. Sama juga seperti jabatan, kemudian spesialis bidang, suatu bidang ilmu pengetahuan, itu tidak semua orang layak menduduki. Masing-masing ada spesialisnya, ada tokohnya yang berhak untuk itu. Kemudian sidang jamaah dirahmati Allah, yang ke-10 yang terakhir, kriteria para ulama yang sejati adalah membimbing umat menuju Allah dan kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Kemudian dalam surat yang lain Allah berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Surat An-Nahl ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Kemudian Rasul juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibn Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Sidang jemaah dirahmati Allah, sampaikan dari Rasulullah walaupun sepotong ayat. Para ulama mengatakan untuk memahami, untuk menyampaikan satu potong ayat itu butuh kepada banyak perangkat ilmu pengetahuan. Jadi tidak sembarangan. Intinya ulama sejati adalah penerus yang, kalau kita deskripsikan secara umum seperti ini sidang jamaah, siapa yang paling faham tentang Al-Quran dan agama ini? Tentu Rasulullah SAW. Lalu setelah Rasulullah, siapa yang paling faham tentang Al-Quran dan agama ini? Mereka yang mengambil ilmu dari Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Lalu siapa? Setelah para sahabat siapa? Orang yang mengambil ilmu dari para sahabat. Setelah para tabi'in, lantas siapa? Tabi'at tabi'in, mereka yang belajar dan mengambil ilmu dari para tabi'in. Setelah generasi tabi'at tabi'in, siapa yang paling faham tentang agama dan ilmu Al-Quran ini? Mereka ulama mutaqaddimin yang belajar kepada generasi tabi'un tabi'in. Setelah generasi ulama mutaqaddimin habis, siapa yang paling faham? Mereka ulama-ulama mutaakhirin. Demikianlah silsilah ilmu agama itu diwaris-wariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Jadi kalau seandainya ada orang yang tidak belajar dari para ulama, buka-buka buku sendiri, buka Al-Quran sendiri, kata para ulama, man akhazal ilma minas sahafah laisa bi'alim, disama sahafiyan. Orang yang belajar membuka-buka lembaran Al-Quran sendiri tidak disebut dengan kategori orang alim, tapi dia bisa kita katakan kutu Al-Quran. Sama seperti orang yang suka buka-buka buku sendiri lalu baca, itu tidak dikatakan orang alim, tapi dikatakan yaitu kutu buku. Maka kutu buku bisa, atau kutu Quran bisa kita katakan, kutu kitab bisa. Tetapi untuk meraih derajat alim harus belajar dari guru yang jelas orangnya, jelas keilmuannya, ada sistem, ada apa namanya, metodologi. Jadi ketika seorang alim itu ingin berfatwa, jelas bagaimana cara dia menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau misalnya dia katakan, oh ada, saya menggali dari Al-Quran dan Sunnah, menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah dengan perantaraan ilmu usul fiqih misalnya, atau dengan menggunakan ilmu qawaid fiqhiyah, maka itu bisa diterima. Tapi kalau kemudian ambil Quran, baca-baca sendiri, ambil hadis, baca-baca sendiri, apa yang terbayang di benaknya itu yang disampaikan, maka itu tidak ada satu jaminan keabsahan, kesahihan. Nah, kalau orang yang memahami itu punya perangkat ilmu tadi, mungkin bisa terjaga. Tapi kalau tidak punya, orang awam yang biasanya kerja di laut, kerja di ladang atau jualan, yang tidak punya banyak waktu untuk belajar ilmu nahu, sarah, bayan, ma'ani, badi', mantiq, fiqih, usul fiqih, kemudian tafsir, ulum tafsir, hadis, ulumul hadis, itu semua tidak sempat mereka pelajari, lalu kita serahkan Al-Quran untuk mereka tafsirkan, bagaimana akhir dari agama kita ini? Oleh karena itu sidang jamaah, maka berhati-hatilah, terutama bagi kita yang punya anak-anak, yang punya keinginan untuk memberikan anak kita pendidikan agama yang maksimal. Bak wate le kitanya tak kena intan ane nyen pilih le. Banyak sekali hari ini orang tua ketika mengantar anaknya ke lembaga-lembaga pendidikan, ke dayah-dayah, yang mereka tengok bukan siapa yang akan mengajari mereka, mengajari anak mereka, bukan sosok calon gurunya yang dilihat, tapi dia lihat gedungnya. Na AC dalam kamar, na AC dalam ruang belajar, itu yang mereka lebih kedepankan. Mereka tidak tahu siapa nanti yang akan mengajarkan anak mereka ilmu-ilmu agama ini, yang mengakibatkan begitu mereka pulang, anak-anak itu tamat dari pesantren tersebut, yang pertama sekali dikafirkan adalah orang tuanya. Menantu bampu ni wau kampung, iya ngon mak pun ibu kafiju. Itu tuh sesat dan segala macam. Ini akibatnya kenapa? Rasulullah SAW mengajak orang di luar Islam sebanyak-banyaknya masuk ke dalam agama Islam. Sebahagian kelompok hari ini mengeluarkan orang yang sudah mengucap asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, udah masuk Islam, dikeluarkan satu-satu oleh mereka. Jadi ini yang bahaya. Beda antara metodologi yang sudah terbukti, yang sudah dilaksanakan oleh para ulama, terutama ulama empat mazhab, yang sudah terbukti mereka itu punya keilmuan yang tinggi dan amal juga. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau bukan cuma penghafal 1 juta hadis, tapi juga beliau mempraktekkan, mengamalkan ilmunya. Bahkan setiap malam dalam riwayat, ketika beliau sehat, melaksanakan sampai 300 rakaat salat sunat. 300 rakaat setiap malam salat sunat. Ketika beliau dicambuk dalam kasus Quran makhluk, beliau sakit tubuhnya, maka beliau hanya mengerjakan 150 rakaat setiap malam. Maka datang hari ini kelompok yang baru lahir lalu mengatakan Imam Ahmad bin Hanbal tidak benar, Imam Syafi'i tidak betul, Imam Maliki salah, imam-imam ini itu salah. Jadi mereka sendiri sebenarnya tidak punya perangkat ilmu itu, lalu mengklaim diri sebagai orang-orang alim dengan modal hanya bisa bahasa Suryani, lalu mengklaim diri sebagai orang alim. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah jaga ilmu agama ini. Sebagaimana ilmu agama itu datang murni dari Rasulullah, maka akan tetap terjaga ilmu ini melalui tangan-tangan tokoh para ulama dan orang-orang alim umat ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah dan kepada Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Selalu dengar di mana pun Anda berada, baru saja kita mengikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Dan mendengar berikut ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Warta Mukutalam dari program Masa 1 RRI Banda Aceh. Selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 25 Juli 2026. Sari berita. Kapolda Aceh serahkan 1000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana di Birun. Kemudian akademisi Unimal nilai pentingnya buka lapangan kerja baru dan peningkatan kompetensi generasi muda, kurangi pengangguran. Inilah warta berita selengkapnya. Kapolda Aceh serahkan 1000 paket sembako untuk masyarakat terdampak bencana di Birun. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kapolda Aceh Irjen Pol Rudi Setiawan SIK SHMH menyerahkan 1000 paket bantuan sosial atau bansos berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana alam di Kabupaten Birun. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Kapolda Aceh sekaligus wujud kepedulian Polri terhadap masyarakat yang sedang menghadapi masa sulit akibat musibah. Pada kesempatan itu, Kapolda Aceh menyerahkan sebanyak 1000 paket sembako kepada masyarakat terdampak bencana. Menurutnya bantuan tersebut belum mampu menggantikan seluruh kerugian yang dialami warga, namun diharapkan dapat membantu meringankan beban sekaligus menjadi bentuk nyata kepedulian dan kehadiran Polri di tengah masyarakat.
2: Pada kesempatan ini kami akan menyerahkan 1000 paket sembako kepada masyarakat yang terdampak bencana, membayangkan serahkan pada hari ini mungkin tidak tentunya dengan kerugian yang dialami, namun bantuan ini merupakan wujud kepedulian kasih sayang dan kehadiran negara melalui sebagai meringankan beban masyarakat.
1: Kapolda turut mengapresiasi pemerintah Kabupaten Birun, TNI, instansi terkait, relawan, dan seluruh elemen masyarakat yang telah bersinergi dalam proses evakuasi, penanganan, hingga pemulihan pasca bencana. Ia juga berpesan kepada seluruh personel Polres Birun agar terus memberikan pelayanan terbaik, kepada masyarakat dengan penuh keikhlasan serta membangun kepercayaan publik melalui tindakan nyata yang memberikan manfaat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Sejumlah akademisi Unimal menilai pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda. Menyusul masih tingginya angka pengangguran di Provinsi Aceh. Berikut laporan Muhammad Sofian.
3: Pengamat ekonomi dari Universitas Maliku Saleh Unimal Dr. Ikramuddin menggarisbawahi pentingnya penciptaan lapangan kerja baru serta peningkatan kompetensi bagi generasi muda di Provinsi Aceh. Pasalnya data terbaru menunjukkan tren kenaikan angka pengangguran yang memerlukan respon serius dari pemerintah daerah. Menurut Dr. Ikramuddin, berdasarkan data BPS Aceh per Februari 2026, jumlah pengangguran di Aceh tercatat mencapai lebih dari 156 ribu orang. Dengan tingkat pengangguran terbuka TPT sebesar 5,88%. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.
4: Nah, dengan tingkat pengangguran terbuka itu mencapai 5,88%. Dan ini meningkat dibandingkan dengan Februari tahun 2025 kemarin. Dan kondisi ini kan terus meningkat setiap tahunnya. Kalau kita lihat pola yang terjadi di masyarakat kita. Kenapa? Ya karena setiap tahun kan kampus-kampus, sekolah-sekolah, akademi dan sebagainya itu kan memproduksi para sarjana atau lulusan-lulusan SMA lah ya, kalau mereka tidak masuk ke perguruan tinggi. Sudah jelas mereka kan akan antri di mencari loker-loker ya di mana mereka bisa bekerja. Nah, kondisi ini ya juga menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja itu menjadi sangat penting. Ini akan dibarengi oleh peningkatan kompetensi generasi muda kita.
3: Meski demikian, dari total angka kerja Aceh yang mencapai sekitar 2.657.000 orang, berdasarkan Sakernas Februari 2026, tingkat partisipasi angkatan kerja tergolong positif, yakni di atas 63%. Namun pertumbuhan angkatan kerja tersebut diakui belum sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada saat ini. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Pendengar, Agam Inong Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak-Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di rumah singgah Seaford. Kita ikuti laporan TC Maulidia Putri.

0: Agam Inong atau Duta Wisata Kota Banda Aceh melaksanakan rangkaian peringatan Hari Anak Nasional dengan menunjukkan kepedulian serta berbagi kebahagiaan kepada anak-anak penderita kanker dan tumor di Rumah Singgah Children Cancer Care Community C4 yang berlokasi di Jalan Sepat Lamprit, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh pada Kamis 23 Juli 2026. Agam Banda Aceh tahun 2025 Sakti Aprilian menyampaikan momen ini bukan sekedar perayaan, tetapi juga pengingat bahwa setiap anak berhak merasakan kebahagiaan, kasih sayang, dan harapan. Sakti turut mengajak semua pihak untuk membantu dan memberi perhatian kepada Rumah Singgah yang telah memfasilitasi tempat tinggal bagi anak-anak dari berbagai kabupaten kota yang sedang menjalani pengobatan di Banda Aceh.
1: Kesannya luar biasa ya, antusias dari anak-anak yang luar biasa, kemudian juga keaktifan anak-anaknya, serta juga memberikan kita sebagai khalayak itu harus lebih peka lagi terhadap mereka yang membutuhkan tangan kita. Mari sama-sama kita bahu-membahu untuk memberikan bantuan dan memberikan semangat kepada anak-anak.
0: Sementara itu, pendiri Rumah Singgah C4, Ratna Eliza, mengungkapkan saat ini terdapat 15 anak yang berada di Rumah Singgah. Jumlah tersebut dapat berbeda setiap harinya tergantung pada anak yang selesai melaksanakan pengobatan maupun yang baru tiba dari luar daerah. Adapun dalam kesempatan itu, Ratna menyampaikan apresiasi kepada Agam Inong maupun semua pihak memberikan dukungan kepada Rumah Singgah yang sudah berdiri selama 12 tahun.
2: Kita peruntukkan bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talesemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh, dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh Rumah Singgah, silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lamprit.
0: Peringatan Hari Anak di Rumah Singgah turut dimeriahkan dengan penampilan anak-anak yang bernyanyi, menghias roti, serta merayakan ulang tahun salah seorang anak bernama Syifa. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara 10 Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah optimis Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP dapat menjadi motor penggerak ekonomi pada tingkat kampung, meski diterpa berbagai informasi negatif yang berkembang di masyarakat. Berikut laporan Fitra Jayadi.
5: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Tengah terus memperkuat pembinaan terhadap Koperasi Desa Merah Putih KDMP yang telah terbentuk pada seluruh wilayah dalam kabupaten itu. Program prioritas Presiden tersebut diyakini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi desa, meski hingga kini masih dihadapkan pada berbagai informasi negatif yang beredar luas di tengah-tengah masyarakat. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Aceh Tengah Marwandi Munte saat menghadiri rapat anggota tahunan RAT tahun buku 2025 Koperasi Angkasa Prima LPP RRI Takengon Kamis siang. Dirinya mengakui masih banyak pemberitaan maupun persepsi yang kurang tepat mengenai KDMP. Menurutnya ini menjadi tantangan bersama agar masyarakat memperoleh informasi yang benar mengenai tujuan dan manfaat program tersebut.
6: Banyak berita-berita bu ya, tapi kami selaku pembina harus mensukseskan itu Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Sumber ekonomi, penggerak ekonomi nanti di kampung akhirnya di KDMP Pak. Terutama untuk barang-barang yang bersubsidi itu. Jadi mungkin ke depan Pak, saya juga berharap peran dari RRI untuk menggaungkan Pak. Tadi menggaungkan operasional pengelolaan Koperasi Desa Merah Putih ke depan.
5: Sementara itu, rapat anggota tahunan RAT Koperasi Angkasa Prima LPP RRI Takengon menjadi forum evaluasi kinerja pengurus selama tahun buku 2025, sekaligus menyusun arah pengembangan koperasi pada tahun berikutnya. Kepala LPP RRI Takengon Imam Taufik berharap dapat terus berkembang dan semakin profesional dalam memberikan pelayanan kepada seluruh anggotanya.
7: Semoga rapat anggota koperasi ini memberikan transparansi pengelolaan tata kelola keuangan yang baik ke depannya sehingga dapat mensejahterakan anggota. Tentunya dengan melaksanakan program dan kegiatan koperasi menyampaikan dapat menyampaikan laporan yang transparan. Bertanggung jawab.
5: Melalui pelaksanaan RAT tersebut, pengurus dan anggota juga diharapkan dapat menyusun berbagai program yang lebih produktif, sehingga koperasi tetap menjadi wadah penguatan ekonomi bersama, sekaligus mendukung semangat koperasi di Kabupaten Aceh Tengah. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
4: Informasi terakhir, pendengar, berawal dari kepedulian terhadap kasus keracunan gas di dalam mobil, seorang pelajar SMA Negeri 1 Sabang berhasil menciptakan alat pendeteksi kualitas udara yang mengantarkannya menjadi wakil Aceh di ajang Duta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Tingkat Nasional. Berikut laporan Diah Novritaria.
8: Siswa SMA Negeri 1 Sabang Adi Fata Amrullah akan mewakili Aceh pada ajang Duta Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ tingkat nasional yang dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Kesempatan tersebut diraih setelah inovasi keselamatan transportasi yang dikembangkannya mengantarkan Adif terpilih sebagai Duta LLAJ tingkat Provinsi Aceh. Inovasi yang dikembangkan Adif berupa prototipe pendeteksi kualitas udara di dalam mobil yang mampu mengenali berbagai gas berbahaya seperti karbon monoksida, metana, butana, dan propana. Alat tersebut dirancang sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mencegah resiko keracunan gas di dalam kendaraan ber-AC. Adif mengembangkan alat tersebut dalam waktu sekitar 3 minggu dengan memanfaatkan pembelajaran mandiri dan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Menjelang kompetisi nasional, prototipe tersebut terus disempurnakan untuk meningkatkan akurasi dan kemampuan deteksi.
9: Suka dengan teknologi. Pas dengar sudah dibuka tentang Duta LLAJ ini, disuruh buat kayak prototipe tentang teknologi gitu. Jadi kami pengen tertarik lah ikut. Kemarin tuh muncul FVP tentang banyak lah orang kasus meninggal, kasus pingsan dalam mobil. Jadi kan masalah utama tuh gara-gara gas monoksida. Jadi kami pengen atasi lah masalah tersebut. Mau hilangin lah masalah-masalah ini yang mau selamatin orang-orang yang banyak meninggal dalam mobil.
8: Sementara itu, guru pembimbing Baby Anggun Tiagita menjelaskan, sebelum mengikuti kompetisi, peserta harus melalui tahapan seleksi berupa penulisan karya ilmiah dan uji kemampuan pengkodean robotik. Menurutnya, kemampuan Adif dalam bidang pengkodean menjadi modal utama dalam mengembangkan inovasi tersebut.
10: Alat yang dihadirkan Adif adalah bagaimana mendeteksi adanya kadar gas karbon agar penumpang tadi dapat merasa aman dan nyaman ketika melakukan perjalanan. Saat ini sudah hampir tahap finishing, termasuk dalam merakit kembali, menambahkan adanya sensor maupun modul-modul yang berkaitan dengan KTI yang akan Adif tampilkan di tingkat nasional.
8: Prestasi Adif bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional dan menjadi bukti bahwa pelajar dari daerah kepulauan mampu menghasilkan inovasi yang berdaya saing di tingkat nasional. Karya tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berinovasi dan menciptakan solusi bagi permasalahan di masyarakat. Diah Novritaria melaporkan.
4: Saudara, demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian, Bu. Tapi itu barang bekas, Bu.
0: Nggak apa-apa. Yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank, yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya, Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa buku sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop bekas.